Umar di surga, kata Nabi SAW. Tapi dia takut dengan munafik ini. Dia datang kepada Hudzaifah mengatakan, "Ansyuduka billah asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu?" Aku minta dengan nama Allah, apakah namaku disebut sama Nabi SAW? Bayangin jemaah. Takut Umar. Kalau kita, ana sudah haji 7 kali, Ustaz, alhamdulillah insyaallah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati. La ilaha illallah membutuhkan kejujuran. Jujur enggak kita? Salah satu yang menandakan muslim itu jujur, ketika dia sendirian, ketika dia tidak dalam pengawasan manusia. Orang-orang munafik tuh, kalau di masjid, oh mungkin soft pertama dia. Pulang dari masjid, assalamualaikum. Assalamualaikum, masya Allah. Tapi ketika kumpul sama orang-orang kafir, apa kata mereka? Kita cuma main-main saja sama mereka. Iya jemaah. Jadi standar antum jujur itu ketika antum sendiri. Ketika antum sholat malam, lalu antum merenung, ya Allah, hamba ini beriman sungguhan apa enggak, ya Allah ya. Jangan sampai pura-pura hamba ini, ya Allah. Di depan orang soleh, di depan orang masya Allah menyenangkan, tapi tatkala sendirian, hati-hati. Maka butuh kejujuran. Terus yang keenam, ikhlas. Artinya kita melakukan itu bukan terpaksa. Orang yang terpaksa mengatakan la ilaha illallah, apakah muslim? Enggak. Kalau ada seorang laki-laki diletakkan pistol di atas kepalanya, katakan la ilaha illallah, lalu la ilaha illallah, tapi ternyata dia enggak ikhlas, ya. Dia enggak jadi Islam. Oleh karena itu dalam Islam, la ikraha fid din, enggak ada pemaksaan dalam beragama, enggak ada. Karena kalau dia masuk Islam terpaksa dan dia tidak ikhlas, akhirnya dia jadi pura-pura. Di keluarga itu dia pura-pura ke masjid. Karena kalau saya enggak masuk Islam, Ustaz, saya tidak dinikahkan sama putrinya dia. Kan banyak pernikahan beda agama sebenarnya, tapi sang ayah, sang wali mengatakan, kalau kamu enggak masuk Islam, kami tidak akan menikahkan. Akhirnya dia masuk Islam, tapi enggak ikhlas. Dapat 1 tahun, 2 tahun punya anak, dia kembali ke agama dia. Karena selama ini memang dia enggak ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Bukan karena pemaksaan atau karena ingin nikah dengan seorang wanita. Tidak. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dan yang ketujuh, mahabbah. Cinta, jemaah. Kita kalau enggak cinta dengan la ilaha illallah, maka akan goyah la ilaha illallah kita ketika ada tawaran yang lebih baik. Pernah dengar cerita seorang muadzin yang dulu kalau adzan itu harus naik ke menara. Jadi menara itu dibuat dulu untuk menyampaikan suara muadzin. Kalau sekarang menara dibuat kadangkala hanya untuk menunjukkan itu adalah masjid atau untuk meletakkan sound system di atas sana, ya, toa atau apa. Ini pemuda tiap hari azan. Tetangga masjid itu seorang Nasrani. Karena dia naik ke atas, lihatlah halaman belakang rumah orang ini. Kelihatan anak gadis yang cantik mempesona. Akhirnya dia turun mengatakan kepada perempuan ini, aku ingin menikahimu.
kata wanita ini, gak mungkin ayahku menikahkanmu dengan aku. Karena engkau Muslim, aku Nasrani. Kecuali kalau engkau tinggalkan Islam, kata dia. Apa kata pemuda ini? Siap. Kemudian dia menikah. Muadzin jemaah. Yang tiap hari mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tiap hari. Dia mengatakan itu minimal 5 kali. Belum nanti ketika komat dia mengatakan itu lagi. Ternyata dia siap menukar la ilaha illallah dengan seorang perempuan. Nikah dia. Nikah, pesta. Lalu malam pertama dia naik ke loteng rumahnya. Untuk menuju kepada istrinya, dia jatuh dari tangga, mati. Na'udzubillahi min su'il khatimah jamaah. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia gak cinta sebenarnya. Gak ada cinta. Dia lebih cinta kepada dunia, dan dia siap untuk menukar la ilaha illallah dengan yang lain. Maka tadi, ucapan itu tidak akan diterima kecuali tatkala syarat dan ketentuan ini dipenuhi. Cerita Bilal bin Rabah, dia cinta dengan kata-kata itu. Mau dibunuh-bunuh. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai mati, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Dia lebih cinta kepada la ilaha illallah daripada semua yang ada. Itu syarat. La ilaha illallah. Adapun konsekuensinya dari la ilaha illallah, ya kita meninggalkan semua peribadatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua sesembahan itu salah, tidak benar. Yang benar cuma Islam ini. Iya. Karena muncul aliran liberal yang mengatakan, enggak, engkau jangan mengatakan Islam itu agama yang benar, agama yang paling benar. Yang lainnya juga benar, tapi yang paling benar Islam. Tidak. Yang benar hanya Islam. Yang benar hanya la ilaha illallah. Semua sesembahan itu batil dan salah. Dan itu harus kita yakini. Inna dina indallah Islam. Ya jangan terlalu ekstrim lah. Toleransi dikit. Oke, toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abadtum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Waliyadin. Toleransi kita. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam urusan sosial, sesama warga negara, kita saling menghormatin, saling menghargai, tapi tetap. Qul ya ayyuhal kafiru. Tetap, la ilaha illallah. Tetap seorang muslim mengatakan, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kita mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam. Apabila mereka mati di atas kekufuran itu, mereka akan berada di neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Bagaimana Ustaz? Mereka baik loh Ustaz. Mereka suka membantu orang lain. Nah, kita melihat ada orang-orang kafir yang baik hati. Yang suka membantu orang lain di dunia ini. Mereka akan dapatkan pahala di dunia ini. Atas kebaikan mereka. Tapi di akhirat, gak ada. Sejatinya kalau kita ingin tahu. Kejahatan yang paling dahsyat. Luqman al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada anaknya mengatakan, ya bunayya la tushrik billah
Inna syirka la zulmun adzim. Wahai ananda, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Membunuh melakukan kezaliman, tapi dia melakukan kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya fitnah? Anda kasih hadiah. Kasih ke belakang itu. Fitnah itu kesyirikan. Fitnah di ayat ini kesyirikan. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla itu lebih berat daripada pembunuhan di bulan haram. Jadi orang kafir itu karena mereka memuliakan bulan haram, bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ketika terjadi kesalahan dari kaum muslimin, salah memang kaum muslimin, mereka melakukan peperangan di akhir bulan, di awal bulan haram. Akhirnya orang-orang kafir mencela kaum muslimin, mengatakan gimana mereka melakukan pembunuhan di bulan haram, mereka tidak mengagungkan bulan haram. Lalu Allah mengatakan, iya mereka salah. Tapi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kesyirikan, kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, kita sebenarnya mau membahas tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, tapi karena waktunya sudah larut, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman yang sempurna. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia tidak menyampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini yang paling nyata adalah kesyirikan. Tapi dosa-dosa itu juga kezaliman. Maka orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang yang akan mendapatkan keamanan. Yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan bersihnya keimanan dari kezaliman, sebesar itu pula keamanan yang akan didapati. Tapi kalau kita masih punya dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, maka keamanan dan ketentraman itu berkurang. Kenapa ada muslim yang masih depresi? Kenapa ada muslim yang masih khawatir dengan masa depan? Nanti gimana? Nanti gimana? Berarti di keimanannya masih ada kezaliman dia aja. Maka berusaha untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Karena kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu yang ada dalam dada kita, itu bisa usang jemaah. Apalagi tadi kita iman dari lahir, alhamdulillah, terus, tapi gak pernah diperbaharui iman ini. Akhirnya iman itu jadi usang, jadi rapuh, dan mudah terkoyak seperti baju yang mudah terkoyak karena lama tidak pernah diperbaharui. Lalu apa solusinya? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian berdoalah, minta kepada Allah supaya diperbaharui keimanannya. Kita minta dan kita usaha. Salah satu usaha itu datang ke majelis ilmu ini. InsyaAllah berkaitan dengan sunnah. Karena kita hidup di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ibadah kita tidak akan diterima kecuali kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok insyaallah kita akan bahas di kajian subuh mungkin ya. Ini ada pertanyaan. Afwan, Anda mau tanya tentang fadilah terpenting di bulan Dzulqa'dah ini Ustaz. Dia termasuk bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan-bulan haram ini berbeda dengan berbuat dosa di bulan lain. Apakah amal soleh dilipat gandakan? Sebagian ulama mengatakan boleh jadi dilipat gandakan. Sebagaimana perbuatan dosa, bobotnya akan berbeda. Ditulisnya satu,
Ini orang umpamanya memaki saudaranya. Di bulan haram berbeda dengan ketika dia memaki di bulan Syawal. Karena kemuliaan dan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini bulan haji. Kita lihat kaum muslimin sudah mulai berangkat haji. Kloter pertama Indonesia hari ini. Hari ini dari Padang. Mungkin ada tanggal 22 kalau nggak salah. Dua hari yang lalu itu sudah mulai berangkat dari tempat-tempat yang lainnya. Karena memang bulan ini bulan haji. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum nuridun nasihah fi ta'allumin lughatil arabiyya bimaharatihal arba'a. Barakallahu. Ini minta nasihat tentang belajar bahasa Arab. Ya jemaah, belajar bahasa Arab ini diremehkan oleh kita. Padahal setiap muslim itu punya modal bahasa Arab yang cukup. Cukup untuk dia berbicara bahasa Arab. Tinggal tadi maharohnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mendengarkan, ya, bagaimana dia memahami, bagaimana dia menulis nantinya. Bagaimana dia membaca juga bahasa Arab itu yang perlu ditingkatkan. Siapa yang enggak hafal Al-Fatihah? Semua hafal. Antum sudah punya berapa kosakata belajar Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah. Lalu antum hafal surat-surat pendek, di situ ada kosakata Arab yang cukup antum gunakan. Ketika antum ruku, antum baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau antum baca yang lainnya. Kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu bahasa Arab semua jemaah. Ketika antum duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni, sampai terakhir itu bahasa apa? Bahasa Arab. Cuma yang jadi masalah, kita tidak mau mendalaminya. Dan bahasa Arab ini termasuk agama loh jemaah. Bukan bisa belajar agama dengan terjemahan. Terjemahan itu tidak akan bisa mewakili secara sempurna apa yang ada di dalam Al-Quranul Azim. Tidak bisa. Makanya itu kalau lihat terjemahan Al-Quran dari satu penerjemah beda dengan penerjemah lainnya. Ini menerjemahkan penyayang, ini menerjemahkan pengasih, ini menerjemahkan pemurah. Beda terjemahan itu. Tapi tatkala antum ngerti bahasa Arab, antum akan memahami secara dalam apa yang dimaksud. Contoh ketika antum membaca terjemahan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apa terjemahannya? Hari kiamat. Kemudian Al-Haqqatu mal-Haqqah. Apa terjemahannya? Kiamat. Terus fa'idha ja'atit tammatul kubra, kiamat lagi. Padahal ada makna yang mendalam di setiap penyebutan nama-nama hari kiamat itu. Dan antum akan menikmatin ketika sholat imamnya baca, ya Allah, paling tidak antum belajar bahasa Arab untuk diri antum, agar antum memahami sholat kita, bacaan Quran kita. Dan tentunya belajar bahasa Arab ini membosankan. Berapa banyak yang ikut kursus bahasa Arab 6 bulan tutup. Muridnya 10, tahu-tahu jadi 2. Kata ustadznya, kalau cuma 2 capek lah, kata ustadznya. Yang 2 ini sebenarnya mau berhenti juga. Tapi karena dia gak enak sama ustadznya, Allah, kita yang ngajak. Ada ustadz yang ngomong berhenti, jazakallah khair ustadz, iya ustadz kita. Ya butuh kesungguhan dan butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi, la ilaha illallah, kita faham dengan benar. Apa yang dimaksudnya la ilaha illallah. Assalamualaikum ustadz, Syafiq RB. Gak apa-apa, nama ana disingat ana ridho aja mah. Yang ana enggak ridho, dia menyingkat semoga ustaz hari ini dalam lindungan Allah SWT. Itu yang ana enggak ridho. Kenapa antum? Pujian buat Allah antum singkat.
Ketika antum tulis subhanahu wa ta'ala, itu yang antum akan dapati dalam catatan kebaikan antum pada hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyingkat solawat SAW. Nanti di catatan ya SAW antum tulis. Tapi kalau antum tulis sallallahu alaihi wasallam, antum akan mendapatkan itu. Ana seorang ibu, 3 orang putri. Putri putra.

kali mengajak anak laki-laki untuk beribadah, selalu bilang iya, tapi tidak dikerjakan. Kadang sampai menangis untuk mengajaknya. Apakah yang harus ana lakukan, Ustaz? Apakah berhenti di situ saja atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Allahu Akbar. Anak-anak muda sekarang, dia tidak sebutkan ya berapa umur anaknya. Karena menanamkan kebaikan itu harus sejak dini. Ada orang tua yang telat. Dia baru mengajak anaknya sholat ketika anaknya sudah SMP. Kenapa? Karena orang tuanya baru sholat. Kan ada orang tua yang baru umur 40 tahun, dia akhirnya dapat hidayah, dia sholat. Tapi anaknya udah gede-gede. Maka yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau orang bapak, beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia yang jadi masalah. Dia yang meninggalkan kewajibannya dahulu. Sehingga anak-anak sulit untuk diajak berbuat baik. Yang kedua, kita gak boleh putus asa. Selama hayat masih dikandung badan, anak itu mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa untuk mengajak anaknya. Sampai tatkala air hujan terus turun dan dari bumi menyumber, kapal yang dinaikin Nabi Nuh sudah berlabuh. Nabi Nuh kelihatan sama anaknya, jemaah. Apakah Nabi Nuh berhenti mengajak anaknya? Tidak. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Tetap diajak sama Nabi Nuh. Ayo nak, nah ayo. Naik bersama kami nak. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Ya tadi pengaruh lingkungannya. Nabi Nuh berdakwah alaihi salam 950 tahun. Karena pengaruh lingkungan yang memang menyesatkan, sang anak gak mau. Padahal dia anaknya Nabi, hidup bersama Nabi, tapi ternyata di rumah Nabi itu ada wanita yang bermasalah. Istrinya Nabi Nuh, ibunya anak itu. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Memang hidayah cuma. Dia mengatakan, aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Bapaknya mengatakan, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Gak ada nak, gak ada. Tapi gak percaya anaknya. Dia tugas orang tua hanya menyampaikan. Tapi jangan pernah berhenti menyampaikan. Kemudian yang ketiga, ada orang tua yang teledor memberikan HP kepada anaknya. Anda melihat orang-orang barat jemaah yang kaya raya. Anda kalau gak salah pernah membaca tentang Bill Gates ya. Dia baru ngasih anaknya HP itu umur 14 tahun. Bill Gates. Kita baru lahir dikasih hadiah HP. Foto, Masya Allah. Jadi orang-orang yang tilik bayi itu, yang ngunjungin bayi langsung kasih hadiah HP. Ya Allah. Maka ibunya kalau sibuk anaknya kasih HP. Betul itu solusi agar anak itu diam. Dikasih HP. Tapi kita gak tahu dia ngapain di sana. Apa yang dia tonton? Dan kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong perhatikan, anak-anak itu butuh pendampingan dari orang tua. Dan antum akan merasakan kebahagiaan ketika main sama anak. Ketika antum main HP, anak main HP, dua-duanya sama-sama gak bahagia. Apakah setelah antum melihat HP, Masya Allah, anak bahagia? Enggak. Antum akan menderita kelak ketika melihat anak-anak tumbuh besar menyimpang. Dan nasihat anak buat para orang tua yang ada di rumah, bapak khususnya. Tolong hadir bersama anak laki-lakinya khusus. Anak-anak itu belajar dari melihat daripada mendengar.

Mungkin dia salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Contoh bapaknya mengatakan, "Nak, jangan merokok engkau. Penyakit ini." Oh, ya ya. Yang dia dengar, rokok itu enak, nak. Kenapa? Karena ketika dia melihat bapak dengan ngomong, dia berusaha untuk menggabungkan antara omongan bapak dengan apa yang dia lihat. Oh, kata bapak, rokok itu enak. Bapaknya masuk kamar, langsung dia coba. Oh, batuk. Oh, iya, gak enak. Tapi kenapa bapak merokok? Berarti enak dia. Itu yang harus diperhatikan. Jangan orang tua pegang HP. Taruh HP-nya. Kok taruh HP-nya? Bapaknya pegang HP, ngomong taruh HP-nya. Kata nenek, iya, iya ya. Loh, taruh HP-nya? Iya, taruh di tangan. Karena bapaknya taruh HP-nya di tangan juga. La haula wala quwwata illa billah. Baik jemaah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf ya, sebenarnya ingin lebih panjang lagi karena tadi ada fase yang menegangkan. Di mana semuanya tegang gara-gara tidak ada suara. Tapi insya Allah jadi pahala buat kita semua. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba adalah nikmat bisa hadir ke majlis ilmu, datang menuntut ilmu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, jadi tanda indikator Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, yufaqihu fid-din, Allah bikin orang itu memahami agama, belajar, mengkaji, dan harapan dari ilmu yang didapatkan adalah untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, malam ini tanggal berapa? Malam 26 Rajab 1447 Hijriah. Artinya tahun 1447 Hijriah itu menunjukkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bicara diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka 1400 berapa jam? 60. Rasulullah SAW diutus ketika berumur 40 tahun, lalu beliau berhijrah setelah 13 tahun dari dakwah beliau di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, tahun ini adalah tahun 1460 Hijrah. Sebagian umat Islam mungkin ada yang merayakan Isra dan Mi'raj. Ada di antara mereka yang berusaha untuk mengingatkan umat Islam dengan kewajiban sholat lima waktu. Padahal seharusnya kita mengingatkan orang untuk sholat itu ya setiap saat. Dan tanda peringatan sholat itu setiap hari adalah dengan dikumandangkannya azan. Itu mengingatkan semua untuk sholat. Walaupun kita tahu disyariatkannya azan ini bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Setelah umat Islam, Allah beri kesempatan membangun masjid. Yang sebelumnya mereka gak bisa sholat di masjid. Kalaupun sholat di Masjidil Haram akan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka sholatnya di rumah. Mungkin kumpulnya di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tapi tatkala hijrah ke kota Madinah, para sahabat mulai melaksanakan sholat berjamaah. Tapi mereka gak tahu waktu sholatnya kapan. Mereka taunya dari melihat matahari. Kadangkala mereka datang ke masjid, nunggu lama baru sholat duhur. Atau kadangkala mereka ke masjid, sampai masjid sudah bubar. Karena belum ada panggilan azan. Yang kemudian terjadi khilaf di antara para sahabat. Atau ketika Nabi alaihi salatu wasallam bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan dengan cara apa mengingatkan orang akan masuknya waktu sholat. Ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai api, ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai buk ya, pakai lonceng, ada yang pakai
seperti trompet, seperti sangkakala yang sampai hari ini digunakan oleh orang-orang Yahudi, atau pakai lonceng yang sampai hari ini digunakan oleh orang-orang Nasor, oleh suara yang tidak bermakna. Itu suara mengingatkan, tapi gak ada maknanya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan mimpi kepada salah satu sahabat, maka ditetapkan azan. Panggilan itu adalah kata-kata, bukan sekedar suara tanpa makna. Itulah peringatan. Subuh diingatkan, zuhur diingatkan, asar diingatkan. Ahibati fillah, syariat Allah ini diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Di surat Taha di ayat kedua dan ketiga, di ayat pertama Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuatmu menderita, kesulitan, sengsara, tidak. Karena ada orang-orang yang beranggapan syariat ini memberatkan, membuat orang hidupnya tidak bebas. Padahal syariat datang untuk mengantarkanmu kepada kebebasan yang sebenarnya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan. Buat siapa? Buat orang-orang yang takut. Takut dengan adanya azab. Takut dengan azab, dengan adanya siksaan yang Allah sudah ciptakan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak taat. Jadi Al-Quran turun bukan untuk membuat orang sengsara hidupnya, tapi Allah jadikan syariat ini rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu, setiap kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, kita akan mendapati Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surat At-Taubah. Tapi subhanallah, 114 surat itu Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 114 surat Bismillahirrahmanirrahimnya ada berapa? 100 berapa? 114. 114 ya. Walaupun ada satu surat yang tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, terus di mana yang ke 114? Di surat An-Naml ya. Anda kasih hadiah buat antum, masya Allah. Pasti kan kami ngomong surat An-Naml. Di surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman kirim surat, kepada Ratu Saba, dibawa surat itu oleh burung hudhud. Ternyata isi surat itu wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surat An-Naml ada dua basmalah. Basmalah yang di awal surat, di awal setiap surat, dan basmalah dalam suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat wa nur, dan cahaya yang menerangi jalan manusia, wa dalilan ilal jannah. Itu ucapan Qatadah ketika menafsirkan ma anzalna alaikal Quran litashqa. Qatadah mengatakan, tidak demi Allah Al-Quran diturunkan untuk membuatmu menderita. Walakin, akan tetapi Allah jadikan sebagai kasih sayang, cahaya, wa dalilan ilal jannah, dan sebagai petunjuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, tidak ada satupun aturan Allah dan ketentuannya kecuali ditetapkan untuk maslahat manusia. Tidak ada satupun ketetapan Allah, baik itu perintah atau larangan, melainkan untuk maslahat manusia, baik dalam rangka menjaga agamanya, atau menjaga jiwanya, atau menjaga akalnya. Kenapa khamr dilarang umpamanya?
kenapa narkoba dilarang? Dan kita lihat negara kita perang melawan narkoba. Islam sudah 1447 tahun yang lalu. Dan pelarangan itu dalam mereka menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal. Beberapa waktu yang lalu di Jember, di mana? Di Gebang, yang ada mati itu gara-gara miras ya. Iya, berapa yang mati? 4 orang, sisanya belum mati. Iya, ada kritis katanya apa, dan yang jelas nunggu mati semuanya. Tapi di sini Allah menjaga akal manusia, menjaga agamanya, menjaga jiwanya, dan menjaga keturunannya. Kenapa Allah haramkan zina? Bagaimana ketika zina diperbolehkan? Perempuan akan punya anak, atau bapaknya siapa? Kayaknya itu bapaknya. Nah, Pak, mirip ini sama itu. Tidak akan jelas. Bagaimana tahu-tahu antum di rumah antum mendapati laki-laki yang baru berzina dengan istri antum? Na'udzubillah min dzalik. Allah jaga kehidupan ini. Dan untuk menjaga harta. Kenapa dilarang riba? Kenapa dilarang merampok, mencuri? Dan kalau kita melihat orang-orang yang akhirnya melakukan pencurian motor, rata-rata hasil curiannya itu apa dipakai untuk bayar SPP anaknya. Coba, curan mor itu kira-kira hasilnya dipakai apa? Dipakai judol, dipakai miras, dipakai berzina. Maka subhanallah, Al-Quran dan syariat Allah turun ini benar-benar untuk kebutuhan manusia. Dan Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh antum datang ke masjid ini. Ketika dikumandangkan azan di masjid-masjid yang lalu kita mendengarkan, jangan pernah berpikir, oh Allah butuh kita datang ke masjid. Lah, Allah Azza wa Jal berfirman di surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah, kalian itu yang membutuhkan Allah. Kalian fakir. Tatkala Allah bikin sumbatan di jantung antum, tatkala Allah buat yang namanya ginjal tidak berfungsi, tatkala Allah buat empedu itu enggak lagi ada fungsi, kemana kita akan pergi? Kedua mata yang Allah berikan, Allah bisa ambil. Tidak sedikit orang-orang yang hidup dapat melihat, tapi di tengah perjalanan hidupnya Allah ambil kedua mata. Jadi ingat, kita yang butuh sama Allah SWT. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh dengan ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, apa kata Allah? Ya ibadi, innakum lan tablughu durri aw darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah mampu mencelakai aku, menimpakan bahaya kepada Allah, menimpakan musibah kepada Allah. Tidak bakalan bisa. Dan kalian juga tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah Azza wa Jal. Tidak bakalan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi yang kita pijak, rumah yang kita tempati, motor yang kita kendarai, brankas yang kita isi uang di sana, tabungan-tabungan kita, milik siapa? Lillah. Milik Allah Azza wa Jal. Kalaupun antum dikasih hak kepemilikan, sebenarnya itu hanya HGB. HGB. Hak guna bangunan. Kalau motor, hak guna HGM. Hanya enggak milik, hanya memakai saja. Engkau pakai, selesai kembalikan.
melihat. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Sebagian kita itu nyembelih kambing kalau akikah doang ya. Kalau enggak kurban. Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kadang nyembelih kambing untuk dibagikan saja. Beliau nyembelih kambing dan ngomong sama Aisyah, bagikan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Mada baqiya?" Apa yang tersisa dari kambing kita? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tinggal zira, tinggal kaki depannya aja. Satu kaki depan. Ini sebuah cara pandang yang keliru. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, baqiya kulluha illa dhira'u. Yang tersisa semua kambing itu kecuali kaki depan. Ternyata yang disedekahkan itu yang jadi milik, itu yang milik kita. Yang kita makan jadi kotoran, selesai. Maka Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang membutuhkan. Siapa yang patuh, ya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan siapa yang menolak, ya dia merusak kehidupannya sendiri. Ahibati billah, carut marut kehidupan. Kalau tema kita hari ini, karena ini hidupmu berantakan. Kita melihat dunia secara umum. Lalu kita memandang kepada negeri kita. Yang kalau mungkin bahasa berantakan tidak tepat ya. Kepala-kepala daerah, menteri-menteri yang akhirnya harus mendekam di penjara umpamanya. Ini kalau kita bicara secara negara. Kita melihat musibah yang datang silih berganti di berbagai tempat ya. Bicara masalah sosial, politik, ekonomi, dan semuanya berusaha untuk memberikan solusi. Setiap terjadi pergantian presiden, maka presiden yang baru akan berpikir, apa solusi yang tepat? Ketika berganti gubernur, gubernur akan berpikir, dia tahu ada masalah di daerah kekuasaannya dan ingin memberikan solusi. Ketika terjadi pergantian bupati dan boleh jadi sudah berulang kali berganti, tapi kok masalah itu seakan-akan tidak berhenti. Yang ada mungkin bertambah. Ada ketemu dengan salah satu perwira di kepolisian. Dia menyebutkan bahwasanya hampir atau seluruh penjara yang ada di Indonesia itu overload. Dan negara harus ngasih makan tuh penjahat-penjahat. Ada yang ngasih makan penjahat selama 15 tahun. Ada yang ngasih makan penjahat selama 20 tahun. Itu negara yang kasih makan. Dan dia ngatakan sebenarnya bukan negara, Ustaz. Rakyat yang memberi makan penjahat-penjahat itu. Nah, iya. Maka akhirnya ada perubahan KUHP ya. Ada KUHP juga yang dirubah. Semua berusaha untuk mencari solusi agar negeri ini tidak berantakan. Baik, itu mungkin permasalahan yang terlalu besar untuk kita bicarakan. Di rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, kadang-kadang kita melihat masalah kita juga gak selesai-selesai gitu. Maka jangan pernah antum menyelesaikan masalah yang besar sebelum menyelesaikan masalah diri antum sendiri. Karena ada cerita seorang yang mengatakan dia ingin merubah dunia. Bertahun-tahun dia berusaha untuk memikirkan bagaimana cara merubah dunia ini supaya lebih baik. Ternyata dia gak berhasil. Akhirnya dia berpikir, aku akan merubah negeriku untuk menjadi lebih baik. Setelah bertahun-tahun dia gak sukses. Kemudian dia berpikir, aku akan merubah kotaku. Berusaha dia untuk merubah kotanya untuk menjadi lebih baik, tidak sukses. Akhirnya dia berusaha untuk merubah kampungnya dan kembali, tidak sukses. Lalu setelah dia agak tua, dia merasa ternyata aku harus merubah keluargaku sendiri. Tapi ternyata juga masih berantakan. Baru dia sadar, ternyata yang aku harus lakukan adalah merubah diriku sendiri.
Jadi sudah jadi, semua dimulai dari diri kita. Kemudian baru keluarga kita. Gimana antum akan menyelesaikan urusan keluargamu kalau engkau masih punya PR sama dirimu sendiri? Dan subhanallah, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Salat. Yang pertama dihisab itu adalah salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Dari semua amalan manusia, semuanya, yang pertama dihisab itu adalah salatnya. Engkau haji, engkau sedekah, engkau umrah, engkau puasa, engkau berzikir, engkau beristighfar, engkau menyambung silaturahim, engkau berbakti sama orang tua. Apa saja yang engkau amalkan dalam kehidupan ini, yang pertama akan dihisab salatuhu. Salat. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya benar, maka dia telah sukses dan telah berhasil. Enggak bakal berantakan hidup. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau ternyata rusak salatnya, maka dia merugi dan sengsara hidup. Fa in intaqasa min fardhatihi syai', apabila ternyata pada waktu hisab nanti salat wajibnya ada kurang. Bicara kurang ini, para ulama mendetailkan, boleh jadi jumlah salat wajibnya yang kurang karena dia pernah tidak salat, atau sifat sholatnya yang kurang sempurna. Sholatnya kalau dihitung dia sholat selama 50 tahun, jumlah sholatnya pas. 50 tahun, kalau dia sholat sejak umur 7 tahun anggap ketika anak-anak, atau umur 10 tahun, atau umur 15 tahun ketika dia sudah baligh, itu dihitung sholatnya full. Dia gak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Tapi ternyata kurangnya bukan di jumlahnya, kurangnya di kualitas sholatnya. Maka ketika ada kekurangan, Allah Azza wa Jalla berkata, Unzuru hal li abdi min tatawwu. Lihat, perhatikan, apakah hambaku ini punya sholat sunnah. Ada sebagian kita yang sholatnya cuma sholat wajib ya, gak pernah sunnah sama sekali. Boleh jadi wajibnya tadi secara kualitas banyak kurang. Ketika dilihat gak punya sholat sunnah orang ini, ya sudah ditulis kurang, gak bisa disempurnakan. Tapi kalau dia punya tatawu, fayukammal biha man taqasa minal fariyah, maka kekurangannya itu akan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya tadi. Maka berusahalah jamaah kita untuk punya sholat sunnah. Ahibati fillah, dari semua perintah yang Allah tetapkan untuk hambanya, ternyata yang dilakukan rutin dalam sehari 5 waktu, dilaksanakan dalam semua kondisi, mau antum sehat atau antum sakit, itu sholat 5 waktu. Antum sakit, di rumah sakit, antum sedang mau dioperasi, wajib gak sholat? Tetap wajib sholat. Kecuali antum tidak sadar, separah apapun, orang lumpuh
tidak dapat menggerakkan kedua kakinya, tidak pula dapat menggerakkan kedua tangannya. Dia hanya berada di atas ranjang. Apakah gugur kewajiban sholat? Tidak. Dalam kondisi perang, di medan perang, subhanallah, pada saat perang Khandaq, Umar bin Khattab itu datang. Sudah masuk waktu maghrib. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah memenuhi perutnya orang-orang musyrikin itu dengan api," kata Umar bin Khattab. "Mereka membuat kita ketinggalan salat asar." Bayangin. Ini perang karena mereka penjagaan parit dan musuh terus menyerang. Salat khauf tidak mungkin dilakukan karena jumlah pasukan sangat sedikit. Maka subhanallah, pada waktu itu Umar sampai ketinggalan sholat asar. Maghrib. Ketika laporan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi ma sallayna. Demi Allah, kita belum ada yang sholat. Gak ada yang sholat pasukan itu yang bersama Nabi SAW. Itu satu kejadian. Kejadian lainnya, mereka sholat duhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya mencekam dan menakutkan. Itu terjadi. Tapi gak ada cerita yang meninggalkan sholat. Dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Nabi juga mendoakan buat orang-orang musyrikin agar Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api. Gara-gara membuat para sahabat jadi gak bisa sholat. Tapi tadi kewajiban tidak gugur. Antum naik pesawat wajib gak sholat? Wajib. Naik kapal laut wajib sholat. Naik motor tinggal berhenti antum naik motor. Tapi subhanallah, dalam semua kondisi. Anda ingat dengan cerita Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini dipanggil sama Nabi SAW setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. "Ya Abdullah," kata dia, "aku minta engkau membunuh satu orang, Khalid bin Sufyan al-Hudzr." Abdullah bin Unais ini gak punya rasa takut. Seorang pemberani. Nabi tahu, maka dia itu sendirian, gak bawa pasukan, sendirian. Di mana dia, Rasulullah? Dia sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dia ada di dekat Arafah sana, di Mekah sana. Ana lupa nama lembahnya itu. "Sifhul ya Rasulullah, tolong engkau gambarkan buat aku seperti apa orangnya." Karena enggak ada foto dulu cuma. "Nah, kayak gini orang nih, kau bunuh nih orang ini." Enggak ada. Maka minta sifhul. Karena sebelum peperangan terjadi lebih baik provokatornya dibunuh. Jadi korbannya tidak banyak gitu. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitahu." Engkau kalau melihat orang ini, "tajid fi nafsika kusha'rira." Engkau akan merinding. Kata Abdullah, "ya Rasulullah, aku gak pernah takut sama orang itu." "Iya, tapi engkau kalau melihat orang ini, ka'annaka ra'aita syaitan." Kau kayak melihat syaitan. Sendirian sampai ke tempat yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama orang ini dan betul merinding. Abdullah bin Unais yang gak pernah takut ngelihat orang ini, betul ini sudah, kata Nabi SAW, orang. Pada waktu itu sudah masuk waktu asar. Kata Abdullah bin Unais, "aku sholat sambil jalan." Sambil jalan aku sholat karena takut kehilangan waktu asar. Jadi ketika menuju kepada Khalid bin Sufyan al-Hudzal ini, aku sholat sambil jalan kaki, jemaah. Aku mengisyaratkan dengan mata, kalau lagi ruku, kalau lagi sujud, jemaah. Karena khawatir kalau dia sholat ketahuan. Kalau dia sholat boleh jadi sudah pergi orang ini. Maka dia
sholat sambil berjalan, supaya kita tahu kewajiban ini tidak gugur dalam semua kondisi. Dan bagaimana Abdullah bin Unais mementingkan dia sholat. Dia tidak mengatakan, aku selesaikan pekerjaanku dulu. Dia enggak tahu kapan selesainya pekerjaan. Dia punya tugas untuk membunuh orang ini. Kapan selesainya? Wallahu a'lam. Maka dia sholat. Sebagian kita kan nunda sholat, ntar lagi lah, ntar lagi, untuk selesai ini aku akan sholat. Gak selesai pekerjaan. Akhirnya ketika sudah selesai sholat, dia ngobrol sama Khalid bin Sufyan al-Hudzali. Engkau dari mana? Aku dengar, katanya Abdullah bin Unais, engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang ini. Iya betul, aku ingin bergabung sama engkau, kata dia. Oh bagus, kata dia. Akhirnya jalan, ini lagi mau bikin tenda buat ada perempuan-perempuan di sana jemaah. Sambil jalan dipotong kepalanya jemaah. Terus pulang ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam melihat Abdullah bin Unais. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, aflah al-wajah. Ini wajah orang yang berhasil, kata dia. Dan kelihatan jemaah. Aduh kalau lagi gagal kan, aduh, ini wajahnya orang yang berhasil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ingat salat ini tidak ada ceritanya rukhsah ditinggalkan. Yang ada musafir punya rukhsah untuk mengqasar dan ada rukhsah untuk menjama. Tapi meninggalkan enggak ada. Sakit, aku masih sakit, insyaallah nantilah kalau aku sembuh aku baru mau salat, betul. Lu kok yakin bisa sembuh? Ya. Optimis. Ya optimis. Tapi kalau engkau mati, ya semoga dimaafkan sama Allah. Enggak bisa. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini kewajiban yang telah ditetapkan atas umat Islam yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika antum melihat hidup antum berantakan, boleh jadi masalahnya di sholat antum yang belum benar. Anda sudah sholat 5 waktu di masjid, coba perhatikan. Antum di masjid, tapi selalu masbuk. Alhamdulillah loh saat daripada gak ke masjid. Sudah itu tanda berantakan sudah antum. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Sholat ini adalah poros hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita lihat sholat ini bukan sekedar ritual ya, yang ini pusat kehidupan ruhani antum sebagai hamba dengan sang pencipta. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya.

0: kapan? Ketika sujud. Di posisi antum merendah kepada Allah, di situ antum dekat sama Allah Azza wa Jalla. Antum seakan-akan berbisik kepada bumi, mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antum mengatakan Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Antum seakan-akan berbisik dengan bumi, tapi Allah yang di atas arsy mendengar, dan itu posisi terdekat antum sama Allah Azza wa Jalla. Adanya di salat. Oke, kita berdoa, tapi posisi enggak seperti ketika sujud. Bagaimana ketika antum menghadap ke kiblat? Di saat yang bersamaan, seluruh umat manusia di muka bumi ini menghadap ke kiblat. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Dia tidak sedang mengabdi kepada Ka'bah, tidak. Ka'bah hanya sebagai penentu arah buat mereka. Tapi hati mereka bersama Allah, Allahu Akbar. Bayangin nih. Surat atau satu-satunya surat yang wajib dihafal cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan surat yang paling afdol adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua isi Al-Quran itu terangkum di Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Pusatnya kitab itu Al-Fatihah. Bagaimana antum memuji Allah Azza wa Jalla dan kondisi antum sholat itu sedang berbicara dan berdialog sama Allah Azza wa Jalla. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Hambaku mengulangi pujiannya, sanjungannya kepadaku. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Kita sedang ngobrol sama Allah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini paruan antara aku sama hambaku. Wali abdi masa'al. Buat hambaku apa yang dia pinta. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi sayangnya tadi sholat kita berantakan kadang-kala jamaah. Kita sholat memikirkan solusi. Dan ana sendiri sama. Ya mungkin gak sama, ana lebih parah boleh jadi. Afwan kalau ana ngomong gitu. Kadang-kala ana sholat, ana sedang punya masalah yang ana hendak selesaikan. Setan itu datang membuat kita berpikir. Kita berpikir kalau sholat memikirkan masalah itu akan ada solusi. Enggak ada. Yang ada sholat antum tidak khusyuk. Ruku antum pun tidak jadi ruku. Karena antum memikirkan solusi. Apa ya Allah kira-kira solusinya? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Padahal solusinya ketika antum mengatakan subhana rabbiyal a'la. Fokus subhana rabbiyal a'la. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriai wal azam. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan, segala perkasa keperkasaan, segala keagungan. Allah yang punya segalanya. Lalu kenapa engkau harus memikirkan masalah itu ketika sholat? Engkau sedang berbicara sama Allah. Maka ingat tadi, yang punya utang, gak usah mikir antum gimana ya bayar utangnya. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu utang, apa ana harus jual aset? Ya apa? Terus dia memikirkan solusi. Enggak. Maka tadi, ingat bahwa saya salat ini poros hubungan hamba dengan Tuhannya, tolong dijaga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa aqimis salata lidzikr. Dirikan salat untuk mengingatku engkau. Hibatibillah. Jangan sampai kesibukan kita dengan dunia membuat kita lupa dengan sholat. Di surat Al-Munafiqun ya, kita tahu orang-orang munafik ini paling berat untuk sholat di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, kita bicara harta, ya kesibukan kita dengan usaha, dengan pekerjaan, dan anak-anak kalian, itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Para ulama tafsir, sebagian mereka menafsirkan an dzikrillah anis salawatil khams, tentang sholat lima waktu. Jadi itu zikir yang wajib. Zikir yang lainnya boleh sunnah, tapi zikrullah yang wajib, sholat lima waktu. Dan Allah tidak minta banyak, lima. Dari 24 jam yang diminta cuma berapa menit ya? Kalau kita sholat ke masjid lah yang laki-laki, sholatnya berapa menit? Ya mungkin 10 menit. Ya kalau antum datang pas komat 10 menit lah. Atau terlalu panjang 10 menit. Karena kita lihat banyak orang-orang itu memilih masjid. Memilih masjid dalam rangka bukan mengejar kualitas, tapi hanya mengejar kuantitas. Yang penting sholat. Anak sholat di masjid, masjid-masjid sebelah. Bacanya apa? Alhamdulillah baca kulhu. Terus kul a'udzu bil falaq. Kan sah sholatnya Ustaz? Sah. Sahih. Betul, sholatnya sah. Tapi kenapa kau enggak cari masjid yang sholatnya lebih khusyuk? Yang penting ana cuma menunaikan kewajiban. Karena ana setelah itu mau kerja. Kan enggak apa-apa. Artinya sudah gugur kewajibannya, tapi kualitas sholatnya belum tentu maksimal. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, kalau tadi kita bicara sholat itu adalah poros hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jal, dan itulah zikrullah yang wajib. Yang kedua, meninggalkan sholat menyebabkan rusaknya moral dan perilaku. Tadi, berbagai macam masalah yang ada, itu rusaknya moral, rusaknya karakter seseorang, perilaku orang-orang yang tidak benar umpamanya. Boleh yang saat ini masih ada di penjara, atau yang di luar penjara, yang menunggu giliran masuk penjara, yang sedang antrian karena penjaranya full. Apa yang harus dilakukan sama orang-orang gini? Maka perlu diperbaiki sholat. Ada satu orang kerja di KPK, kerja di MK, kerja di berbagai macam lah, dia di Jakarta. Dia ngomong, Ustaz, kalau lihat Ustaz, orang-orang ini sholat duhurnya full di masjid Ustaz, tapi kelakuannya belum benar. Berarti sholatnya belum benar. Kalau sholat duhur di masjid, sejak zaman dulu orang-orang munafik sholat duhur di masjid. Asar di masjid, sejak dulu. Maghrib dulu. Isya sama subuh ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau bicara ibadah yang berat dilakukan, itu orang munafik akan sulit untuk mengerjakannya kecuali dalam kondisi kusala, males, ria anas, ria. Berarti sholatnya belum benar. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Celaka tuh orang sholat. Wa yamna'un al-ma'un. Kenapa mereka celaka sholat? Yang pertama, mereka asal-asalan sholatnya. Yang kedua, riya. Yang ketiga, tidak baik dengan manusia. Wa yamna'un al-ma'un. Tetangganya pinjem barang yang sebenarnya gak akan berkurang. Contoh pinjem selang. Kira-kira kalau selang dipinjem 5 meter baliknya jadi berapa? Jadi 4 meter. Kan enggak jamaah, tetap 5 meter gitu. Tapi ada orang yang bakhil jamaah. Ada sholat itu tidak merubah perilaku dia, ada masalah sama dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ana masih ingat ya, dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Antum pernah dengar beliau ya?
1: Baik, kita dengarkan adzan dulu.

0: sholat, kemudian antum berusaha untuk sholat, kebiasaan itu akan berusaha untuk ditinggalkan.
1: Tapi tolong sholatnya yang benar. Jadi kalau bicara awal hidup berantakan itu, ya dari dia mulai meremehkan sholat, kemudian meninggalkan sholat berujung kepada kehidupan yang sempit ya, yang penuh dengan kegelisahan. Karena memang tubuh manusia ini tercipta dari dua. Ada unsur tanah yang butuh gizi, butuh makanan ya. Ada ruh yang Allah tiupkan di dalamnya. Yang makanan ruh ini adalah sholat, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla di surat Thaha ayat 124, setelah menyebutkan bahwasanya Allah akan turunkan peringatan dan petunjuk, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Dan mengingat, puncak dari mengingat Allah adalah sholat itu sendiri. Rukun Islam. Kalau bicara puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali, zakat, ya kalau sudah sampai nisabnya setahun sekali atau pada waktu panen, sholat tiap hari 5 kali. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, ya sudah berantakan hidup. Dia akan hidup menderita. Bukan berarti dia miskin ya, boleh jadi kaya, tapi hatinya gelisah, hidup penuh dengan konflik, tidak tenang meski bergelimang harta. Ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita punya masalah, ada kondisi berantakan, ya sholat. Dan kalau bicara meninggalkan sholat, ini ciri-ciri kehancuran generasi. Generasi yang rusak itu yang gak sholat. Kalau sudah gak sholat, dia akan mengikuti syahwat. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, maka datanglah setelah mereka satu generasi. Ini setelah generasi para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh. Apa kriteria generasi ini? أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Dua, mereka menyia-nyiakan sholat, baik menyia-nyiakan dengan meninggalkan sholat secara total atau mereka sholatnya asal-asalan. Adha'us sholat, mereka tidak mendirikan sholat. Dampaknya apa? Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Yang tadi seharusnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, gara-gara mereka menyia-nyiakan sholat, mereka akan mengikuti syahwat. Kalau syahwat sudah jadi pemandunya, guide-nya itu syahwat. Kalau antum berangkat wisata ke Bali atau kemana lah, terus yang menjadi pemandu antum itu syahwat, kira-kira diantarkan kemana? Diantarkan ke tempat-tempat yang baik? Tidak. Lalu kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui ghayya. Ghayya ini boleh jadi bermakna kesesatan. Dan diantara para ulama ada yang menafsirkan ghayya, beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya ghayya itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka, min qayhin ba'idil qa'r khabithit ta'am. Lembah ini sangat dalam. Jadi dasarnya itu sangat dalam sekali, rasanya sangat busuk. Akan dilemparkan ke tempat itu siapa? Orang-orang yang mengikuti syahwatnya.
0: Kapan dia mengikuti syahwatnya? Ketika menyia-nyiakan sholat. Antum rasakanlah. Antum rasakan. Ketika antum sholat sudah tidak sempurna. Posisinya antum akan mudah mengikuti syahwat. Sholat sudah enggak khusyuk. Tadi sholat ya masbuk. Yang awalnya sering sholat ke masjid, tahu-tahu sholatnya di rumah. Ya kan tetap sah Ustaz. Oh iya. Tapi di masjid antum dapat 27. Di masjid setiap langkah antum jadi pahala, jadi penghapusan dosa, diangkat derajat. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membakar rumah orang-orang yang enggak jamaah ke masjid. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak udah dibakar tuh. Maka tolong perhatikan sholat. Pokoknya kalau antum sholatnya benar, yakin urusan antum gak berantakan. Kalau antum mengatakan anak sholat 5 waktu di masjid, belum tentu benar. Yang tahu dengan kualitas sholat antum dari antum. Orang tahu, oh fulan masya Allah Ustaz, 5 waktu di masjid Ustaz, belum azan sudah di masjid. Jamaah pada pulang semua, dia belum pulang. Kenapa? Mikirin utang sih. Belum pulang dia mama seperti itu. Artinya ada masalah dia. Boleh jadi sholatnya mikirin utang. Sholatnya pun dia sedang memikirkan utang. Nah, kemudian meninggalkan sholat ini termasuk pembeda antara iman dan kekafiran. Jadi kalau bicara dosa besar, di antara dosa zina, minum, macam-macam itu jamaah, sholat ini, orang kalau meninggalkan sholat, keislamannya diragukan. Ada sebagian mengatakan muslim, ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam, dia diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau tobat, dipenggal kepalanya, murtad. Dalam mazhab Syafi'i enggak, dibunuh tapi tidak murtad, baik hukuman saja buat dia. Dan yang jelas kalau antum enggak sholat atau sholatnya berantakan,

umpamanya antum ana mau salat zuhur, Ustaz. Insyaallah besok jam 10, Ustaz. Supaya apa? Supaya termasuk orang yang mensegerakan sholat, pahalnya lebih banyak. Enggak bisa. Antum mau sholat jam 10 enggak diterima. Sholat duhur jam 4 enggak diterima. Waktunya sudah ditetapkan. Ana kayaknya sholat subuh besok, mulai besok ana sholat subuh insyaallah 7 rakaat. Oh, kenapa kata dia? Ana banyak dosanya, Ustaz. Ditambah dosa lagi untuk 7 rakaat. Karena soalnya sudah ditetapkan. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, jangan pernah memutuskan hubungan sama Allah. Ingat, ketika antum tidak sholat, antum memutuskan hubungan sama Allah Azza wa Jal. Antum mengundang kegelisahan dalam hidup antum. Antum sedang menghancurkan rumah yang antum bangun. Tadi bahasanya, hidup antum akan berantakan. Tapi kalau sholatnya benar, semuanya benar. Ingat, bicara sholatnya benar itu bukan hanya bicara jumlahnya yang benar, bukan hanya pelaksanaannya di masjid, tapi bagaimana kita menghadirkan ruh dalam sholat itu dengan kekhusyuan itu sendiri. Barakallahu fikum. Taib, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum WRWB. Maaf Ustaz, izin bertanya. Antum kalau jawab kayak apa? Waalaikumsalam WRWB juga gitu jemaah. Ini jangan terlalu bakhil lah jemaah. Doa itu jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beda ketika antum menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tulisan antum nanti ditimbang di mizan pada hari kiamat, berbeda dengan tulisan Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbeda dengan WRWB. Maka tolong ketika antum menulis, ingat dengan mizan, karena akan ditimbang apa yang antum sedang tulis. Maaf Ustaz, izin bertanya, gimana biar kita cepat umroh? Minta tutorialnya agar cepat umroh. Ya berangkat aja antum. Kalau cepat umroh ini, kita tahu ibadah umroh dan haji ini hanya untuk yang mampu. Antum bisa mendapatkan pahala umroh dan haji tanpa ke Mekah. Sholat subuh, duduk, berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, udah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Itu kalau bicara pahala. Tapi kalau untuk bicara anak ingin umroh, Ustaz, anak ingin ke Mekah, anak ingin melaksanakan tawaf di Baitullah, anak ingin sa'i di sana, bagaimana supaya bisa cepat ke sana? Ya antum nabung. Nabung. Jangan berpikir seperti orang-orang yang ikut judol, kalau menang nanti saya mau umroh. Tidak jamaah. Karena ada orang-orang kayak gitu jamaah. Dia berpikir nanti saya mau umroh, Ustaz, kalau menang. Enggak. Jadi antum nabung, niat, dan semoga Allah mudahkan. Sambil terus berdoa ya. Dan anda doakan yang belum bisa berangkat umroh, segera umroh jamaah. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Qadarullah, bulan ini saya terkena efisiensi karyawan di kantor. Awal saya bekerja di perbankan sama 10 tahun. Lalu saya hijrah dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Dan beberapa barang terjual untuk kebutuhan hidup. Karena penghasilan dari toko tidak cukup untuk biaya pendidikan dan rumah tangga. Lalu saya mendapat pekerjaan lagi di lembaga sosial. Harapan saya bisa bekerja sambil belajar untuk tabungan akhirat. Dan di tahun ini saya terdampak efisiensi karyawan sehingga harus diberhentikan. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan dampak dari dosa-dosa saya di masa lalu dan keputusan-keputusan yang tanpa dipikir dan menyebabkan hidup saya berantakan? Mohon nasihatnya dan pencerahan Ustaz. Iya, yang pertama Anda minta maaf sebelumnya buat teman-teman yang tatkala dia punya masalah, dia berpikir ini gara-gara masa lalu. Boleh jadi gara-gara masa lalu, tapi boleh jadi karena dosa antum hari ini. Jangan pernah berpikir antum sudah selesai. Sejak ana hijrah, ana sudah enggak pernah berbuat dosa, Ustaz. Jadi kalau ada masalah, dosa masa lalu. Masalah dosa masa lalu. Ini menunjukkan ada ujub di diri antum. Seakan-akan antum enggak berbuat dosa lagi gitu. Iya, maksudnya ana enggak berbuat dosa besar kalau dosa

0: Dosa kecil masih terus-terusan, Ustaz. Iya, dosa kecil ini kalau terus-terusan dilakukan jadi besar. Maka apa yang antum alami, antum harus meyakini itu terjadi karena takdir Allah Azza wa Jalla. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat antum akan diberhentikan. Sudah ada. Tatkala antum diberhentikan, apa yang seharusnya antum katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu katakan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Ketika antum kena musibah, baca itu. Baik, yang kedua, bicara rizki. Ingat, rizki antum bukan di tempat kerja itu. Rizki antum ada di langit. Di antara yang membuka pintu langit adalah beristighfar. Orang itu banyak berpikir, ya harus bekerja, bekerja. Iya, tapi tidak semuanya harus bekerja. Berapa banyak orang yang dapat rizki, gak kerja. Iya Ustaz, dia dapat warisan. Ya Alhamdulillah. Loh iya mah, ada kan orang gak kerja. Anda masih ingat di Surabaya apa Sidoarjo? Ada anak SMA aja. Tahu-tahu dia dapat kiriman di rekeningnya 475 miliar. Anak SMA, sudah kerja apa belum? Belum. Ternyata bapaknya mati. Dan itu pembagian warisan. Tapi setelah ditransfer itu langsung rekeningnya diblokir sama bank. Ini apa ini? Sahih. Tapi tadi ketika kita berpikir rizki itu dengan bekerja saja, enggak. Bekerja salah satu sebab mendapatkan rizki. Di antara pintu rizki itu adalah bertobat dan beristighfar. Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwal. Allah akan kasih buat kalian amwal, harta, harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan buatkan untuk kalian sungai-sungai, kebun-kebun. Istighfar. Maka tadi buat teman-teman yang punya masalah, selesai sholat, duduk istighfar. Ada istighfar setelah sholat yang 3 kali, ada istighfar umum. Antum duduk. Dan usahakan antum punya waktu istighfar. Yang duduk istighfar, enggak, saya istighfarnya sambil jalan, enggak apa-apa. Sambil jalan, sambil nyapu, tapi antum perlu punya waktu yang menghayati istighfar antum. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma menghitung, atau sahabat yang lainnya juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali ya. Sekali duduk. Antum coba. Lakukan itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kalau sudah mengamalkan sesuatu, beliau akan jaga itu amalan. Idza amila amalan athbata. Maka berusaha. Jadi tadi antum di PHK, Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah antum punya waktu untuk istighfar. Waktu antum yang biasanya untuk kerja dari jam 8 atau sampai jam 4, antum gunakan jam 8 sampai jam 4 duduk istighfar. Waduh, insya Allah bisa gak jam? Kadang-kadang kita berpikir, ngapain istighfar? Lo ngapain? Antum sedang cari rizki. Itu juga pintu rizki. Tawakal. Boleh jadi di antara yang membuat rezeki antum sempit dan hidup antum berantakan, antum menggantungkan kepada manusia, menggantungkan kepada sebab, lupa dengan pencipta sebab. Allah musabbibul asbab. Itu semua hanya sebab tadi. Ada orang yang bekerja jemaah, subhanallah. Ana masih ingat ya, ketika ana mahasiswa di Medina, ya banyaklah tanggungan. Banyak tanggungan. Tahu-tahu ada orang datang ngurus jemaah haji. Ya, jadi cuma telepon ana, Ustaz bisa ketemu Ustaz. Ana ngomong ahlan ustazan ngomong. Ana datang kepada dia, terus dia kasih amplop sama Ustaz. Apa ini bang? Hadiahlah buat Ustaz kata dia. Ya Allah zaklah. Ana buka isinya $1,000. $1,000 sekarang 16 juta. Jemaah, ya Allah, mahasiswa dapat duit segitu jemaah. Allahu Akbar. Enggak ada kerjaan yang ana lakukan. Tapi tadi tatkala kita minta sama Allah, rizki akan datang dari arah yang tidak sangka-sangka. Yang pernah ana sampaikan ketika selesai pulang dari umroh ana, COVID, enggak bisa umroh, pulang akhirnya ya ana menanggung utang ya, ana sampai utang sama istri ana pada saat itu. Enggak punya uang sosok. Tahu-tahu ada orang yang WA ana. Ustaz, Umi minta nomor rekening Ustaz. Buat apa bang kata dia? Nggak tahu, kayaknya ya mungkin dia tahu ana sedang susah. Tahu-tahu dia kirim 30 juta. Ana lihat. Mana ana berpikir di mana ada orang mau ngasih duit 30 juta. Mungkin kalau kerja, ngisi ceramah, mereka kasih amplop, oke, itu mungkin masih di pikiran ini enggak ada apa-apa, jemaah. Tidak ada apa-apa. Dia cuma ngomong Umi kok kepikiran sama Ustaz kata dia. Bukan Umi ana, Umi-nya dia. Transfer. Masya Allah. Maka anak ingat sama orang itu terus. Karena dia ya berbuat baik di saat ana enggak berbuat baik apa-apa sama dia. Artinya itu bukan balas budi. Tapi orang hanya ingin berbuat baik. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Azza wa Jalla. Jadi cuma, jangan cuma antum berpikir kerja, kerja, kerja. Ada orang kerja terus tahu-tahu majikannya kabur, enggak dibayar. Ada orang-orang yang kerja tapi enggak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan titipan pertanyaan dari teman saya. Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi yang sedang kehilangan arah. Jujur Ustaz, saya sedang berada di titik yang sangat membingungkan. Saya insya Allah sebentar lagi lulus, tapi saya terasa tidak punya gairah, passion untuk melanjutkan profesi ini. Padahal saya tahu ini profesi yang mulia. Saya ingin pindah jalur, tapi takut ini hanya pelarian atau mengikutin ego semata. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara membedakan keinginan yang merupakan petunjuk Allah dengan bisikan hawa nafsu yang ingin lari dari tanggung jawab ilmu, dan bagaimana cara menemukan tujuan hidup sebagai hamba agar jalan yang saya pilih kelak benar-benar menjadi ibadah, bukan sekedar pelarian untuk menenangkan diri. Jazakallah khair. Ya, ini hal yang biasa dihadapin oleh mahasiswa di semester akhir ya. Ana juga pernah menghadapi masalah seperti itu. Tapi ana ingat pada waktu semester 6 waktu itu, apa semester 7 ya, yang tahu-tahu ana kehilangan semangat untuk belajar. Hilang semangat itu. Itu yang disebut dengan futur ya. Futur, dari semangat tahu-tahu jadi enggak semangat. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, orang itu harus meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia perlu istikharah, minta pilihan dari Allah. Boleh jadi ada orang-orang yang dia kuliahnya pertanian, kerjanya teknik. Ada jemaah. Kita punya salah satu tim IT di kampus kita itu lulusan pertanian, tapi jadi tim IT gitu. Ya dia katakan anak tetap menanam Musa, tapi menanam chips, menanam apa gitu, menanam. Tetap yang ditanam beda gitu loh, begitu. Tetap ada yang dia tanam di situ, Mama. Tadi antum perlu minta petunjuk. Maka kalau dikatakan, apakah ini godaan atau karena memang antum sedang futur? Kalau bicara gizi, mungkin antum akan bisa memberikan manfaat yang banyak buat orang lain. Tapi biasanya posisinya memang sedang jenuh dengan belajar, sedang jenuh dengan yang antum tekuni. maka usahakan salat istikharah lalu bermusyawarah. Bermusyawarah ini orang itu harus dengar. Antum itu tadi mau lari dari ini kemana? Karena ada orang yang kuliah itu bukan karena keinginan dia jurusan itu, tapi karena jurusan yang lain sudah tutup. Ada yang seperti itu. Dia kuliah sekedar menghabiskan waktu. Dan ini masalah besar. Dan ini juga masalah buat negeri kita. Dulu lulus SD langsung bekerja. Dulu lulus SMP langsung bekerja. Lulus SMA, Masya Allah. Sekarang S2 gak kerja. S2. Masalahnya apa? Jadi kadang-kala masalahnya memang ya orang berpikir saya harus jadi pegawai di tempat itu. Akhirnya kalau bicara jadi pegawai, kalau tempat itu sudah full, nggak bisa aku bekerja di tempat itu. Terus di sana juga penuh, PT itu sudah penuh, nggak ada. Tadi yang terkena efisiensi itu harus keluar juga. Karena kita berpikir bekerja itu harus ikut orang, enggak. Boleh jadi antum yang di PHK, antum yang tidak diterima melamar pekerjaan, Allah sediakan buat antum usaha. Jadi berpikirlah, kalau saya nggak bisa diterima di tempat itu, ya saya akan usaha. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi alaihissalam mengeluh dia tentang kebutuhan hidupnya, yang akhirnya Nabi berikan kepada dia apa? Kapak dan tali, cari kayu sudah. Apakah sekarang mungkin mencari kayu? Kemarin banjir di Sumatera itu gara-gara cari kayu itu sama. Iya, artinya sekarang masih mungkin cari kayu, tapi dengan cara yang benar gitu jamaah. Cari kayu itu masih bisa, kayu bakar atau apa. Ada, subhanallah, orang yang jual kayu bakar. Dia jual kayu bakar pakai sepeda. Antum pernah lihat yang ditumpuk-tumpuk? Naik sepeda dia, keliling jamaah. Akhirnya setelah itu dia jualan kayu yang besar-besar. Setelah itu subhanallah, dia jualan akar-akar pohon. Lalu Allah berikan rizki kepada dia, dia bisa ekspor ke Jepang. Padahal dia tidak bisa membaca dan menulis. Buta huruf. Supaya kita tahu juga rizki itu tidak bergantung dengan ijazah. Jangan antum berpikir kalau antum S2 rezekinya lebih banyak daripada yang lulusan SMA. Belum tentu. Ada yang S2 kerja sama yang lulusan SMA. Ada. Maka tadi berkaitan dengan ini, ya coba diajak musyawarah atau musyawarah dengan teman antum yang bisa memberikan arahan. Antum memang condongnya kemana? Antum memilih jurusan itu kenapa dulunya gitu loh? Apa yang mendorong antum untuk memilih jurusan itu? Kalau ternyata dari awal ingin memberikan manfaat kepada orang, ya lanjutkan. Kalau ternyata enggak, sekedar ya karena gak ada pilihan lain ya masuk sana, ya boleh jadi antum lulus, antum dapat ilmu, ya sudah, semoga ilmu itu bermanfaat. Kalau pekerjaan boleh jadi gak bekerja di ilmu yang dia pelajari, dan itu banyak sekali nanti kita jamaah. Tapi intinya tadi, jangan pernah antum bergantung dengan melamar bekerja di tempat orang. Harus bekerja sama orang. Enggak harus sama. Pintu-pintu rezeki itu salah satunya adalah beristighfar, bertakwa kepada Allah, bertawakal, bersedekah, dan yang lainnya. Jazakumullah khair. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Mungkin sisanya kita jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM. Roya Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ومن
1: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, bertemu lagi dalam POTS Podcast Tarbiyah Sunnah, masih bersama Ana Cepi Abu Hasna dan juga narasumber kita Ustaz Yusuf Abu Ubaidah Hasidawi hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, kita lanjut ngobrol lagi Ustaz.
1: Siap.
0: Dan ini melanjutkan mungkin bahasan-bahasan yang beberapa waktu lalu tentang pembunuhan. Dan memang ternyata masyaallah makin terbuka informasi, makin banyak juga kita tahu banyak ternyata terjadi pembunuhan. Bahkan pembunuhan-pembunuhan yang sudah terlewat beberapa tahun yang lalu mulai diviralkan lagi, baik itu oleh netizen atau ada yang khusus dibuat film bahkan. Masya Allah. Nah, untuk pembunuhan sendiri Ustaz, hukuman bagi seorang pembunuh itu dalam Islam bagaimana Ustaz?
1: Ya, Masya Allah ya. Pembunuhan dalam Islam itu sangat mengerikan sekali, dan itu sudah kita bahas dalam podcast sebelumnya ya. Bagaimana dia termasuk dosa paling besar setelah syirik. Bahkan Nabi pernah mengatakan hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih ringan di sisi Allah SWT daripada hancurnya dunia beserta isinya.
0: Mahal sebenarnya
1: ya. Bahkan ada hadis juga mengerikan juga ya, bahwa orang yang dibunuh nanti besok pada hari kiamat itu dia memegang dua tengkorak kepala. Tengkorak kepalanya sendiri dan tengkorak kepala pembunuhnya. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi sal hadza lima qatala?" Ya Allah, tanyakan sama orang ini, "Kenapa dulu dia membunuh saya? Apa alasannya?" Jadi pembunuhan sangat mengerikan dalam Islam, bahkan dia termasuk dosa paling besar setelah syirik, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Oleh karenanya hukumannya pun tegas ya, bukan radikal ya, bukan ekstrim gitu ya, tegas ya, dan itu adil karena memang dosa besar dosa pembunuhan ini begitu mengerikan, sehingga perlu hukuman yang tegas juga untuk mengerem arogansi seseorang. Ya, karena kalau sudah memiliki keinginan untuk melakukan pembunuhan, ini sulit di stop biasanya. Ya, makanya dengan hukuman yang tegas ini diharapkan bisa mengerem arogansi seseorang. Dalam Islam, orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya tegas, yaitu qisas.
0: Qisas.
1: Ya, nyawa dibalas dengan nyawa.
0: Masya Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian menerapkan hukum qisas. Ya, menerapkan hukum qisas. Tentunya yang menerapkan adalah para pemimpin ya,
0: pemimpin
1: bukan
0: ya.
1: Ya, bukan
0: perseorangan,
1: perorangan kacau nanti. Semua ini demi apa? Demi satu, terjaganya nyawa supaya nyawa ini enggak dibuat mainan gitu.
0: Ya,
1: sekarang banyak orang bunuh itu kayak bunuh nyamuk aja. Ya, kadang
0: mudah banget ya.
1: Iya, mudah banget, kadang ngeri, apalagi di Indonesia ini pembunuhan mengerikan. Kadang ada yang sampai di semen, ada yang sampai dicincang-cincang, dipotong-potong. Lebih ngeri lagi kadang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang terdekat dengannya, istrinya, suaminya, anaknya. Nah ini, makanya perlu dijaga nyawa ini, karena nyawa dalam Islam ini sangat berharga. Yang kedua, menegakkan keadilan. Ya, menegakkan keadilan, karena dengan keadilan ditegakkan, maka akan tegak pula ketentraman, keamanan di suatu negeri. Dan yang ketiga, memberikan rasa jera kepada orang-orang
0: di sekitarnya.
1: Ya. Betul, supaya mereka juga mau melakukan pembunuhan takut gitu ya.
0: Iya.
1: Ya. Makanya dalam Islam penerapan hukum qisas itu disuruh disaksikan
0: tengah lapang ya.
1: Saya di Saudi. Iya, saya sekali melihat langsung.
0: Masyaallah,
1: Ustaz. Jadi itu betul-betul apa ya, membuat jerah orang kita mau misalkan mau membunuh, ingat nanti kalau saya membunuh dibunuh juga. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Walakum fil qisasi haya ya ulil albab." Di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan.
0: Kehidupan
1: bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Kalau yang enggak menggunakan akal pikirannya, wah, nuduh yang bukan-bukan terhadap ini radikal lah, ini melanggar HAM lah dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga dengan penerapan hukum yang tegas kepada para pembunuh ini, diharapkan bisa memberikan apa namanya kelegaan, perasaan lega kepada keluarga korban.
0: Keluarga korban.
1: Kayak kasus yang sekarang lagi viral itu, kasusnya Vina itu kan, Vina. Keluarga korban merasa
0: belum puas,
1: betul, makanya betul, dia dengan diviralkan bahkan difilmkan, harapannya pembunuhnya segera ketangkep, dihukum dengan sejera-jeranya, kan gitu.
0: Walaupun padahal sudah ada yang tertangkap, tapi kok masih ada yang
1: mungkin merasa belum belum lega gitu, belum puas.
0: Betul.
1: Ya. Karena kalau kita tidak menerapkan hukum Islam dengan yang sebenar-benarnya, itu kadang sebagai keluarga korban kadang kurang puas. Kadang misalkan bunuh misalkan, kadang ada yang juga anaknya misalkan habis diperkosa dibunuh, lalu pembunuh dan pemerkosanya cuma dihukum 5 tahun misalkan. Tentu sebagai ibu atau sebagai orang tua kadang kurang puas dengan hukum yang begitu ringan gitu ya.
0: Pastinya.
1: Nah, bahkan pernah saya lihat berita itu sampai ada keluarga korban akhirnya nembak pembunuhnya tadi.
0: Jadi nambah lagi.
1: Iya, karena merasa ada yang hakimnya yang malah ditembak juga,
0: merasa tidak diberikan keadilannya.
1: Itu dia. Makanya Masya Allah, dalam Islam ini dengan hukuman seperti itu betul-betul memang mengandung hikmah, keadilan, keamanan, begitu.
0: Masya Allah. Dan nah, tadi dikatakan tidak mendapat keadilan dari hakim. Nah, sebetulnya untuk mengetahui pelaku pembunuhan dalam Islam itu ada arahannya nggak sih, Ustaz?
1: Ya, untuk mengetahui siapa pembunuh gitu ya.
0: Betul.
1: Siapa pembunuh, kalau misalkan kita mendapati ada korban pembunuhan, ya siapa nih pembunuhnya? Dalam Islam kan sistem pengadilan itu sudah diatur di dalam agama Islam, karena Islam kan agama yang Masya Allah komplit, sempurna gitu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Al-bayyinah, ya, bukti, saksi, ya, bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Jadi siapapun yang menuduh bahwa si fulan adalah pembunuhnya, ya, entah itu misalkan dari keluarga korban, entah itu misalkan dari pihak aparat misalkan, oh ini nih pembunuhnya, maka dia harus mampu mendatangkan bayyinah. Bayyinah itu alat bukti atau saksi atau indikasi yang menguatkan fakta kebenaran. Bisa berupa alat-alat bukti, bisa berupa saksi-saksi yang terpercaya, bisa juga berupa indikator-indikator lainnya, qara'in. Itu juga bisa dijadikan sebagai penguat, ya, untuk mengungkap fakta kebenaran. Misalkan kalau sekarang misalkan ada tes DNA, tes urin, apa juga misalkan anjing pelacak dan sebagainya, dari bukti-bukti, ya, CCTV misalkan, itu sebagai penguat, indikator, ya. Tapi yang paling penting mungkin tadi alat bukti sama saksi-saksi yang terpercaya, yang adil. Nah, kenapa harus ada pembuktian, harus ada saksi? Ya, karena kalau tidak ada pembuktian, tidak ada bukti-bukti yang valid, tidak ada saksi yang terpercaya, akhirnya orang akan gampang menuduh.
0: Yeah.
1: Oh, itu yang bunuh saya, itu yang mungkin dia cuma mimpi, mungkin cuma ada dendam.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya asal nuduh saja. Kata Nabi, "Lau yu'tanna subidakwahum ladda'a rijalun bi amwali qaumin wa dima'ahum." Ya, kalau semua tuduhan itu diterima, maka akan banyak darah-darah dan harta kaum muslimin yang terabaikan, tersia-siakan. Ya, makanya harus ada bukti-bukti yang valid gitu ya. Dan bukti yang valid tadi, ya, saksi yang terpercaya, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, qara'in. Adapun yang tidak bisa, misalkan seperti apa namanya, mimpi misalkan. si Fulan tuh pembunuhnya, kenapa? Saya mimpi. Atau saya dapat ilham nih. Saya dapat ilham bahwa guru saya misalkan ya saya ketemu, atau mungkin ngaku ketemu Nabi Khidir misalkan si Fulan yang pembunuhnya.
2: Diinformasikan dia
1: gitu. Ya. Atau datang ke Badukun misalkan. Badukun ya, itu enggak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai bayyinah ya dalam pengadilan. Ya, demikian juga misalkan yang tidak bisa dijadikan juga hanya sekedar tangisan. Wah, nangis. Nangis belum tentu benar. Dulu saudara-saudaranya Nabi Yusuf nangis ya, juga.
2: Nangis di hadapan
1: Nabi Yakub.
2: Iya kan? Ya,
1: betul. Waja'u abahum isa ayyabku. Mereka datang kepada ayah mereka dalam keadaan menangis gitu ya. Dan yang paling penting ya dalam dunia pengadilan itu bahwa hakim itu cuma bisa memberikan keputusan itu secara zahir saja. Secara zahir, kalau ada bukti, ada saksi, baru dia bisa memutuskan. Kalau misalkan enggak ada, ya enggak bisa. Ahkamud dunya bidzawahir. Bahkan seorang nabi saja, Nabi Muhammad, hanya menghukumi secara zahir saja. Ya. Oleh karenanya bisa jadi keputusan hakim tersebut salah, bisa jadi. Ya, karena mungkin tidak ada alat bukti yang
2: lainnya
1: yang kuat
2: ya, atau menguatkan,
1: tidak ada saksi ya,
2: jadinya mengambil keputusan sesuai dengan yang
1: sesuai
2: ada saja,
1: yang zahirnya dia yang gitu
2: saja.
1: Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi yang jelas, siapapun pembunuhnya, kalaupun dia lolos dari pengadilan dunia, dia enggak bakalan lolos dari pengadilan akhirat.
2: Masyaallah.
1: Wala tahsabanna wa ghafilan amma ya'malud dhalimun. Jangan kamu mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Mungkin Anda bisa selamat dari pengadilan dunia, ya, karena Anda mungkin punya link, punya
2: bukti-bukti yang membalikan fakta,
1: iya,
2: gitu ya.
1: Punya dekengan pusat misalkan, punya ya, dan lain sebagainya. Tapi ya percayalah bahwa kita nggak akan bisa nanti selamat di pengadilan akhirat, karena Allah SWT maha adil gitu. Pasti siapapun yang salah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Begitu.
2: Masyaallah. Nah, akhir-akhir ini kan sedang viral. Ya. Orang teringat kembali, orang juga mulai, baik itu jadinya difilmkan atau mungkin diviralkan kembali, karena ada teman, salah satu teman dari yang dibunuh di kasus Vina itu, yang kerasukan arwahnya Vina, sehingga banyak pihak, bahkan kalangan terpelajar juga, para pengacara, ada yang percaya gitu, bahwa itu memang arwah Vina yang memberikan informasi. Nah, bagi kita selaku orang Islam, Ustaz, arwah atau ruh ya dari seorang manusia itu setelah kematian itu dalam pandangan Islam memang bisa seperti itu, atau sebetulnya kemana sih arwah dan ruh? Apakah bergentayangan itu sebelum 7 hari belum diambil sama Allah atau gimana?
1: Emang bisa atau arwah terus ngasih tahu gitu?
2: Nah,
1: ya?
2: Nah gitu. Gimana, Ustaz?
1: Ya Allah ya. Memang kita di Indonesia ini ya paling suka sama dunia klinik ya.
2: Wah, iya.
1: Sama dunia mistik, dunia hitam. Filmnya aja banyak yang horor gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Maka seringkali dalam banyak kasus ini dibumbui dengan hal-hal mistik. Ya, klinik ya, seperti sekarang ini misalkan yang lagi viral, katanya ada temannya korban kerasukan. Kemudian dapat menceritakan
2: detail kejadian
1: peristiwa.
2: Betul.
1: Kejadiannya ya, sehingga sebagian ada yang percaya dengan apa yang dia sampaikan oleh temannya tersebut, karena menganggap ya itu adalah arwah korban
2: yang mengalami,
1: yang masih gentayangan ruhnya
2: yang mengalami peristiwa itu dan masih gentayangan ruh.
1: Iya ya, mungkin kita bisa bedah satu persatu gitu ya. Ya, pertama mungkin masalah yang pertama, kesurupan dalam Islam itu ada apa tidak? Kerasukan dalam Islam itu ada apa tidak? kerasukan memang ada di dalam agama Islam ya. Jin itu bisa masuk ke tubuh manusia.
2: Jin.
1: Itu salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jin setan itu bisa masuk ke tubuh manusia. Sudah menjadi kesepakatan para ulama. Berbeda dengan paham ahli filsafat yang mengingkari hal ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu diperumpamakan oleh Allah, mereka tidak berdiri dari kuburan mereka kecuali seperti orang yang kesurupan. Kesurupan setan, kerasukan setan. Yang kedua juga dalam hadis banyak, salah satunya pernah ada salah seorang sahabat Nabi, Utsman bin Abdul As namanya, ketika diutus oleh Nabi SAW ke Taif, dia merasakan ada sesuatu dalam di badannya gitu ya,
2: ya.
1: Sehingga tidak ngerti ketika sholat apa yang dia baca. Akhirnya datang sama Nabi, kata Nabi itu setan. Akhirnya diruqyah sama Nabi SAW, disuruh keluar jinnya, setannya. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Ini menunjukkan bahwa kerasukan itu memang benar ada.
2: Ada,
1: ya. Nah, masalah yang kedua, apakah ada istilah arwah gentayangan
2: atau dimasuki arwah?
1: Iya. Nah, terus apa ya istilah orang Indonesia kan macam-macam tuh ya. Hantu genderuwo, sundel bolong, ya macam-macam.
2: Suster ngesot. Suster
1: ngesot. Ya. Kalau yang dimaksud adalah arwah korban tersebut dia bisa hidup kembali, bisa kentayangan kemana-mana, tentu itu adalah khurafat yang tidak benar, ya, yang sudah dibatalkan di dalam agama Islam, diingkari dalam agama Islam. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ya, di belakang mereka itu ada alam barzah sampai nanti kiamat. Artinya orang yang sudah meninggal ya nggak bisa hidup lagi, ya, nggak bisa kembali lagi sampai
2: lagi
1: nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, la tiarah, ya, tidak ada tiarah, wala sofar, dan tidak ada bulan sofar, wala ghawil. Ghawil itu ya kalau bahasa kita sekarang ya kayak hantu genderuwo, ya, itu tidak ada dalam artian yang arwah gentayangan atau yang apalagi makan orang vampir,
2: vampir.
1: Nah, itu khurafat-khurafat
2: ya, ya,
1: yang
2: ya
1: sudah dibatalkan di dalam agama Islam ya. Yang ada itu tadi kesurupan jin.
2: Jadi kesurupan jin
1: ya, jadi nah kemungkinan besar
2: nah, ya, ya,
1: kalau tadi yang dalam kisah itu ya, itu bukan arwahnya Vina yang balik ke temennya gitu, apalagi nyampaikan detail ya, kemungkinan besar itu jin. Jadi jin yang masuk ke tubuh temennya tadi
2: ya,
1: ya, kemudian bercerita. Nah sekarang apakah ceritanya temennya tersebut atau kalau itu jin misalkan, apakah bisa diterima ya dalam pengadilan? Kan masalahnya itu
2: ya, ya, ya,
1: ya. Sekarang kita nggak tahu, nggak kenal jinnya muslim apa jinnya kafir
2: ya,
1: jinnya adil terpercaya atau tidak,
2: itu tidak bisa dibuktikan.
1: Nggak bisa, jadi nggak bisa dihadirkan di pengadilan. Nanti kita hadirkan saksi ya,
2: masuk kesurupan
1: jin. Ini kan nggak bisa
2: ya, ya, ya.
1: Jadi oleh karenanya ini termasuk alat bukti yang lemah,
2: lemah
1: ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuktian si pembunuh. Jadi oleh karenanya dalam hukum itu kan tadi harus ada al-bayyinah, harus ada bukti yang kuat, harus ada saksi yang terpercaya
2: ya,
1: ya, harus ada qara'in, indikator yang kuat untuk mengungkap fakta, menguak fakta. Adapun hanya berpedoman pada omongan jin misalkan, ya ini tidak kuat ya, tidak bisa untuk diterima dalam pengadilan. Oleh karenanya ya kita serahkan kepada pihak pemerintah, kepolisian untuk mengusut masalah ini. Mudah-mudahan kita doakan bisa mengusut juga, ya mengusut masalah ini dengan tuntas sehingga tidak menjadi apa ya pertanyaan di masyarakat, dan yang paling penting supaya tegak keadilan ya. Supaya juga membuat jera para pembunuh, itu yang paling penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lahadun yu'malu bihi fil ardi khairun min an yuntaru arba'ina yawman. Sebuah hukum ditegakkan di muka bumi itu lebih baik daripada hujan 40 hari.
2: Insyaallah.
1: Artinya kita berhusnudzon dan kita dukung para aparat ya, pemerintah wajib, untuk ya. Mengungkap fakta seadil-adilnya, secara transparan dalam masalah ini ya, dan segera mengungkap ya, fakta yang sesungguhnya bagaimana dan memberikan hukuman yang adil ya, ya sehingga keluarga korban bisa lega ya. Kemudian juga masyarakat juga tercerahkan, dan mereka juga yang paling penting itu membuat jera masyarakat juga, karena sekarang banyak yang mempermainkan nyawa ini ya. Pembunuhan sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa, padahal ini dosa paling besar setelah syirik. Kan sekarang banyak penusukan-penusukan anak-anak geng motor dan sebagainya. Iya. Ya, akhirnya membuat kita
2: mudah ya, mempermudah-mudahan saja ya.
1: Kayak bunuh nyamuk aja, bunuh lalat. Padahal ini kan masalah yang mengganggu stabilitas keamanan negara.
2: Iya.
1: Ya mudah-mudahan apa namanya pemerintah dan jajarannya, aparat kepolisian ya, dan para TNI bisa menjaga keamanan kita, dan tentu bukan tugas mereka saja, tapi ini kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia, dengan kita taat kepada Allah SWT, dengan kita taat kepada aturan-aturan pemerintah, dengan kita menjaga agama, nyawa, akal, harta, nasab ya, kita harapkan bisa menjaga kekondusifan, keamanan, ketentraman, supaya kita bisa beribadah dengan tenang
2: ya.
1: Ya kalau ada aksi-aksi penusukan, pembunuhan, kita mau pergi-pergi juga jadi takut gitu kan.
2: Takut Ustaz. Pulang malam sedikit aja udah aduh gimana ya, takut ketemu sama geng motor atau iya,
1: kadang,
2: yang lagi
1: kadang juga mabuk mereka nggak sadar,
2: betul.
1: Yang nggak bersalah akhirnya kena getahnya juga gitu ya.
2: Iya.
1: Wal mustan ya, kita berdoa dan terus mungkin untuk kita sebagai dai, para penuntut ilmu, tugas kita menyebarkan ilmu tentang agama supaya masyarakat terpahamkan tentang agama, karena dengan faham agama maka akan jauh dari kriminal-kriminal.
2: Saya bisa. Ya, mudah-mudahan yang ditinggalkan juga keluarga memperoleh keadilan dari pihak yang mengadili, dan juga para penegak hukum ya Ustaz ya, diberikan keberanian untuk mengungkap fakta secara adil, seadil-adilnya, fakta-faktanya atau sebenar-benarnya. Tapi Ustaz, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang disampaikan, dan semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz.
1: Amin.
2: Dari hal-hal yang memang mengerikan seperti itu, dan tentunya semoga generasi kita, generasi Islam ini sudah nanti bisa lebih paham lagi bagaimana beratnya pembunuhan dalam Islam dan sangat sangat menjauhi hal-hal tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi para jamaah dan pemirsa, demikian perbincangan kita berkenaan dengan hukum pembunuhan dan juga bagaimana ruh manusia atau arwah manusia apakah bisa gentayangan atau tidak, tadi sudah dibahas oleh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan tentunya Allah memberikan keamanan kepada kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah.
4: Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Ana terkejut pas kita lagi ngobrol ada orang parkir. Ya, tukang parkir gitu, orang-orang biasa gitu ya, tukang parkir, bapak-bapak yang udah tua gitu. Dia ngomong Masya Allah luar biasa gitu. Lalu kita gak nanya gak apa. Ini ustadz yang mau disolati nanti jam 9 itu ya. Iya pak. Itu Masya Allah itu ulama sejati itu. Ulama akhirat. Bukan ulama dunia.
1: POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabat. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimana berada, kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita mendengarkan kabar yang mengejutkan dari wafatnya atau meninggalnya guru kita, orang tua kita, Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, dari sebuah kabar yang sangat mengagetkan dan juga tentu kesedihan yang sangat mendalam. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala bersama dengan guru kita Ustadz Yusuf Abu Baidah Asidawi Hafidullah. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Hari ini Ustadz?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Ustadz, insyaallah Ustadz. Baik Ustadz, ini kalau kita berbincang tentang Ustadz Yazid ya, yang kemarin kalau kita saat mengambil podcast ini sekitar sepekan yang lalu Ustadz ya, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehilangan besar, tentu kesedihan yang sangat mendalam. Mungkin Ustadz juga ada kesan-kesan atau mungkin beberapa hal yang mungkin bisa Ustaz sampaikan berkaitan dengan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Tafadhol Ustaz, makasih.
0: Iya, pertama tentu kita semuanya sangat berduka, bersedih atas wafatnya orang tua kita, alim kita, guru kita semuanya, yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasiah. Dahulu Ayub As-Sihtiani pernah mengatakan, saya kalau diberi kabar kematian seorang ahlus sunnah, seakan-akan saya kehilangan sebagian anggota tubuh saya. Ya, bagaimana kalau dia adalah tokoh dari ahlus sunnah wal jamaah di negeri ini, bahkan termasuk ulama di negeri ini. Tentu kita akan merasa kehilangan yang sangat. Tapi ya, apa boleh buat, semua kita nanti juga pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita hanya bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bifiraqika lamahzunun. Air mata menetes, hati bersedih. Kita sedih ditinggal olehmu. Ya. Tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang semua kita pun pasti akan mati. Kalau ya tentang apa namanya hubungan spesial tentang Ustadz Yazid, saya bukan orang yang dekat sama beliau ya. Bukan santri yang mondok di pondoknya beliau atau seorang yang sangat dekat. Ini kita sampaikan supaya nanti kita nggak mengklaim diri kita orang yang dekat gitu ya.
2: Sahih,
0: mengaku-ngaku dekat.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
5: Al-riba.
4: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya

manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar mukumullah, kita bersyukur kepada Allah di hari Sabtu pagi menjelang siang ini kembali kita ikuti pembahasan dari Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih bersama Ustaz Rahim Kalengku hafizahullah dari kajian pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah tulisan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Disiarkan langsung dari studio Radio Ruja Kendari dan Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal maskura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali diizinkan untuk kembali membacakan dari kebaikan-kebaikan agama ini, kebaikan-kebaikan Islam, dengan kita mempelajari sebuah kitab yang mulia, yaitu kitab Syarah Manzuma Qawaidil Fiqhiyah, penjelasan berkaitan dengan bait-bait kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang di mana kaum muslimin pemerhati Radio Roja Kendari rahman wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pembahasan ini kita sampai pada bait yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang beliau tuliskan, yaitu min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dan di antara keindahan Islam, keelokan Islam, ya, adanya kemudahan di seluruh hukum-hukumnya, di seluruh linihnya, di seluruh sisinya di dalam Islam, ada kemudahan yang diberikan oleh Islam, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agamanya. Kaidah ini sangat indah, dan kaidah ini sangat, ya, baik, yang menunjukkan kepada kita bagaimana gambaran indahnya Islam itu, adanya kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya di dalam agamanya. Dan banyak ayat berkaitan dengan hal itu, ya, misalnya dalam surah Al-Maidah, ya, tatkala menjelaskan tentang wudu, setelah menjelaskan tentang bagaimana cara bersuci, ya, Allah Subhanahu wa taala di akhirnya mengatakan ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin liyutahhirakum wa liyutima ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian adanya kesulitan. Bahkan Allah menginginkan agar kalian, ya, suci, ya, mudah di dalam beragama, mudah di dalam bersuci, beribadah, dan agar disempurnakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian bersyukur. Di ayat yang lain juga dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 77, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, ya, di dalam agama ini adanya kesulitan bagi kalian. Dan ayat-ayat yang sama berkaitan dengan kemudahan di dalam Islam. Dan hadis-hadis yang pernah kita bacakan, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah ya, dipenuhi dengan kemudahan. Kemudian ma'asyarul muslimin rahmani wa rahmakumullah, kita sampai pada beberapa bab berkaitan dengan kemudahan ini telah kita bacakan. Ya, apa-apa saja yang ada kemudahan di dalamnya. Misalnya kita pernah membacakan terkait musafir, ya, adanya kemudahan pada musafir. Kemudian juga bagi orang yang sakit, ya, adanya kemudahan bagi mereka di dalam hukum-hukum, di dalam Islam, di dalam ibadah, diberikan kemudahan, ya, keringanan bagi mereka. Kemudian kita sampai pada as-sababu sabi' min asbabi takhfif an-naqs, sebab yang ke-7 dari sebab-sebab keringanan di dalam Islam, di dalam agama, kemudahan di dalam agama Islam, yaitu salah satunya juga an-naqsu, yaitu kekurangan, adanya kekurangan pada diri seseorang. Dan kekurangan di sini kata Syekh, wa naqsu dzakara al-ulama'u rahimahumullah lahu anwa'an, dan kekurangan para ulama menyebutkannya di sini ada beberapa macam. An-na'ul awwal al-junun, macam yang pertama dari, ya, macam adanya kekurangan bagi seorang yang dia dengan kekurangan itu mendapatkan keringanan di dalam syariat atau di dalam agama, itu yang macam pertama yaitu al-janun, yaitu seorang yang janun. Kita jelaskan janun secara bahasa, bahasa Arab al-janun kita sebutkan di sini, tapi kita jelaskan penjelasannya. Al-janun secara bahasa, faqdun lil aqli yusahibuhu tirabun wa hayjanun ahyanan. Al-janun ini dikatakan oleh Syekh di sini, ya, macam yang pertama dari kekurangan yang ada pada seseorang, yaitu al-janun, yakni faqdun lil aqli, yaitu hilangnya akal. Janun itu kalau kita sebut juga gila, ya. Ini secara bahasa faqdun lil aqli, hilangnya akal. Yusahibuhu ittirabun wa hayjanun ahyanan, yang juga disertai dengan adanya, ya, gangguan, ya, mental dan psikis seseorang disebabkan oleh suatu kejadian atau selainnya. Ini, ya, macam yang pertama yaitu al-janun, atau kita sebut dengan orang gila atau orang yang kehilangan akal. Ini mendapatkan keringanan, ya, di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalath." Diangkat pena dari tiga golongan. Anil naim hatta yastayqidha, yaitu diangkat pena, yakni tidak dituliskan dosanya, amalnya atau dosanya bagi tiga golongan ini. Yang pertama yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, yakni selama dia tidur tidak dicatatkan dosanya, ya, walaupun dia melakukan misalnya kesalahan saat tidur, mungkin dia memukul orang di sebelahnya, ya, itu bentuk misalnya secara umum kezaliman, tapi karena lagi itu tidak tercatat. Kemudian juga anisobi hatta yahtalima, itu dari anak yang kecil, ya, dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah anil majnun hatta yaqila, yaitu dari orang yang gila sampai dia kembali waras, atau orang yang tidak waras sampai kembali waras. Ini ada, ya, keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh syariat bagi orang yang gila. Salah satunya diangkat penanya ini tidak dituliskan baginya amal ataupun dosa. Kemudian kata Syekh, wal qaidatu fil majnuni min haitsu takhfif, kaidah fil majnun, ya, bagi orang yang gila, penjelasan, ya, rumusan bagi orang yang kehilangan akal berkaitan dengan keringanan baginya min haitsu takhfif, itu ada beberapa macam kaidah atau penjelasan. Yang pertama, al-ibadatul badaniyah al-mahdoh, berkaitan dengan ibadah yang fisik, ibadah fisik yang dia mahdoh, yang murni, yang tidak berkaitan dengan harta. Ini murni ibadah fisik. Bagi orang gila, bagi orang yang kehilangan akal atau yang tidak waras, fala tajibu alaihi wala tasihu minhu kassalati wassiyami wa nahwi dhalik. Bagi orang yang gila, ibadah-ibadah mahdha, ini ibadah-ibadah yang murni fisik, tidak berkaitan dengan harta, bagi orang gila mereka tidak wajib untuk melakukannya dan tidak sah, ya, walaupun mereka melakukannya tidak sah, ya, seperti sholat misalnya atau puasa dan lain sebagainya, berkaitan dengan ibadah yang mahdoh. Kemudian juga yang kedua dari kaidah berkaitan dengan orang yang gila yang mendapatkan keringanan di dalam syariat Islam, yaitu al-ibadatul murakkabatu minal mali wal badan, yaitu ibadah yang dibangun atau dalam sisi ibadah harta dan badan. Ini bercampur antara ibadah harta dan badan. Tadi cuma ibadah yang berkaitan dengan fisik badan, ini bercampur antara fisik dan harta. Bagi orang gila juga, ini juga, atau yang kehilangan akal atau yang tidak waras, mereka juga tidak wajib. La tajibu alaihi wa la tasihu minhu kal jihadi wal haji wal umrati wal kafarat. Juga tidak wajib bagi orang gila untuk, bahkan tidak sah mereka untuk berjihad, melakukan, ya, melaksanakan ibadah haji, ya, melaksanakan ibadah umrah. Ya, tidak sah bagi mereka dan tidak wajib bagi orang yang kehilangan akalnya atau yang gila. Wal kafarat, dan juga berkaitan dengan membayar denda harta, ya, juga tidak wajib bagi orang yang gila. Ini berkaitan dengan kafarat, denda-denda yang ada dalam syariat Islam, seperti misalnya denda zihar dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga, al-ibadatu al-maliyah, ibadah yang dia adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Kazakati tajibu fi malihi, seperti zakat, ya, kalau berkaitan dengan ibadah yang dia berkaitan dengan harta, ya, seperti zakat, kata Syekh di sini tajibu fi mali, wajib, ya, walaupun dia gila, ya, seorang gila, tapi orang itu memiliki harta yang banyak, dia tetap wajib mengeluarkan atau dikeluarkan darinya hartanya untuk dibayarkan zakat. Dan para ulama membahas masalah ini dengan panjang lebar, berkaitan dengan zakat orang yang gila, zakat fitr misalnya, dan juga anak yatim. Datang dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana di dalam penjelasan di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini karya Syekh karya Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana Syekh berkata di dalam kitabnya membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata qala al-musannif rahimahullah taala wa tajibu fi mali sabi wal majnun, ya, wajib dikeluarkan di dalam harta anak kecil atau anak yang yatim atau al-majnun atau orang yang gila untuk dibayarkan zakatnya. Lima rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ibtagu fi malil yatam la ta'kuluha az-zakah wa li anna az-zakat turadu li thawabil muzakki wa muwasatil faqir wa sabi wal majnunu. Nabi SAW bersabda artinya bersungguh-sungguhlah kalian di dalam harta anak yatim ini untuk menjaganya, untuk mengeluarkannya di jalan yang hak, yang benar, dibenarkan. Kemudian Syekh mengomentari hadis ini, ini Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dengan berkata zakat, ya, itu adalah pahala ibadah yang mana pahalanya diperuntukkan bagi, ya, orang-orang yang menunaikan atau membayar zakat seperti lithawabil muzakki, ya, orang yang pahala, ya, bagi orang yang membayar zakat, wa muwasatul faqir, dan juga untuk menolong orang fakir, orang miskin, itu ibadah zakat. Jadi ibadah zakat itu mendapatkan pahala bagi orang yang berzakat dan juga menolong orang fakir yang membutuhkan, yang membutuhkan zakat tersebut. Wasabi wal majnun, kata Syekh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wasabi wal majnun min ahli thawab wa min ahli almuasa, anak kecil atau anak yatim dan orang gila, mereka juga termasuk orang yang berhak mendapatkan pahala ini menunaikan zakat, dan juga mereka juga termasuk golongan yang berhak mendapatkan juga zakat. Ini dia berhak menjadi penyuplai zakat dan juga penerima zakat. Ini anak yatim dan juga orang gila. Walihada yajibu alaihima nafaqatal aqarib wa ya'taqi alaihima al-ab idha malakahu fawajabati zakatu fi malihima. Maka Syekh berkata, oleh sebab itu wajib atas anak yatim dan orang gila untuk

dari harta mereka itu mereka juga ya mas sebagai penyuplai, artinya mendapatkan juga pahala atau pemberi zakat, jadi mereka juga ya, masih mendapatkan kewajiban untuk memberikan nafkah orang-orang di sekitarannya, karena mereka termasuk dua golongan, penyuplai dan juga penerima. Dan juga ya mereka juga ya dapat membebaskan ya jika mereka mempunyai kerabatnya yang budak, ya, mereka juga memiliki kewajiban untuk membebaskan ya keluarganya dari perbudakan. Kemudian di akhirnya Syekh berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa fa wajabati zakatu fi malihima, maka ringkasnya wajib ya bagi orang atau anak yatim yang memiliki harta, simpanan harta, atau orang gila, wajib bagi keduanya untuk ya membayar zakat atau dikeluarkan zakat dari harta keduanya. Kemudian berkaitan dengan hal itu ya, sehingga para ulama disebutkan ya, dhahaba jumhurul ulama ila wujubi zakati fi mali sabil saghir wal majnun, wa huwa madhhabul a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad, wastadalu ala dhalik bi iddati adillah. Para ulama ya, jumhur para ulama, mereka bersepakat ya, berpendapat pada wajibnya ya zakat bagi anak yatim dan juga orang gila. Dan inilah pendapat dari madhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan beberapa dalil ya yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Misalnya di dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ini dalil yang umum di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ibadah zakat. Yang dikeluarkan ini ya menjadi kewajiban secara umum bagi kaum muslimin. Ya, siapapun itu, walaupun itu orang gila maupun ya anak yatim. Juga hadis-hadis yang datang, misalnya hadis diriwayatkan Imam Bukhari, tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ya ke Yaman, Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz, "A'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khad min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim." Ya, sampaikan ya, umumkan kepada mereka wahai Mu'adz bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka ya untuk ditunaikan zakat atau dibayarkan zakat yang itu dikeluarkan dari harta mereka, yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, yang mampu, dan disuplai kepada atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang fakir. Kemudian kata Syekh, fa'aujabati zakatu fi mali 'ala al-ghani wa hadha bi'umumihi. Hadis ini berkaitan dengan keumuman, siapapun yang mampu ya, yang mampu untuk menunaikan zakat, maka wajib baginya, tidak terbatas bagi orang gila ataupun anak yatim ya, yang dia ditinggalkan harta yang banyak, atau sebelum dia gila dia memiliki harta yang banyak ya, maka wajib dia keluarkan ya zakatnya, karena dia masih golongan yang agniya ya, tu'khad min agniyaihim ya, masih masuk dalam hadis atau keumuman hadis ini. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu

menjelaskan tentang masih wajibnya bagi orang yang gila untuk membayar zakat. Ini pendapat dari tiga imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Juga di sana terdapat pendapat yang lain, ya, di antara pendapat para ulama. Misalnya kata Syekh, "Zahaba Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ila anna zakata la tajibu fi malih kama la tajibu alaihi sa'irul ibadat kas salati wassiyam ghaira annahu awjaba alaihi zakata zuru' wa zakata al-fitr." Imam Abu Hanifah berpendapat lain, ya, di antara para ulama madhab, empat imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berpendapat orang gila masih wajib menunaikan zakat jika terdapat harta yang banyak di sisinya. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membayar zakat, ya, anna zakata la tajibu fi mali, bahwasanya zakat, ya, tidak wajib bagi orang yang gila. Alasannya kama la tajibu alaihi sa'irul ibadat, sebagaimana tidak diwajibkan ibadah yang mahdoh tadi. Orang gila tadi yang kita jelaskan tidak diwajibkan ibadah mahdoh, berkaitan dengan ibadah yang murni fisik, yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan yang tidak ada campur dengan harta, seperti sholat, puasa. Sebagaimana hal itu tidak diwajibkan bagi orang gila, maka Imam Abu Hanifah juga berpendapat berarti zakat juga tidak wajib. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, ghayra annahu awjaba alaihi zakat az-zuru' wa zakat al-fitr. Tapi kalau zakat yang dia, misalnya zakat, ya, penghasilan dari pertanian, ya, atau zakat fitri, ya, yang ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka tetap wajib bagi orang gila. Adapun zakat yang lain tidak wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin, pemerhati radio Roja Kendal rahimani wa rahimakumullah, sehingga Imam An-Nawawi dalam majmu'nya berkata, "Az-zakatu indana wajibatun fi mali sabi wal majnun bila khilafin." Zakat, ya, menurut pendapat kami itu wajib secara umum, ya, bagi kaum muslimin, walaupun dia anak kecil atau anak yatim atau orang gila, ya, dia wajib menunaikan zakat bila khilaf, tanpa ada perbedaan. Artinya tadi para ulama cuma berbeda pendapat di antara zakat yang mana yang wajib, ya. Kalau tiga imam madhab berpendapat semua zakat wajib, walaupun orang gila harus dia bayar zakat, semua zakat. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak semua zakat, hanya sebagian zakat saja yang wajib bagi orang gila. Tapi intinya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, ya, melihat semua pendapat imam madhab, intinya semuanya berpendapat tetap wajib zakat tanpa ada perselisihan. Zakatnya, menunaikan zakat, hukumnya wajib walaupun dia orang gila ataupun anak yatim, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya mereka khilaf di masalah zakat, dalam konteks zakat apa, dalam macam zakatnya saja. Wajib alal waliyyi ikhrajuhuha min malihima kama yakhruju min malihima gharamatul mutlafat wa nafaqatil aqarib wa ghairi dhalik minal huquqil mutawajjiha ilayhima. Maka wajib bagi wali yang menjadi wali anak yatim, ya, atau yang menjadi wali orang gila, untuk dia mengeluarkan harta dari anak yatim atau dari orang gila untuk dibayarkan zakatnya, ya. Sebab

Bagaimana juga dikeluarkan dari hartanya mereka tatkala ada ya ganti rugi kompensasi ya, misalnya mereka merusak barang orang lain ya, yang mana diganti barang itu dari harta yang mereka miliki. Maka demikian juga zakat diambil dari hartanya dan ditunaikan zakatnya. Kemudian juga kata Syekh,

0: Al-hukukul maliyah al-mahdah, berkaitan dengan hak-hak, ya, harta yang murni. Ya, orang gila ini juga dia wajib memberikan, ya, nafaqat, memberikan nafkah. Wa dhamanul mutlafat wa urusil janayat tajibu fi mali. Bagi orang gila juga, jika dia punya harta, ya, yang dia tinggalkan atau harta yang banyak bagi, dari orang yang gila, dia tetap, ya, berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya atau diambilkan harta darinya untuk diberikan kepada, ya, keluarganya yang membutuhkannya. Ini memberikan nafkah. Kemudian juga berkaitan dengan hak-hak harta, ya, orang yang gila, ya, seperti, ya, mengganti kompensasi, membayar kompensasi dari kerusakan yang dibuat misalnya oleh orang gila, dia merusak barang orang lain, juga wajib dikeluarkan hartanya untuk mengganti, ya, kerusakan tersebut. Wa urusul janayat, atau tindak kriminal yang lain, ya, misalnya membunuh orang, ya, atau melukai orang lain, maka dia harus, ya, wajib dikeluarkan hartanya dari orang gila itu untuk mengganti atau, ya, ya, membayar denda dari apa yang dia rusak atau apa yang dia lukai, dia membayarnya dari harta orang gila. Fala yakunul junun huna sababan li takhfif illa idza balaga ursul janayat thuluth dia fa'ala al-aqilah. Dan bagi orang gila di sini tidak menjadi keringanan baginya, ya, kalau berkaitan dengan perbuatan pidana, kalau dia melakukan sebuah perbuatan pidana, tidak ada keringanan bagi, ya, baginya, tetap dia membayar denda, ya, kerusakan yang dia buat. Ya, kalau misalnya denda itu, ya, banyak, maka sepertiga ditanggung oleh keluarganya, ya, thulutsu dia fa'ala al-aqilah, sepertiga ditanggung oleh keluarga orang yang gila. Wa aqalu min thuluts fi mali, adapun kurang dari sepertiga, ya, dari kebutuhan yang dibutuhkan dari kerusakan itu untuk mengganti kerusakan, ya, kalau kurang dari sepertiga itu cukup diambil dari orang, harta orang yang gila. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka itu ditanggung oleh keluarganya. Tapi kalau misalnya orang yang gila ini punya banyak harta, maka tentunya dia, ya, wajib untuknya untuk mengganti keseluruhannya. Kemudian juga berkaitan dengan orang gila, kata Syekh, ma yata'allaku bi'uqudihi wa fusukhihi, berkaitan dengan, ya, akad yang dilakukan oleh orang gila atau perjanjian yang dilakukan oleh orang gila. Kata Syekh, fala tasihu minhu, itu akad perjanjiannya tidak sah. Ya, tidak sah perjanjiannya. Kemudian juga Syekh berkata, ma yata'alaku bil janayatihi wa hududihi, berkaitan dengan tindak kriminal, ya, kerusakan yang dia buat dan batasan-batasannya. Syekh berkata, fal junun sababun li takhfif wa la yaqtasir minhu wa la yuqamu alaihi had. Kalau berkaitan dengan membunuh orang, ya, itu orang gila dia mendapatkan keringanan. Kalau membunuh jiwa, ya, kalau membunuh orang lain, orang gila mendapatkan keringanan. Apa keringanannya? La yuqamu alaihi haddun, itu tidak ditegakkan hukum had baginya. Ini hukum qisas. Ini dia tidak dibunuh. Ini keringanan bagi orang yang gila. Tetapi dia wajib, ya, membayar denda ganti dari orang yang dia bunuh. Lakin ma yata'allak bi arshil janayatihi taqaddamal kalam 'alaiha. Dan berkaitan dengan ya mengganti kerusakan yang dia buat atau membayar kompensasi ya dari tindak kriminal yang dia buat, maka sebagaimana yang telah dijelaskan tadi wajib dia membayar. Kemudian juga itu berkaitan dengan pembahasan ya, orang yang gila. Kemudian masyarakat muslimin, pemerhati radio Roja Kendari rahmani wa rahimakumullah. Kemudian juga berkaitan dengan kekurangan ya, kekurangan pada diri seseorang tadi ada beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama itu orang gila yang mendapatkan keringanan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian juga golongan yang kedua yang mendapat keringanan di dalam syariat Islam. Siapa? Kata Syekh, an-naw'u tsani min anwa'i naqsi al-atah. Macam yang kedua dari ya macam kekurangan yang ada pada diri seseorang yang dari sebab itu dia mendapatkan keringanan di dalam agama Islam, yang salah yang keduanya itu adalah al-atah. Apa itu al-atah? Al-atah itu adalah orang yang memiliki kekurangan akal. Dia bukan hilang akalnya secara keseluruhan seperti orang gila yang macam yang pertama tadi. Tapi atah dia berbeda. Sebagaimana Syekh berkata, wal farqu bainal atah wal majnun. Ya, perbedaan antara atah ya dengan orang gila junun, annal junun faqdun lil aqli yusabihu turab wa hayjanan ahyanan. Orang yang gila itu kehilangan akalnya. Hilang akalnya. Akhirnya artinya dia hilang ingatan. Dia hilang ya ingatan dirinya, dia hilang ingatan orang-orang di sekitarannya, urusannya. Ya. Ini orang gila. Adapun ata fahuwa naqsun, itu adalah kekurangan fil aql. Ya, di dalam akal. Kurangnya akal. Yusahibuhu khumulun wa kaslun wa sukunun. Ya, disebabkan malasnya, kemudian juga lemahnya otaknya, kemudian juga tidak aktifnya otaknya. Dan ini banyak kita temukan orang-orang yang seperti ini, atau kita bahasakan yang bahasa di sekitaran kita itu sindrom. Orang yang sindrom ini yang disebut atah. Mereka juga adalah golongan yang mendapatkan keringanan di dalam agama Islam, yaitu atah atau sindrom. Kata Syekh, al-qa'idatu anna al-ata binisbati li takhfifi yanqasimu qismain. Kaidah berkaitan dengan hukum orang yang atah atau orang yang sindrom, yang mereka mendapatkan keringanan di dalam agama Islam juga, itu ada beberapa macam atau ada pembagiannya. Al-qismul awal, bagian yang pertama, di sana ada dua golongan atah. Golongan yang pertama, atahun laisa ma'ahu idrakun. Fahada hukmuhu hukmul majnun. Ada di sana golongan sindrom yang dia ya tidak benar-benar memahami sesuatu atau dia tidak, otaknya itu lemah sekali, atau dia tidak benar-benar bisa mengerti sesuatu, memahami sesuatu, tidak bisa. Ada yang sindrom seperti itu, yang tingkat yang mungkin yang parahnya atau yang terlemah di antara mereka. Kata Syekh, fahadha hukmuhu hukmul majnun. Maka orang yang seperti ini, mereka dihukumi seperti orang yang gila. Bagaimana hukum berkaitan dengan orang gila? Sudah kita jelaskan tadi di awal. Berkaitan dengan hukum, bagaimana ibadah-ibadah bagi mereka. Misalnya kita ulangi penjelasannya. Berarti bagi orang yang sindrom pada tingkat ini dihukumi sama seperti orang gila, maka mereka tidak wajib melaksanakan ibadah yang mahdhah, ibadah yang murni, ya, fisik, bukan berkaitan dengan harta. Berarti tidak wajib mereka sholat, ya, tidak diwajibkan bagi mereka puasa dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya mereka merusak, ya nanti ditanggung oleh walinya. Atau misalnya dia ada harta, dikeluarkan oleh walinya. Dan ada golongan yang kedua, sindrom yang kedua. Kata Syekh, atahun ma'ahu idrakun. Ada orang yang sindrom, tapi dia, ya, berbeda dengan yang pertama. Dia di sini mampu memahami sesuatu, atau otaknya, ya, lebih sedikit kuat dibanding yang golongan pertama. Maka yang kedua ini kata Syekh, fahadha hukmuhu hukmu sabiyil mumayyiz. Maka hukum bagi orang yang sindrom pada golongan ini, pada golongan yang kedua, dia dihukumi seperti hukumnya anak yang kecil. Anak yang kecil yang belum balig. Waya'ti hukmuhu, dan akan datang hukumnya. Apa hukum bagi anak kecil? Bagi anak kecil juga tidak wajib sholat, atau belum diwajibkan ibadah yang mahdhah bagi mereka. Tapi diperintahkan bagi anak kecil untuk dilatih. Maka boleh juga bagi, ya, sindrom golongan yang kedua ini. Kalau mereka anak kecil beribadah, kata para ulama, mereka mendapatkan pahala, ganjaran pahala, berbeda dengan orang yang gila. Ya. Yang mereka tidak sama sekali, ya, mendapatkannya. Maka berarti orang yang sindrom pada golongan yang kedua ini juga sama dihukumi seperti orang anak yang kecil yang belum balik. Kemudian itulah penjelasan berkaitan dengan kekurangan yang ada pada diri seseorang, ada dua, yaitu gila atau dia sindrom. Maka dua golongan ini mendapatkan keringanan di dalam syariat berkaitan dengan hukum-hukumnya, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat sebagaimana yang kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, ya, golongan yang ketiga yang mendapatkan keringanan atau yang termasuk yang ada kekurangan pada dirinya, yaitu yang ketiga adalah al-anusah, yaitu para wanita. Ini jenis wanita. Kata Syekh, al-anusah qad takunu sababan li takhfif fayusqatu ala anha min at-takalif ma la yusqatu an adh-dhakar. Para wanita atau manusia yang berjenis kelamin wanita, manusia yang berjenis kelamin wanita, tentunya sejak lahir, ya, manusia yang berjenis kelamin wanita terkadang mendapatkan keringanan di dalam syariat. Yang digugurkan, ya, dari mereka hal-hal yang diwajibkan bagi mereka. Ya. Apa yang tidak digugurkan pada para lelaki, apa yang diwajibkan kepada mereka. Kata Syekh, al-qa'idah annal asla, secara asal, tusawi dzukur wal inas fit takalif illa ma dalla dalilu alaihi. Secara asal lelaki, manusia yang berjenis lelaki dan manusia yang berjenis perempuan itu sama pembebanan syariatnya. Sama, mereka memiliki beban syariat yang sama. Tidak ada dibedakan. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama zakat, sama-sama haji. Mereka sama-sama diberikan kewajiban untuk beribadah. Kecuali di beberapa keadaan yang mereka, ya, para wanita mendapatkan keringanan tidak melaksanakan ibadah tersebut, yang adanya dalil yang menunjukkan hal-hal semacam itu. Fal unsa la, kata Syekh, fal unsa la tajibu alaiha salatul jamaah walal jum'ah walal jihad walal adhan walal iqamah lidalalati dalili ala dhalik fahuwa sababun litakhfif. Para wanita, mereka tidak diwajibkan sholat berjamaah. Ya, para wanita, mereka tidak diwajibkan sholat berjamaah. Mereka juga tidak diwajibkan, ya, sholatul jum'ah. Sholatul jum'ah. Sebagaimana, ya, berkaitan dengan sholat berjamaah, dikatakan oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah dalam ijma'nya, di mana beliau berkata, ajma'u ala anna la jama'ata 'alan nisa. Para ulama bersepakat atas bahwasannya, ya, tidak ada kewajiban salat berjamaah bagi para wanita. Demikian juga berkaitan dengan sholat Jum'at. Sholat Jum'at, tidak sholat Jum'at. Ini tidak ada kewajiban bagi para wanita. Sebagaimana datang sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud, di mana Nabi SAW beliau bersabda, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'at. Salatul Jum'ah merupakan sebuah hak yang wajib bagi seluruh kaum muslimin yang dilakukan secara berjama'ah, kecuali ada 4 golongan yang tidak diwajibkan. Yang pertama, abdun mamlukun, yaitu hamba sahaya. Ini budak, tidak diwajibkan baginya salatul Jum'at. Kemudian juga awimra'atun, ini wanita, tidak diwajibkan bagi mereka salatul Jum'at. Awsobiyun, atau anak kecil, tidak diwajibkan bagi mereka sholat Jum'at. Kemudian yang terakhir, au maridun, atau sakit, orang yang sakit juga tidak diwajibkan sholatul Jum'at. Hadis ini menjelaskan bahwa, ya, wanita tidak diwajibkan sholat Jum'at, ya, berbeda dengan lelaki. Sehingga jenis manusia yang berjenis perempuan, wanita, mereka, ya, terkadang menjadi sebab mendapat keringanan di dalam syariat, apa yang tidak diberikan keringanan kepada para lelaki. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami jelaskan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Abu Ustaz Rahim Kalim wa hafizahullah dari pembahasan lanjutan Al-Manzuma Al-Qaid Fiqhiyah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan kepada Anda para pendengar yang telah menyimak siaran kami, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga pekan depan kita dapat bisa melanjutkan majelis ilmu yang mulia ini. Kita akhiri pertemuan kita. Sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur ia meninggalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدا

disebutkan, maka letakkanlah tangannya. Namun jika dengan tangan kanan, maka dengan meletakkan telapaknya, tidak sebagaimana jika menggunakan tangan kiri. Nah. Kemudian juga Al-Imam As-Safarini rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan menukil ucapan dari gurunya, yakni Syekh At-Taghlibi rahimahullah, semoga Allah meluaskan kuburnya. Beliau mengatakan, jika menutup mulut ketika menguap dengan tangan kiri, maka gunakanlah punggungnya, ya, punggung dari kanannya, punggung dari tangannya. Jika dengan tangan kanan, maka menggunakan telapak tangan kanannya. Ini perkataan Syekh atau Al-Imam As-Safarini rahimahullah, menukil ucapan gurunya Syekh At-Taghlibi rahimahullah. Jadi dengan menggunakan punggung tangan kirinya, ya, apabila dia tidak bisa, maka dia menggunakan telapak tangan kanannya. Nah, akan tetapi khotbah iman, sekali lagi, dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang apa namanya, tidak terikat, ya, penting tidak penting, yang intinya adalah berusaha menutup mulut kita ketika hendak menguap. Asy-Syaikh disebutkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguap beliau menutup tangannya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ataupun dengan keduanya secara bersamaan? Ya, ketika ditanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka kata Syekh, beliau mengatakan, tidak kami ketahui ada hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup tangannya ketika menguap. Yang ada adalah hadis berisi perintah beliau kepada orang yang menguap, yakni dengan menahan mulutnya agar tidak terbuka sebisa mungkin. Jika tidak mampu ditahan, maka letakkanlah tangan di mulutnya. Boleh dengan tangan, kata Syekh, ya, boleh dengan tangan kiri maupun dengan tangan kanan. Yang penting, kata Syekh, tidak membiarkan mulut terbuka ketika menguap. Inilah perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau di Nurun Alad Darbi. Nah, kemudian selanjutnya lagi khotbah iman, ya, kita masuk pada pembahasan tentang menguap ketika kita berada di tengah-tengah sholat. Nah, dalam adab Islam, menguap tanpa ada usaha untuk menahannya atau menutupnya atau mengeluarkan suara ketika itu, maka hukumnya adalah makruh. Dan jika dilakukan di dalam sholat, tentu hal ini lebih makruh lagi. Dan menguap ketika sholat adalah bentuk upaya syaitan untuk mengganggu orang yang sholat. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah SAW, jika kalian menguap dalam sholat, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, guru kami, yakni Al-Hafiz Al-Iraqi, dalam kitabnya Syarah At-Tirmizi mengatakan bahwa kebanyakan riwayat-riwayat yang sahih mengenai larangan menguap itu bersifat mutlak. Dan terdapat riwayat lain yang muqayyad yang menyebutkan bahwa larangan tersebut berlaku ketika sholat. Maka bisa dibawa riwayat-riwayat yang mutlak tersebut kepada yang muqayyad,

0: juga dianjurkan untuk berusaha sebisa mungkin menahan mulutnya agar tidak terbuka ketika menguap. Dan apabila sekali lagi tidak mampu dia lakukan, maka ia boleh menggerakkan tangannya untuk menutup mulutnya. Nah, gerakan ini tidak terlarang dalam sholat ketika sholat, ya. Tidak sampai membatalkan sholat dan tidak termasuk dalam larangan menutup mulut dalam sholat. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah sekali lagi menjelaskan, kata beliau rahimahullah, adapun perintah untuk meletakkan tangan di mulut, ini dilakukan ketika mulut mulai terbuka untuk menguap. Maka ketika itu ditutup dengan telapak tangan atau dengan benda lainnya yang bisa diupayakan untuk mencegah sampai terbukanya mulut. Dan menutup dengan baju atau semisalnya ini juga semakna dengan meletakkan tangan. Yani semua yang dapat mewujudkan tujuannya. Yani intinya adalah tujuannya untuk menutup mulut kita. Disebutkan dengan tangan secara spesifik dalam hadis adalah jika menguap tidak bisa dicegah kecuali dengan tangan. Dan tidak ada bedanya perkara ini antara orang yang sholat ataupun orang yang berada di luar sholat. Bahkan lebih ditekankan lagi, anjuran menutup mulut yang menguap dengan tangan ketika berada dalam keadaan sholat sebagaimana sudah dijelaskan. Dan ini kata Syekh merupakan pengecualian dari larangan menutup mulut di dalam sholat. Jadi ikhwatul iman, sekali lagi di akhir pembahasan kita di kesempatan siang kali ini tentang adab di dalam menguap, hendaknya bagi kita sekalian, ya, bagi kita sekalian yang mungkin tatkala sedang melaksanakan sholat, untuk sebisa mungkin berusaha menghindarkan dirinya dari sebab-sebab yang bisa membuat ia bisa menguap dalam sholatnya. Ya, contohnya misalnya dengan mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin sebelum sholat. Nah, ya. Dan meminta pertolongan, ini yang utama adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb al-Usul al-Thalatha. Kita sampai kita sudah bahas tentang al-aslul awal dan tentang anwa'ul ibadah, yang sudah kita bahas bahwa memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka orang yang melakukan demikian musyrikun kafir, artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir, keluar dari Islam dengan dasar ayat Al-Qur'an, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhan lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Artinya sudah saya jelaskan bahwa secara hukum asal orang yang melakukan demikian musyrik kafir, tetapi menentukan orangnya tidak dibolehkan. Meskipun kita lihat sendiri dia melakukan kesyirikan, karena permasalahannya kemungkinan karena dia jahil, bodoh. Kemungkinannya karena dia terpaksa. Kemungkinannya karena dia khilaf. Kemungkinan yang lain masih banyak. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati dalam menentukan memalingkan ibadah kepada selain Allah musyrik kafir, itu harus. Artinya secara hukum harus kita katakan demikian karena nasnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menentukan orang yang melakukan demikian meskipun kita lihat ini, hati-hati. Kecuali kalau dia jelas-jelas kafir, seperti kita mengatakan Nasrani kafir, Yahudi kafir, jelas. Atau Buddha atau Hindu kafir, jelas. Tapi kalau Muslim yang dia meminta kepada kubur, kepada batu dan segala macam, kalau dia masih mengaku Muslim, kita lihat dia masih sholat dan segala macam, untuk mengkafirkan, ini hati-hati. Bahwa masalah ini masalah berbahaya. Sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini hati-hati. Meskipun ada sekelompok orang yang berani mengkafirkan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang berbuat syirik kafir, bahkan ulama pun dikafirkan karena tidak baiat kepada imamnya. Ini yang seperti ini sudah masuk kelompok khawarij. Jadi kalau orang tidak berbaiat kepada imamnya, contohnya seperti Islam jamaah atau jamaah muslimin, yang orang harus berbaiat kepada imamnya. Muslim yang lain tidak masuk golongan dia, tidak masuk jamaah dia, kafir. Karena orang yang tidak baiat kepada imam, matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita tanya, apa semuanya demikian? Iya, kata ulama di Indonesia ini kalau tidak berbaiat kepada dia, kafir. Seperti itu. Itu pemahaman dia yang salah. Ini pemahaman seperti ini, pemahaman khawarij. Khawarij itu satu golongan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin yang benar. Seperti khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut khawarij, prinsip khawarij itu orang yang berbuat dosa besar itu kafir, dia akan kekal dalam neraka. Sedangkan menurut aqidah al-sunnah wal jamaah tidak demikian. Orang yang berbuat syirik saja yang dia masuk neraka dan akan kekal dalam neraka selama dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat dosa besar, dia berdosa tapi tidak dikatakan kafir. Seperti umpamanya orang minum khamr, atau dia berjudi, atau dia mengambil barang orang lain, dosa besar, tapi enggak bisa kita katakan dia kafir. Jadi kalau khawarij kafir gitu. Nah ini hati-hati. Jadi ada sekelompok orang yang memang ifrat atau ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrit, menyanyiakan.
Pokoknya orang mau berbuat bagaimana, yang penting KTP-nya Islam. Nah ini tafrid yang seperti ini. Dalam Islam tidak demikian. Kalau memang dia telah berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, berbuat harus kita jauh wajib dakwahkan, kita wajib ingatkan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, harus kita ingatkan demikian. Tapi menentukan orangnya tidak boleh. Jadi ada di dalam kaum muslimin di Indonesia ini ada orang yang ifrat, ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, ada yang tidak. Pokoknya semuanya sama, selama Islam insya Allah masuk jannah. Meskipun dia syirik, meskipun dia menyembah selain Allah. Nah ini yang seperti ini namanya tafrid. Artinya dia lalai menyia-nyiakan ketentuan syariat yang ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akidah kita, umat ini, umat wasatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Dia tidak gulu dan tidak menyia-nyiakan menurut dalil. Artinya yang kita harus kafirkan, kita katakan itu kafir, tapi tidak menentukan orangnya. Kecuali kalau memang jelas-jelas dia kafir, jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dia telah kafir jelas demikian, ya kita harus kafirkan kalau jelas-jelas demikian. Tapi kalau tidak, hati-hati, hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini. Di antara anwa'ul ibadah, ya, itu sudah disebutkan macam-macam bahwa kita tidak boleh memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Kalau memalingkan kepada selain Allah berarti dia musyrikun kafir. Yang terakhir kajian kita sampai ke mana? Dalil apa? Khasyiah. Dalil khasyiah. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dalilul khasyiah, dalil dari khasyiah-khasyiah itu takut, sama dengan khauf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150 Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Artinya janganlah takut kepada manusia. Hum, mereka di sini artinya annas. Artinya fala takhshawunnas, maksudnya begitu. Jangan kamu takut kepada mereka manusia. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku saja. Karena yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak boleh kita takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan memalingkan kepada selain Allah syirkun akbar. Ini sudah kita bahas bahwa takut itu ada dua, ada takut yang sifatnya tabii, ada yang sifatnya syar'i. Kalau yang tabii, manusia itu takut seperti takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut binatang buas, tidak dikatakan syirik. Tapi kalau takut umpamanya kalau lewat tempat sebelah sana nanti ada jin mengganggu dan segala macam, nah ini takutnya syar'i, tidak boleh, dia harus takut kepada Allah. Nah ini yang sifatnya seperti ini. Atau kalau dia tidak datang ziarah ke kubur wali itu, maka dia akan kualat hidupnya, tidak bahagia dan segala macam. Nah ini takut syar'i, yang tidak boleh dia takut, dia harus takut kepada Allah. Dan kepercayaan itu harus ditinggalkan, karena kepercayaan itu tidak benar, yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sampai masyarakat mengambil sesajen khusus untuk jin, khusus untuk orang-orang yang sudah mati, atau menyembelih sesuatu. Karena apa? Takut kalau tidak dipasang yang demikian bahkan berbahaya hidupnya, akan diganggu dan segala macam. Nah ini semuanya yang tidak boleh, dan perbuatan ini syirik, yang sepertinya syirik. Kemudian wa dalilul inabah. Inabah yaitu taubat, termasuk ibadah. Inabah ini taubat termasuk ibadah. Ya, inabah yaitu taubat. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, dan kembalilah kepada Rabb kamu.
Wa anibu, dan kembalilah ila rabbikum, kepada Rabb kamu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Dalam ayat lanjutannya disebutkan, min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tumsarun. Begitu lanjutan ayatnya. Sebelum datang kepada kamu siksa, dan kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah atau bertobatlah kepada Rabb kamu, dan menyerah dirilah kepadanya, atau berserah dirilah kepadanya. Taubat ini termasuk ibadah, dan syarat taubat itu ada tiga menurut penjelasan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini imam yang terkenal, dan bukunya di Indonesia juga terkenal terjemahannya. Apa di antara karyanya Imam Nawawi yang terkenal di Indonesia? Yaitu kitab Riyadus Salihin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab yang terbesar dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang besar. Kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Riyadus Salihin, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau anda lihat dalam kitab Taubah, bab taubat dalam Riyadus Salihin disebutkan oleh Imam Nawawi, syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama, al-iqla. Kata Imam Nawawi, yang pertama al-iqla. Iqla itu artinya melepaskan diri dari perbuatan itu. Jadi tadinya orang biasa melakukan sesuatu perbuatan, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Umpamanya dia minum khamar, atau dia berjudi, atau dia riba, atau dia yang lain, harus tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, an-nadam. An-nadmu, nadam. Nadam itu artinya menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, al-azmu. Al-azmu itu artinya dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Ini kaitannya, ya terus syarat-syarat yang lainnya, ikhlas segala macam, ya harus. Itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian, kata beliau, kalau berhubungan dengan manusia, itu ada syarat yang keempat. Harus dia kembalikan, umpamanya ada orang mengambil barang orang lain. Taubatnya dia harus kembalikan barang itu. Atau dia pernah hutang, harus bayar dulu hutangnya. Sebab kalau dia nggak bayar, akan dituntut nanti di akhirat. Dia yang berkaitan dengan hubungan manusia, antara manusia dengan manusia, harus diselesaikan dulu hubungan itu. Kalau tidak, akan dituntut. Umpamanya, dia pernah memotong tangan orang, dan belum dikisos, belum dipotong tangannya, akan dibalas nanti di akhirat. Karena berhubungan dengan hak-hak manusia, belum selesai urusannya. Atau dia membunuh orang, belum sempat dibalas bunuh, akan dituntut oleh orang itu nanti di akhirat. Kalau belum dilaksanakan hukum Islam, artinya dikisah dia. Nah sekarang kita kembali kepada ayat ini. Itu tentang syarat taubat. Kemudian, jadi tentang taubat ini jelas ada pembicaraan tersendiri, artinya khusus kaitan dengan taubat ini. Dalam ayat ini, muallif membicarakan bahwa taubat itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi bertaubatnya kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, dalam ajaran-ajaran selain Islam, atau dalam firqah-firqah yang sesat, dalam ajaran selain Islam, kalau ada orang yang salah berbuat dosa, itu kembalinya kepada orang yang dianggap sebagai tokoh, atau guru, atau rahib, atau pendeta, atau pastor. Dia berbuat salah, kembalinya kepada mereka, bukan kembali kepada Allah. Minta maafnya kepada si pendeta atau si pastor,
atau dalam ajaran-ajaran selain Islam begitu, atau dalam firqah-firqah yang sesat seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dia sudah ada imam, kalau dia berbuat salah harus datang kepada imamnya, minta maaf kepada imam. Nanti kata imam, ya sudah saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus denda, bayar segini. Jadi imam itu punya hak menerima taubat menurut mereka. Ini batil. Nah, mengembalikan atau bertobat kepada selain Allah, perbuatan ini syirik, syirkun akbar. Karena taubat itu milik Allah, orang bertobat harus kepada Allah. Setelah dia memenuhi syaratnya, dia harus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak kepada manusia. Tidak bisa minta ampun kepada manusia. Jadi minta ampunnya kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia harus bertobat kepada Allah. Jadi jangan salah. Gak bisa seorang datang, Pak Kiai, maafkan saya berbuat ini. Gak bisa. Dia harus bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu, syarat-syarat itu. Tidak bisa. Dia tidak punya hak tobat. Kiai, Habib, Ustaz, Ulama, atau apa saja, tidak punya hak untuk memberikan tobat. Yang punya hak adalah Allah. Yang keterlaluan dari kaum muslimin sudah ada dari orang-orang luar Islam, kemudian dari kelompok-kelompok yang sesat, kemudian ada lagi dari kaum muslimin. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Yang tadi saja taubatnya kepada kiai dan segala macam itu sudah dikatakan syirkun akbar. Kalau taubat kepada Allah, kalau minta petunjuk kepada dia boleh, dalam artian begini, Pak Kiai, saya berbuat salah, apa yang harus saya lakukan? Jadi si kiai mengatakan, ya kamu harus bertobat kepada Allah, minta kepada Allah, itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai, saya berbuat salah, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sudah saya maafkan. Itu bukan hak dia. Nah, ini salah kiai yang seperti ini. Kalau minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah, itu boleh. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minta taubat dan kiai memberikan taubat, ini syirik akbar. Yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi tadi saya katakan, yaitu ada kaum muslimin yang taubatnya kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih ada. Yang seperti ini masih ada di dunia Islam. Di dunia Islam, ya saya katakan di dunia Islam masih ada yang seperti ini. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburannya kiai fulan atau wali fulan atau habib fulan, kemudian nangis-nangis, bahkan ada yang tawaf di kuburannya si kiai atau si habib itu supaya diterima taubatnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Sampai hari ini masih ada di Indonesia, masih ada di Mesir, masih ada di Mesir. Itu ada kuburan yang terbesar, kuburan syirkun akbar Syekh Badawi. Itu yang datang bukan ribuan lagi, jutaan orang datang ke sana tiap tahun. Syekh Badawi. Di Indonesia ini ada berapa tempat? Ya di Banten, ya di Madura, kemudian di Pamijahan, di mana-mana. Di Indonesia ini banyak seperti itu. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburan itu, minta taubat kepada kiai. Orang yang hidup aja tidak berhak untuk memberikan taubat kepada manusia, apalagi yang sudah mati. Nah, memalingkan, ini taubat ibadah, memalingkan kepada selain Allah, namanya syirkun akbar. Maka dibahas di sini ayatnya bahwa kita harus bertobat kepada Allah, yaitu dalilnya surah ini dan surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh watubu ilallah, tidak watubu ilannas, watubu ilallah watubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Di sini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Wa tubu ila Allah, tidak wa tubu ila nas. Seperti dalam surah An-Nur surah 24. Allah menyebutkan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kamu berbahagia.
Surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'anati. Wa dalilul isti'anati. Qauluhu ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, artinya kita berserah diri dan minta tolong. Yang pokok, arti mana isti'anah itu, yang pokok asalnya, isti'anah minta tolong. Isti'anah artinya minta tolong. Maksudnya di sini, dalam artian isti'anah itu minta tolong, kita percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan kita. Hampir sama nanti dengan tawakal. Tapi isti'anah secara arti arfiahnya itu artinya minta tolong. Dalil minta tolong itu harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah ini, kata para ulama berkait dengan dua kalimat ini. Masalah ubudiyah, masalah tauhid berkait dengan dua ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah ini umum untuknya. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus membahas dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan buku seperti ini. Buku tebal. Khusus membahas. Itu ilmunya ulama. Karena orang alim, satu ayat itu bisa dia bahas panjang lebar. Berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentang iyyaka na'budu, yang pertama makna iyyaka na'budu di sini, kita hanya beribadah kepada Allah, berarti dalam ayat ini ada apa? Ada bara'. Bara' minasyirk. Yang pertama iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini mengandung bara'. Bara' itu artinya berlepas diri. Sudah kita bahas al-wala' wal bara, artinya bara minas syirik, kita berlepas diri dari kesyirikan, beribadah kepada Allah, walaknya kepada Allah, dan di sini ada bara, karena tidak lepas daripada bara kita. Bara dari apa? Bara dari syirik. Syirik kepada Allah tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua di sini nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita juga melepaskan diri kepada Allah dari kelemahan diri kita. Kita akui, artinya kita mengakui diri kita ini lemah. Kita ini dhaif. Dan dalam ayat Al-Quran, beberapa ayat menyebutkan bahwa manusia ini dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia ini, yaitu dalam keadaan lemah. Manusia ini dhaif, lemah. Karena manusia ini punya keterbatasan, dhaif, dia harus minta tolong kepada yang kawi. Karena manusia ini dhaif, dia harus minta tolong kepada yang kawi, yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Kalau minta kepada yang lain juga, berarti yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat. Nah, cuma masalah ini harus dibatasi pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kalau yang manusia mampu, boleh kita minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu. Tolong ambilkan ini, tolong ini, tolong kita pinjamkan uang atau ini, segala macam minta tolong boleh. Sebab disuruh saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ingat, minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu tidak boleh. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in. Tapi minta tolong kepada sesuatu yang manusia mampu mengerjakannya boleh.
yang memang

itu pada batas kemampuan atau yang manusia itu bisa melakukan demikian, tapi dengan bantuan jin kesembuhan. Masalah kesembuhan hak Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Kita punya wasilah boleh. Ke dokter, minum obat, itu wasilah jalan. Tapi kalau ada orang yang kemudian ke satu tempat, yang jelas orang itu dukun, datang, pasti sembuh. Umumnya orang meyakini demikian, pasti sembuh. Ya jelas dia minta bantuan kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti ini. Jadi minta tolongnya kepada Allah. Seperti masalah rezeki, minta tolong kepada Allah. Masalah apa saja? Jadi pada hal-hal yang manusia tidak mampu, itu harus kepada Allah. Kemudian pada hal-hal yang gaib juga. Pada hal-hal yang gaib manusia tidak tahu. Maka tidak bisa kita minta tolong kepada orang yang dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Yang seperti itu juga syirik. Karena mengakui diri bahwa dia mengakui yang gaib itu syirik. Kemudian wafil hadis. Wafil hadisi idhasta'anta fasta'in billahi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, apabila kamu minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada di situ riwayatnya. Wa fil hadis yasta'anta fasta'in billah. Itu rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adzah, isti'adzah itu minta perlindungan. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Dalil isti'adzah itu qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Rabb al-Falaq ini artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Atau waqul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Berlindung kepada Allah, Rabb manusia dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan jin, kejahatan sihir, kejahatan manusia, kejahatan orang yang hasad, kejahatan apa saja. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dimasukkan isti'adzah ini ibadah, ya karena yang bisa melindungi hanya Allah. Yang lain tidak bisa minta, yang lain tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi manusia adalah Allah. Karena itu dia harus minta perlindungan kepada Allah. Terutama dari godaan syaitan. Ada orang-orang yang memalingkan isti'adzah ini kepada selain Allah. Ada. Seperti disebutkan dalam surah jin. Dalam surah jin itu ada beberapa orang yang kata Allah minta perlindungan kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dalam surah jin ayat 6. Surah jin itu surah 72 ayat 6. Dimasukkan juga oleh muallif dalam kitab yang lain. Ini muallif kitab Usul Salasah menjelaskan dalam kitab yang lain. Dia memberikan bab dalam satu kitabnya yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Jelas-jelas dia menetapkan termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jadi biasa dulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia melewati satu tempat

0: Menurut kita, bahasa kita ini angker, mengerikan, menakutkan. Itu minta perlindungan. Jadi memberikan sesuatu atau dia mengatakan, wahai yang menghuni tempat ini atau penguasa tempat ini, lindungi saya dari gangguan yang lain. Kalau di kita itu tidak begitu lafadznya, bentuknya numpang-numpang. Nah, perbuatan ini numpangnya sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Perbuatan ini dijelaskan oleh para ulama, minasyirki al-isti'adatu bighairillahi, termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Karena yang harus ditakuti siapa? Allah, bukan yang lain. Dan ini masih ada kepercayaan seperti ini, masih ada, masih banyak di masyarakat, masih banyak di masyarakat melakukan perbuatan yang seperti ini, berlindung kepada selain Allah. Sedangkan kita berlindung wajib hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini kaitannya minta perlindungan dari hal-hal yang seperti ini, perlindungannya kepada Allah. Nanti kepada hal-hal yang manusia mampu minta perlindungan boleh, dalam hal-hal yang manusia mampu. Contohnya umpamanya ada orang yang mengejar kita, kita mau dibunuh, kita minta perlindungan kepada seseorang yang kita percaya supaya kita terhindar, boleh yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW, pada sahabat Abu Bakar, di saat dikejar oleh orang-orang kafir kemudian minta perlindungan kepada beberapa orang musyrikin. Dalam hal yang manusia mampu boleh, tapi seperti minta perlindungan kepada jin, ini jelas kita tidak tahu kemampuan jin dan segala macam, dan tidak boleh karena Quran melarang. Ayat ini bentuknya khabar tapi sifatnya larangan dalam surah jin ini, bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah dosa dan kesalahan mereka, dan jin itu juga bertambah sombong. Artinya buktinya manusia ini lemah minta perlindungan kepada kami, golongan jin. Nah, itu tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Qur'an sekian banyak, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan yang lainnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindung kepada Allah. Sekian banyak ayat, baik dalam surah Al-A'raf, surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'in billah, minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian wa dalilul istighatsah. Dalil istighatsah. Istighatsah ini artinya minta tolong di saat sulit. Kalau doa bentuknya umum, doa itu meminta kepada Allah. Bentuknya umum, di saat senang, di saat sulit kita berdoa kepada Allah. Tapi istighatsah bentuknya lebih khusus, yaitu minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Jadi istighatsah itu 6. Al-istighatsah arti talabul ighatsah. Talabul ighatsah وهو الانقاذ من الضيق والشده. Yang dikatakan istighatsah yaitu talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang dimaksud minta perlindungan di sini tidak sama dengan isti'adzah. Tidak sama dengan isti'adzah. Istighatsah beda dengan isti'adzah. Beda juga dengan doa. Sebab di sini talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini wa huwal inqadhu minadh-dhiqi wasyiddah, yaitu minta diselamatkan. Inqadh, minta diselamatkan. Inqadh, minta diselamatkan. Minadh-dhiq, dari kesempitan. Wasyiddah, dan kesusahan atau kesulitan. Dhiq artinya kesempitan, syiddah artinya kesusahan atau kesulitan. Jadi istighatsah itu Artinya minta tolong kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, kesempitan atau kesusahan. Dan dalilnya yaitu ayat Iztastaghitsuna rabbakum fastajaba. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Jadi sampai istighatsah nanti kita lanjutkan setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Subhanallahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur lillah wa syukur lahu wa syukur lillah Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan dalil istighatsah yaitu di surah Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ingatlah tatkala atau ingatlah ketika, iz artinya ingatlah ketika, tastaghitsuna rabbakum, kamu atau kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah memperkenankan doa kalian, arti istighatsah kalian itu diperkenankan Allah, dijawab oleh Allah. Jadi istighatsah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu boleh. Juga istighatsah. Seperti Musa ketika melawan musuhnya, Musa pernah minta tolong kepada yang lain. Allah memakai lafaz istighatsah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas. Itu lafaznya ketika minta bantuan kepada orang lain, lafaznya istighatsah. Di saat sulit minta bantuan, minta pertolongan, artinya dibolehkan. Tetapi istighatsah ini kaitannya dengan hal-hal yang manusia tidak mampu, artinya di saat sulit, di saat susah kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Pernah kita bahas di sini, orang sekarang ini banyak lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu di saat sulit minta tolong kepada Allah, di saat senang mereka syirik. Kalau yang sekarang di saat sulit minta tolongnya kepada orang yang sudah mati, di saat senang juga demikian. Maka dikatakan oleh para ulama lebih syirik atau lebih jahil daripada orang-orang yang terdahulu. Nah, tentang istighatsah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada selain Allah, arti istighatsah kepada selain Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada selain Allah, maka yang seperti ini Allah katakan orang-orang yang berbuat zalim. Seperti disebutkan dalam surah Yunus. Surah Yunus surah 10 ayat 106. Allah berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsasqa Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dalam surah Yunus ayat 106-107 Allah berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalimin yaitu minal musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika kamu dikenakan bahaya dengan satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi yang menghilangkan bahaya di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahaya, yang dapat menghilangkan adalah Allah. Maka Allah menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 5, Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Sedangkan yang dia seru selain Allah itu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak dapat menjawab sampai hari kiamat. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin kafirin, tapi terkena juga kepada orang yang seperti mereka. Orang musyrikin kafirin kalau berdoa meminta tolong di saat mengalami kesulitan, minta tolongnya kepada berhala, kepada patung, kepada orang yang sudah dikubur, kepada pohon. Nah, Allah menyebutkan kalau ada orang yang seperti mereka, enggak ada yang lebih sesat kecuali mereka. Artinya kalau ada orang muslim yang meminta kepada patung, kepada pohon, kepada mayit, ini jelas orang ini lebih sesat karena mereka minta tolong kepada selain Allah. Minta bantuan di saat sulit kepada selain Allah, maka mereka dikatakan sesat. Dan orang yang mereka minta tolong itu tidak bisa menjawab, seperti orang yang minta bantuan kepada mayit. Ini istighatsah ini hatta orang awam tahu di Indonesia ini. Di Indonesia kalau disebut istighatsah, maksudnya orang awam itu ya istighatsah minta kepada mayit, kepada wali fulan. Di Indonesia sudah umum bahasa ini, istighatsah sudah umum. Lebih-lebih di kalangan orang-orang yang biasa ngaji. Kita diajarkan dalam pengajian itu oleh kiainya, kalau istighatsah itu kepada wali fulan, di kubur fulan disebutkan. Makanya diajak untuk ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk istighatsah, minta bantuan, minta. Jadi mengalami kesulitan itu minta tolong kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu dzabh, tentang menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Jadi menyembelih harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau ada yang memalingkan kepada selain Allah, itu dia melakukan syirkun akbar. Maka disebutkan dalil tentang menyembelih ini, bahwa menyembelih ini karena Allah dan syariat Allah, yaitu firman Allah Ta'ala. Rata-rata kaum muslimin hafal ayatnya ini, karena sering dibaca dalam doa iftitah. Qawlu Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, maksudnya dzabhi. Sebagian mufassir menafsirkan nusuk di sini artinya dzabhi, artinya sembelihanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama Islam. Ini Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi dia, dan aku diperintahkan demikian, dan aku termasuk yang pertama Islam. Karena para nabi, semua para nabi itu dia Islamnya yang pertama sebelum umatnya. Maka disini dikatakan wa ana awwalul muslimin. Nah, kata-kata wa nusuki wa dzabhi dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sembelihan itu pun harus lillahi rabbil alamin, Maka kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang melakukan demikian. Kalau orang jahiliyah biasa, orang jahiliyah sudah biasa, maka disuruh mengatakan demikian karena orang jahiliyah biasa. Mereka biasa menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta itu untuk berhala, sudah biasa. Kemudian darahnya dikenakan kepada berhala itu supaya diterima oleh Tuhan. Mereka biasa lakukan demikian. Nanti ada acara apa lagi, Eid, mereka begitu lagi, menyembelih untuk berhala lagi. Kemudian nanti menyembelih juga buat orang yang sudah mati. Di Indonesia pun masih ada yang seperti itu. Umpamanya nanti menyembelih kambing atau menyembelih ayam untuk Syekh Fulan atau Wali Fulan atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya ayam kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, karena menurut kepercayaan Syekh Abdul Qadir Jailani itu senang kepada ayam, sampai terbang pun dengan ayam. Itu kepercayaan, syirkiyat, kufriyat yang mereka percayakan, yang tidak-tidak yang mereka percaya. Dan itu masih dilakukan dengan acara manakib. Dengar kan? Di Indonesia ini masih ada yang melakukan demikian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Manakib itu artinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai Jailani itu pernah malaikat. Malaikat takut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita khayal kullu. Ceritanya ini cerita khurafat yang enggak ada nasnya. Kemudian cerita itu diceritakan kepada orang-orang awam, percaya mereka lakukan demikian. Kemudian nanti juga Syekh Fulan, kalau seandainya kita enggak menyembelih, nanti kita kualat, harus kita mengadakan khol. Oh, khol, khol itu artinya tiap tahun adakan ulang tahun kematian atau pesta kematian. Sembelih. Ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi, sembelih. Nah, ini semuanya perbuatan karena Allah. Dibawakan oleh mu'alif karena pada masa beliau juga banyak yang melakukan demikian di tanah Arab. Sampai sekarang masih ada, tapi bukan di Saudi, artinya di luar Saudi, seperti di Mesir, di tempat-tempat lain masih ada orang yang melakukan demikian. Untuk orang yang sudah mati, untuk Syekh Fulan atau Habib Fulan atau Kiai Fulan, diadakan penyembelihan untuk mereka. Nah, perbuatan yang seperti ini memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Tidak boleh. Syirik akbar, syirik yang paling besar. Karena disuruh melakukan sembelihan karena Allah. Kalau dia melakukan sembelihannya seperti waktu akikah atau dia walimah atau kurban Idul Adha atau bayar dam waktu haji atau hadi bagi orang yang melakukan haji tamattu, itu masyru', disyariatkan. Tapi kalau mengadakan sembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk patung segala macam, tidak boleh. Hatta seekor lalat pun tidak boleh. Bahkan mungkin antum pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pun dengan sebab seekor lalat. Seperti disebutkan dalam satu riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis ini mauquf dan sanadnya sahih. Yaitu Nabi pernah berkata begini, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab." Masuk surga seseorang karena lalat. Masuk neraka pun karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, "Kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana terjadi demikian? Masuk surga karena lalat, masuk neraka pun karena lalat." Kemudian Nabi berkata, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahli ma qarrib. Qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fa khallaw sabilahu. Fadakhala an-nara. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal wa darabu unuqahu fadakhala aljannata." Kata Nabi, ada dua orang melalui satu kaum.
1: kaum ini mempunyai berhala.

Tidak boleh orang lewat sehingga orang itu memberikan sembelihan, kalau istilah kita sesajen buat berhala itu. Kemudian dikatakan oleh seseorang, kamu harus korban buat berhala ini. Aku tidak punya sesuatu yang harus korbankan. Kata mereka, korbankan meskipun seekor lalat. Dikorbankan seekor lalat buat berhala itu. Kemudian dipersilahkan dia untuk jalan. Pada khalal nar. Maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dengan seekor lalat dia masuk neraka. Kemudian dia berkata, mereka ini, orang kampung ini berkata kepada yang satu lagi, kamu harus juga menyembelih. Kalau kita masang sesaji, kurban atau menyembelih kepada selain Allah. Aku harus menyembelih karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena dia mengatakan yang tegas seperti ini, maka mereka membunuh orang ini. Orang ini meninggal dunia, kemudian pada khalal jannah. Dengan sebab itu dia masuk surga. Kecil kalau kita lihat, tapi masalahnya masalah besar. Dengan sebab seekor lalat orang bisa masuk surga, dengan seekor lalat orang bisa masuk neraka. Dan ini terjadi karena riwayatnya sahih mauquf. Artinya disebutkan demikian, kalau kita mengambil, ya tidak mungkin seorang sahabat menyatakan yang demikiannya dengan ra'yunya. Artinya menceritakan sesuatu tentang masuk neraka masuk surga dengan ra'yunya. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini sahih mauquf. Artinya dari sahabat. Jadi masalah menyembelih, kita enggak bisa menganggap ya cuma seekor ayam saya beli, dua truk ayam juga saya bisa beli. Bukan masalah soal kecil atau tidaknya. Kalau dilakukan bukan karena Allah, maka yang melakukan demikian syirkun akbar. Jadi enggak bisa orang mengatakan ya saya nyumbang ini enggak apa-apalah, cuma seekor ayam ini enggak apa-apa. Penduduk minta seekor ayamnya kita kasih. Satu truk juga saya bisa kasih. Tidak, bukan soal masalah itu. Masalahnya dilakukan karena Allah atau bukan? Menurut syariat Allah atau bukan? Karena semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah-masalah ubudiyah yang seperti ini. Bukan masalah yang sembarangan. Ini tentang ayat. Kemudian tentang hadis, orang yang melakukan demikian dilaknat pada Allah. Dalam hadis disebutkan la'anallahu wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha ghairillahi. Wa minas sunnah, dan dari hadis, maksudnya minas sunnah dari hadis, Rasulullah bersabda la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ada di situ? Ada tidak? Rawahu Muslim wa Ahmad. Jelas ya? Rawahu Ahmad wa Muslim. Di bawahnya ada tadi footnote-nya. Akhrajahu Muslim Kitabul Adhahi. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Adhahi. Hadis nomor 1978, bab tahrimiz dzabhi li ghairillah ta'ala wa la'ni fa'ilih. Bab haram menyembelih kepada selain Allah dan dilaknat orang yang melakukan demikian. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram. Dan Allah menyebutkan dua, ya, dikaitkan sholat dengan kurban. Ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad pun dikaitkan sholat dengan kurban. Inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka ulal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar itu satu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka kurban

يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دليل نذر yaitu firman Allah Ta'ala, nazar juga termasuk ibadah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan ayat 7 atau surah Ad-Dahr ayat 7. Allah berfirman yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada satu hari, kana syarruhu mustatira, yang syarruhu, syarruhu ini kejahatannya, artinya siksanya, mustatira, yang merata, artinya merata, manusia yang berbuat jahat akan terkena rata semuanya masuk dalam neraka. Ya, mereka takut satu hari yang siksanya itu merata kepada manusia yang berbuat jahat, itu akan kena siksa. Maka dalam ayat ini disebutkan orang mukmin selalu menyempurnakan nazar. Ya, nazar ini harus dilakukan karena Allah. Yang dibahas oleh muallif di dalam pembahasan ini, ada orang-orang yang bernazar, dia nazarnya itu syirik kepada selain Allah. Umpamanya begini, kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan Kiai Fulan atau Wali Fulan, atau saya mau ibadah i'tikaf di kubur fulan. Nah, ini sepertinya syirik. Perbuatan ini syirik, tidak boleh. Dan ini masih ada, seperti ini masih ada. Kalau saya sembuh dari sakit atau saya naik jabatan atau saya lulus, dia lakukan nazarnya itu kepada selain Allah. Sedangkan nazar ini ibadah. Jadi tidak boleh dia melakukan demikian. Kalau umpamanya terjadi, dia berniat demikian, harus dibatalkan. Umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau i'tikaf di masjid yang di situ ada kuburan, yang orang-orang banyak datang di masjid itu. Saya akan i'tikaf di masjid itu satu hari. Tidak boleh. Dia harus batalkan, dia ganti yang lebih baik. Kemana? Ya, i'tikaf di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjid Al-Aqsa. Diganti yang lebih baik. Sebab nazar taat harus dilakukan, tapi nazar maksiat harus dibatalkan. Jadi kalau dia berbuat maksiat, umpamanya kalau saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan ke tempat maksiat, ke Hawaii, harus dibatalkan nazarnya. Karena apa? Maksiat. Diganti yang lebih baik, pergi haji atau umrah. Jadi setiap nazar yang maksiat itu harus dibatalkan, dan dia membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah, seperti disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 89. Jadi itu pembahasan kita sampai yang terakhir, bahwa nazar ini harus kita lakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Tapi yang terpenting yang perlu kita ketahui, bahwa nazar ini Nabi pernah menyebutkan, artinya ini nazar-nazar syirik yang masih lakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu masih seperti itu, bernazar menyembelih kepada berhala. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar menyembelih kambing di tempat berhala atau di kubur fulan. Ini ada kaitannya, makanya dimasukkan oleh mualif menyembelih kemudian nazar. Karena orang jahiliyah biasa begitu. Kalau dia sembuh dari sakit atau dia mendapat memperoleh kebahagiaan, dia langsung nazar. Saya bernazar, saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih sapi di berhala itu. Di mana kaum muslimin masih melakukan demikian, bernazar untuk berhala, bernazar untuk kubur, bernazar untuk orang yang sudah mati, untuk pohon atau yang lainnya, atau melakukan ibadah di tempat itu. Ini tidak boleh. Dan yang perlu kita ingat lagi tentang masalah nazar, kalau kait

hanya dengan masalah yang biasa saja, biasa kan umum, bukan maksiat. Ini kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari yang bakhil. Sebagusnya kita enggak usah bernazar. Jadi kalau saya sembuh dari sakit, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Kalau tidak sembuh, bagaimana? Ya enggak wakaf. Kalau saya lulus, saya mau nyumbang buat pukul rumah sakit. Kalau enggak lulus, enggak nyumbang dia. Makanya disebutkan oleh Nabi bahwa nazar itu yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau dia mau sedekah, mau infak, pada waktu dia sehat, jangan dikaitkan dengan penyakit, jangan dikaitkan. Tapi kalau soal bolehnya, ya boleh dia bernazar demikian, boleh saja. Cuma sebagian ulama memakruhkan, makruh nazar itu. Nah, kajian kita cukupkan dulu. Ya, al-aslul awal sudah selesai, insyaallah kita lanjutkan dua pekan yang akan datang dengan al-aslul tsani. Ya, dua pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan al-aslul tsani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, syarwan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: sifat Allah ini dan itu, apakah ini tanda lemahnya iman dan godaan syaitan? Ini tanda godaan syaitan. Dan apakah ini tanda lemahnya iman? Dilihat, apakah setelah itu Anda menjauhi dan mensucikan Allah dengannya ataukah tidak? Kalau terbesit hal yang seperti ini, kemudian kita langsung mensucikan Allah, maka ini justru bukti kuatnya iman. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat datang kepada Nabi curhat bahwa terkadang ada bisikan di dalam hatinya, siapakah yang menciptakan langit? Dia menjawab, Allah. Ketika dia telah menjawab Allah, maka ada bisikan lagi, siapakah yang menciptakan bumi? Setelah dia menjawab Allah, maka datang bisikan, siapakah yang menciptakan Allah kalau seperti itu? Iya. Kemudian Nabi mengatakan, kamu dapatkan bisikan itu di dalam hatimu? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, engkau mengatakan amantu billah, maka itu adalah bukti kuatnya iman engkau. Artinya sekali berpara sahabat saja, hal yang seperti ini bisa terbesit di dalam hati mereka. Nah, maka sucikan Allah ya seketika itu, subhanallah, dan isti'adah kepada Allah Jalla wa'ala dari syaitan yang terkutuk dan mengatakan amantu billah. Nah, di sini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, maksud dari kutipan arti jangan kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Wala tashdaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Maknanya kata ulama tafsir, di antaranya bisa lihat terdekatnya adalah tafsir Taisir Karimir Rahman karya Abdurrahman As-Su'di rahimahullah. Maknanya adalah dia menjual agama Allah Jalla wa'ala dengan dunia ini. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan sesuai dengan kepentingan dunia yang dia inginkan. Ya, seperti ulama-ulama su. Ya. Sedang dengan partai ini, maka partai itu yang dia katakan paling bagus pimpinannya. Ketika dengan partai yang lainnya, inilah partai yang paling bagus. Ketika dengan partai yang lainnya juga demikian. Tujuannya apa? Dunia. Ketika di lingkungan yang kuat sunnah, dia berbicara sunnah, ya, menyuruh kepada sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya bidah. Tetapi ketika dia berada di lingkungan yang banyaknya bidah, justru memperolok-olok sunnah dan membela bidah. Nah, ketika dia berada di lingkup orang-orang yang banyak mengetahui musik itu haram, dia tegas mengatakannya haram. Tetapi ketika di sisi yang lain, dia mengatakannya halal dengan berbagai syubhat yang dilontarkan. Tujuannya adalah dunia, untuk menjadi dai sejuta umat. Yeah. Ini bentuk menjual ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Yang haram dia halalkan, yang halal ia haramkan. Tujuannya untuk memperoleh dunia. Dan kalimat dunia itu umum, mencakup harta dan kedudukan serta pujian di sisi manusia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersabar di lingkungan rumah padahal kita sudah bermuamalah dengan baik santun, tapi ada saja yang sinis melihat anak yang berpenampilan sunnah? Pertanyaan yang serupa dengan ini ditanyakan, jika saya tidak salah ingat, kepada Hasan Al-Basri. Ya, maka orang tersebut dipegang tangannya oleh Hasan Al-Basri, kemudian dibawa ke pemakaman kuburan. Kalau kamu ingin tinggal di sebuah lingkungan yang paling tenang, tinggallah di pemakaman ini. Di sini sangat tenang lingkungannya, tidak akan ada orang yang sinis dan mencelamu. Ya. Tetapi selama engkau masih tinggal di tengah-tengah manusia yang masih hidup, maka itulah konsekuensinya. Nah, dan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Orang yang mau bergaul dengan masyarakat, dengan orang lain, dan dia bersabar dari gangguan mereka, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan tidak mau bersabar. Kata Ikrimah, seorang ulama tabi'in, ridhon nas ghayatun la tudrak. Cintanya manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa diraih. Jangankan kita sebagai manusia, Allah saja ada yang mencelanya, ya kan? Ketika Allah menurunkan musibah, betapa banyak yang protes. Kenapa sampai seperti ini Allah turunkan musibah? Bahkan ada yang menghujat Allah, ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan sehingga engkau timpakan musibah ini kepada hamba? Seolah Allah bukan Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apalagi kita manusia. Nabi SAW ketika membagi-bagikan harta hasil perang, ada yang mengatakan, wallahi inna hadhil qismata ma urida biha wajhullah. Demi Allah, ini pembagian yang tidak ikhlas karena Allah. Nabi lo dituduh enggak ikhlas. Bayangkan. Apalagi dengan kita yang penuh dengan dosa dan akhlak yang buruk. Nah, sabar dan itu menjadi pahala, sumber pahala. Ridha an-nas ghayatun la tudrak. Cintanya manusia adalah puncak yang enggak akan pernah bisa diraih. Di saat kita dipuji oleh sebagian manusia karena satu ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, tetapi di waktu yang sama kita justru dihujat oleh orang yang lain. Nah, Abu Bakar dikritik juga, Umar, ya, yang begitu zuhud, yang begitu adil, dituduh nepotisme. Pada bajunya compang-camping sebagai khalifah. Utsman bin Affan juga dituduh nepotisme sehingga beliau dilengserkan, bahkan pernah sedang khutbah Jumat ditarik dari mimbar dan ditusuk pahanya dan beliau meninggal di tangannya kaum muslimin. Jamaah haji diarahkan ke rumah beliau di Madinah, kemudian dikepung, kemudian mereka masuk ke dalamnya dan menusuk-nusuk beliau dengan pedang dan tombak-tombak mereka, dan beliau sedang membaca Al-Qur'an karena tuduhan nepotisme mengangkat gubernur Mesir dan beberapa gubernur yang lain dari keluarganya. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Nah, Imam Malik pernah digibahi oleh murid-muridnya karena beliau jarang hadir salat berjamaah. Disebutkan dalam Sirah Al-Alam An-Nubala, gimana tuh Imam Malik digibahi oleh murid-muridnya karena jarang hadir ke masjid salat berjamaah. Padahal beliau punya uzur. Ya. Yeah. Mutasalsil baul, kalau beliau masuk ke kamar mandi untuk buang air kencing, itu lama. Lama beliau di kamar mandi. Ya, apa bahasa medis sekarang? Beser ya. Ya. Selalu keluar kotorannya. Ya enggak mungkin ke masjid kan? Kan bisa berserakan kotorannya nanti di masjid. Tapi kata Imam Malik, tidak setiap uzur yang kita miliki harus kita sampaikan kepada manusia, dan kita tidak mampu membuat manusia untuk selalu memahami uzur yang kita miliki, dan kita tidak diciptakan untuk menyibukkan diri untuk hal yang seperti itu, jemaah. Imam Malik loh digibai. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang mana para ulama enggak berani mengeluarkan fatwa walaupun ada orang yang datang bertanya kalau Imam Malik masih di Madinah. Tapi digibai oleh sebagian siapa? Orang-orang yang duduk di majelisnya. Siapa yang bisa lepas? Ya. Yeah. Dari celaan manusia. Allah saja sebagai pencipta mereka tidak lepas dari celaan manusia. Apalagi kita. Makanya ucapan yang luar biasa dari Ibnu Hazm. Ya. Yeah. Ucapan luar biasa. Kata beliau, Anda majnun. Anda adalah orang gila. Apabila Anda ingin semua manusia cinta kepada Anda dan tidak ada satupun yang mencela Anda. Kalau Anda sudah punya sifat seperti itu, berarti Anda telah gila. Nasihat anak, masuk rumah sakit jiwa untuk dirawat. Rumah sakit jiwanya adalah Al-Quranul Karim. Ya? Ya, hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak mengingat perkara akhirat. Siapa yang bisa lepas? Ya, bahkan yang lebih berat lagi terkadang adalah ketika seseorang sebelumnya sabar dengan celaan dari orang-orang yang membenci sunnah, ketika dia sudah berada di lingkungan yang banyak orang sunnah, justru ujian itu datang dari mereka. Itu lebih berat lagi. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Akankah kalian bersabar? Dan Allah Maha melihat. Para sahabat Nabi, ketika di masa Nabi, ujian mereka datang dari mana? Dari luar. Ya kan? Ketika di Mekah, kaum musyrikin yang memerangi mereka, yang menumpahkan darah mereka. Ya kan? Ketika di Madinah, Yahudi, Nasrani, musyrik, atau munafik. Tapi ketika Nabi wafat, Allah menguji mereka dengan sebagian dari mereka. Terjadi fitnah Jamal, perang Jamal. Yang mewafatkan sekian sahabat Nabi, salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk syurga dalam sekali sebutan. Setelah itu ada perang Siffin antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ujian. Nah, waja'alna ba'dhukum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun, akankah kalian bersabar? Bayangkan loh, Nabi diuji oleh Allah di mana istri tercintanya dituduh berzina dengan seorang sahabatnya yang telah menyaksikan perang Badar. Safwan bin Mu'attal dituduh berzina. Yang menggorek berita itu munafik, tapi yang beratnya sebagian sahabat Nabi termakan dan ikut menyebarluaskannya. Di antara mereka Misthah, sepupunya Abu Bakar, yang selama ini Abu Bakar yang memberikan kehidupan untuknya, yang memberikan beras, memberikan uang. Ia termasuk yang menyebarluaskannya. Berat enggak tuh? Berat. Itulah konsekuensi hidup di dunia ini. Nah, maka sering-sering ingat ucapan Ibnu di atas tadi. Apa kata Ibnu Hazm? Anda telah gila apabila Anda ingin dipuji oleh seluruh manusia dan tidak ingin ada orang yang mencela Anda. Nabi aja enggak selamat. Lebih dari itu Allah aja enggak selamat, apalagi kita. Ustaz juga demikian. Iya. Banyak jadwalnya dikritik, banyak banget jadwalnya. Apa tujuannya itu? Hah? Kapan murojaahnya? Ketika jadwalnya sedikit, ya sedikit banget jadwalnya, kita udah meminta untuk ngisi tempat kita tapi nggak mau begini dan begitu. Ketika ustadz ngisi di kota, yang di kampung berteriak, kenapa nggak turun ke kampung? Di kota kan nggak ada tantangannya. Ketika ustadznya bertahan di kampung, ah ustadznya nggak mau ke kota, di kota banyak tantangannya, tantangan maksiat. Kalau orang bisa beristiqomah di kampung, belum tentu bisa istiqomah di kota. Ya, tidak akan pernah selesai. Serahkan manusia kepada Allah, dan kita tidak diciptakan untuk menyibukkan diri kita dengan ucapan dan penilaian mereka. Cukuplah Allah bagi kita. Wallahu ta'ala alam yusawwal ilmu inna Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu ala ila an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

0: wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa in kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar a'adani allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Juga demikian dengan salawat beriring salam, tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawuhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawuhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun harus merangkak. Di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril musya'in fi dhulami bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikanlah berita gembira bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan, salat isya dan salat subuh, melaksanakan salat dengan cahaya yang sempurna untuk mereka pada hari kiamat. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala hatta tathlu' asy-syams thumma yusalli rak'atayn falahu ajru hajjatin aw 'umrah tammah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan duduk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibn Kathir mengatakan bahwa majlis ilmu agama merupakan a'zamu majalis zikir, merupakan majlis zikir yang paling besar. Hatta tatlu'a syams, sehingga terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat, yang disebut oleh para ulama salat syuruq atau salat isyraq, karena saat itu matahari telah isyraq, telah memancarkan cahayanya di penjuru dunia. Maka pagi baginya pahala haji atau umrah tammah, sempurna dan sempurna. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bisa mengikuti kajian sambil menunggu masuknya waktu salat syuruq itu adalah nikmat. Dan upayakan paling tidak seminggu sekali atau dua kali kita bisa menghadirinya, karena semua kita adalah pelaku dosa dan mudah-mudahan dengannya Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena menunggu masuknya waktu salat syuruq, kalau tanpa kajian itu beratnya luar biasa, apalagi di hari-hari libur kerja. Nah, coba tanpa ada kajian, selesai salat subuh antum duduk bertahan di masjid menunggu salat syuruq masuk. Mudah apa ringan? Mudah atau sulit? Sulitnya luar biasa, ya. Apalagi yang punya kebiasaan ngopi pagi. Baru 15 menit antum duduk setelah salat subuh menunggu masuknya waktu salat syuruq sudah masuk WA. Ente di mana? Kita semua sudah di warung kopi, tinggal antum yang belum datang ini. Segera ya. Hah? Itu salat syuruq yang akan masuk 5-10 menit lagi. Ya, bisa ditinggalkan. Nah, maka majelis ilmu agama setelah salat subuh, terkhusus di hari-hari kita libur kerja, ini nikmat jamaah. Nikmat dan menjadi sebab yang memudahkan kita menjaga salat syuruq, salat isyraq. Dan Syekh bin Bas rahimahullahu taala menyebutkan dalam majmu' fatwanya bahwa salat isyraq itu kurang lebih 1 jam setelah masuknya waktu salat subuh, dan ia bagian dari duha, namun dia duha yang paling afdal. Duha yang paling afdal. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah terkait rezeki. Apa judul kajiannya? Antum datang enggak tahu judul kajiannya? Hah? Allah telah menjamin rezeki. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita harus selalu ingat dan menyadari bahwa Allah Jalla wa Ala tidaklah menciptakan kita ke dunia ini kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku, mentauhidkan aku, kata Abdullah bin Abbas. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, jin sekalipun, makhluk yang ditakuti oleh sebagian manusia, Allah katakan mereka juga tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada-Nya. Jadi kenapa harus takut sama jin? Ya, kalau antum diganggu oleh jin sedang pulang kajian di malam hari atau pulang dari pertambangan melewati tempat yang angker, tempat yang gelap gulita, tiba-tiba di dalam mobil antum sudah ada kuntilanak 3 orang. Antum naik motor, tiba-tiba di belakang ada kuntilanak duduk di belakang antum, dan dia bilang, "Numpang ya kak, nanti saya kasih bintang 5 kak, perlu takut?" Katakan kepadanya, "Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Wahai jin, kamu dan saya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Kita berdua dijanjikan dengan syurga kalau kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita berdua terancam dengan neraka kalau kita bermaksiat kepada-Nya." Berani berkata demikian? Kalau masih di dalam masjid, insya Allah berani. Ya, katakan demikian. Kenapa? Karena jin itu juga diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang disebut gendorowo? Kalau di Jawa gendorowo ya. Kalau di sini apa? Hah? Haraka. Hah? Paraka. Parakang. Nah, gendorowo parakang. Ada. Kalau itu yang dimaksud adalah jin, bukan ruh manusia yang telah mati yang bergentayangan. Nah, terkadang Allah mengizinkan mereka untuk menjelma suatu bentuk dan untuk mengganggu sebagian manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladhina amanu walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah wa'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Tidaklah gangguan dari syaitan itu kecuali agar seorang mukmin merasakan kesedihan, ketakutan, kegelisahan. Maka Allah katakan mereka tidak akan membahayakan seorang mukmin sedikit pun. Kalaupun dia mampu melakukannya, maka bukan karena syaitan jin itu telah kuat, tetapi karena Allah yang telah berkehendak, telah mengizinkannya karena suatu hikmah yang dia inginkan di balik itu, bukan karena jin yang telah kuat. Kemudian Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah semata hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah hanya kepada aku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala yang menciptakan jin dan manusia agar beribadah hanya kepadanya, ia maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang nyata. Ayat ini terletak di penghujung surat Az-Zariyat. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan ayat suci Al-Quranul Karim yang agung dan mulia ini. Setelah Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadanya, maka di akhir ayat Allah katakan innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan yang memiliki kekuatan yang nyata. Apa rahasia dan apa hikmahnya? Allah Jalla wa'ala mengabarkan, menyebutkan bahwa ia pemberi rizki dan memiliki kekuatan yang nyata setelah ia memberitahukan kepada kita bahwa ia tidak mencipta kita kecuali untuk beribadah hanya kepada-Nya. Hikmah dan rahasianya, kata para ulama, bahwa sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya, maka sesungguhnya dialah yang menjamin rezeki kita. Dan bahwasanya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah sumber utama rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Karena sebagian manusia terkadang mengira, memang dengan lisannya dia tidak mengucapkannya, tetapi gaya hidupnya atau yang terbesit di hatinya mengesankan seolah-olah rezeki dia akan hilang dan akan berkurang karena beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia khawatir masa depannya akan gelap kalau menjadi hamba yang agamis, menjadi seorang yang agamis, seorang muslim yang taat dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala setelah memberitahukan kepada kita bahwa dia tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, innallaha huwar razzaq. Di akhir ayat tersebut Allah katakan sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki. Agar mereka yang menegakkan umbudiyahnya kepada Allah semata tidak meragukan akan rezeki untuk mereka. Karena tak sedikit dari manusia ini meninggalkan ibadah kepada Allah yang merupakan sumber rezeki yang penuh berkah untuknya. Kenapa? Karena takut rezeki. Padahal ibadah kepada Allah itu sendiri adalah sumber utamanya rezeki. Contohnya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dia jualan nasi goreng dengan gerobaknya, bakso goreng dan sebagainya, di saat dia sedang ada pelanggannya, tiba-tiba azan zuhur dikumandangkan. Hah? Lagi jualan nih, jualan es teler. Yeah. Begitu azan dikumandangkan, langsung teler dia. Yeah. Jualan es teler, jualan pisang hijau, jualan yeah, palu basah dan semisal dengannya. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemetar dia. Gemetar bukan karena merindukan Allah, mulai matematikanya berjalan. Hah? Kalau saya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, akan menghabiskan waktu 30 menit kurang lebih. Dalam 30 menit ini bisa laku 10 bungkus nasi goreng, bisa laku 10 bungkus pisang hijau, bisa laku 10 porsi palu basah, bisa laku 10 porsi konro dan semisal dengannya. Hah? Setiap satu porsinya saya ada untung di situ 5.000. 5.000 kali 10 porsi sudah berapa? 50.000 omset saya hilang gara-gara pergi ke masjid sholat zuhur berjamaah. 50.000 hilang karena sholat zuhur. 50.000-nya lagi karena sholat asar. 50.000-nya lagi karena sholat maghrib. Dan 50.000-nya lagi karena sholat isya berjamaah. Berapa sudah? 200.000 dalam satu hari keuntungan saya hilang karena pergi sholat berjamaah. Satu hari 200.000 kali sebulan seberapa? Berapa jamaah? 6 juta omset saya hilang gara-gara sholat berjamaah ke masjid. Apa ini namanya? Hah? Berarti dia menganggap rezeki dia akan Allah hilangkan karena beribadah kepada Allah. Hah? Secara tidak langsung dia berburuk sangka kepada Allah. Orang kafir dengan maksiat kekufuran, maksiat zina, khomer, homo, lesbi dan berbagai maksiat lainnya yang mereka lakukan kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada mereka. Mungkinkah seorang mukmin Allah sengsarakan dia, Allah hilangkan rezekinya, Allah sempitkan rezekinya gara-gara melakukan sholat yang merupakan tiang agama dan penghubung yang paling berat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Seburuk itukah sangkaan kita kepada Allah? Sejahat itukah kita kepada Allah? Ulaika rafiqa amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakkallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqomah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allahnya antara kaf dan nun, kun fayakun. Allah tidak ada jeda sedikit waktu pun dengan mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa

atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar.

Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamthil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya. Atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com.

Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang Muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan naungan buat lucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mondar-mandir tanpa upah ke masjid, walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah.

Dan yang ketujuh adalah seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: sebagian orang banyak akidahnya. Masya Allah, tawarakallah.
1: Tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
1: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
1: mengadu domba, mengibadah seterusnya.
0: Ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari penjelasan tentang Kitab Tauhid karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sekarang masuk pada bab yang ke-21, bab ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki, bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ya tauhid, dan bagaimana beliau menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Saya ulangi, bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi-sisi tauhid, dan bagaimana beliau menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janab dalam bahasa Arab maknanya janib, ya, sisi. Kalau dikatakan fina uddar ay janibuha, seperti kita punya rumah, ya. Terus di situ ada fina, ada pelataran, ya. Maka yang disebut dengan janabuddar, ya, ini namanya janabuddar, yaitu sisi depan rumah, sisi depan rumah, ya. Nah, maksudnya bab ini dibuat oleh Al-Imam Muhammad bin Wahhab tentang bagaimana Nabi SAW himayatul mustafa janabat tauhid. Maksudnya seandainya ini adalah tauhid, ya, maka ya ini tauhid, maka Nabi SAW menjaga sisi-sisi tauhid. Ini semua disebut dengan janabut tauhid, ya. Ini namanya sisi-sisi tauhid. Dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tauhid rusak, sehingga segala perkara yang bisa mengganggu tauhid maka dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelazimannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menutup segala celah yang mengantar pada kesyirikan, ya. Kelaziman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid, maka Nabi akan menutup segala celah-celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kaidah menutup segala celah yang mengantarkan pada keharaman disebut dengan sadud zari'ah, ya. Ya, sadud zari'ah. Ini artinya menutup segala sarana, ya, yang mengantarkan kepada keharaman. Ini kaidah agung dikenal oleh para fuqaha, dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, ya. Dalilnya terlalu banyak, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sesembahan-sembahan yang disembah, ya, sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh mereka. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, maka mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Padahal mencela sesembahan-sembahan kaum musyrikin itu disyariatkan dan itu dilakukan oleh para anbiya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencela sembahan-sembahan mereka, patung-patung mereka. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bantu kau sama sekali, ya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi mencela sembahan-sembahan selain Allah itu disyariatkan, tetapi tatkala hal itu dikhawatirkan menjadikan para penyembah tersebut mencela Allah, maka dilarang. Ya, padahal disyariatkan tetapi tidak dilakukan karena bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Maka itu disebut dengan sadzul zari'ah. Ya. asalnya disyariatkan tetapi dilarang karena bisa mengantar kepada yang haram. Demikian juga, apalagi kalau asalnya boleh, namun tatkala perkara boleh itu kalau dilakukan bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka yang boleh tadi dilarang. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang yang beriman, janganlah berkata kepada Rasulullah sallam ra'ina, perhatikan kami wahai Rasulullah, ya, walakin qulu unzurna, akan tapi ucapkanlah unzurna, ya, artinya tunggulah kami, sabarlah dengan kami, ya. Kenapa? Karena ra'ina dalam bahasa orang-orang Yahudi disebut oleh sebagian ahli tafsir maknanya ya ahmak. Kalau ra'ina artinya wahai si goblok. Orang-orang Yahudi, ya, kalau ingin mengatakan kepada orang lain si goblok, mereka mengatakan ra'ina, ya ahmak. Akhirnya Allah melarang mengucapkan kalimat ini, padahal kalimat itu maknanya baik, menunjukkan penghormatan kepada Nabi SAW. Tetapi tatkala dikhawatirkan dijadikan bahan untuk mencela Nabi oleh orang Yahudi, maka perkataan yang boleh ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam syariat, perkara yang tadinya asalnya halal kemudian diharamkan karena bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Dan semakin perkara suatu perkara itu haram, maka semakin banyak sarana yang ditutup. Semua celah, semua sarana yang mengantarkan pada perkara yang haram maka akan ditutup jika perkara tersebut semakin haram. Contoh pertama zina, ya. Gara-gara pelarangan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina perbuatan keji dan sangat buruk. Maka banyak perkara yang asalnya boleh, ya, tidak ada perbuatan haram situ, tapi menjadi haram gara-gara bisa mengantarkan kepada zina, ya. Zina itu jalan-jalannya banyak, ya. Contohnya apa? Ya, dilarang mengumbar pandangan. Ghadul basar. Ya, memandang asalnya boleh memandang. Apa sih masalahnya kita pandang cewek cantik? Masalahnya apa coba? Masalahnya besar, ya. Bisa mengantarkan kepada menghayal, akhirnya WhatsApp, akhirnya berzina dan seterusnya, ya. Makanya jangan mandang-mandang cinta-cinta lama, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kemudian lihat di Facebook, cari kawan-kawan lama, kekasih lama, bagaimana kabarnya. Oh, ternyata sudah jadi janda. Wah, mulai, ya, itu. Itu semua bisa mengantarkan kepada zina. Padahal mandang apa masalahnya, tapi itu bisa mengantarkan kepada zina. Makanya Allah menggandengkan masalah larangan mengubur pandangan dengan, untuk menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Kulil mu'min yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka, karena tidak sempurna seorang menjaga kemaluannya kecuali dengan menundukkan apa? Pandangan. Ya, dilarang mengubur pandangan. Dilarang apa? Berkhulwat. Berdua-duaan dengan lelaki. Apa masalahnya kita duduk ngobrol sama perempuan? Yang penting kita enggak pegang-pegangan, enggak cium-ciuman, enggak bermesraan, tapi Nabi larang, ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, saya duduk sama perempuan, saya tidak ada apa-apa, tidak ada rasa." Ente tidak ada rasa, mungkin dia yang ada rasa. Dia juga enggak ada rasa, ente dua tidak normal berarti. Kami tidak ada rasa kok. Iya, mungkin kamu berdua tidak ada rasa, tapi syariat memandang secara umum. Bukan berarti kalian berdua tidak punya rasa berarti kemudian menghalalkan semuanya, ya. Kamu nadir, suatu yang nadir, yang jarang, tidak diperhatikan oleh syariat. Syariat memandang secara apa? Secara global. Bagaimana kebanyakan orang? Kebanyakan orang kalau berdua-dua pasti ada strom yang mengalir. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhluwanar rajulu bimra'atin ma la yakhluwanar rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma." Tidaklah lelaki berdua dengan perempuan kecuali syaitan yang ketiga. Kemudian apa? Dilarang menyentuh wanita, menyentuh lawan jenis. Sama, ini juga mengantarkan kepada zina. Banyak hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Kemudian apa? Dilarang safar tanpa mahram. Safar wanita tanpa mahram. Dan banyak hal. Dilarang juga dukhul ala nisa. Dilarang wanita, ya, menemui wanita di rumahnya tanpa ada suaminya, suaminya atau mahramnya. Ya, jadi banyak hal-hal yang kemudian juga bahkan wanita tidak boleh mensifatkan wanita lain ke depan suaminya. Mas, tadi saya ketemu fulana, cantik banget mas, hidungnya mancung banget mas, putih banget mas. Oh, suaminya menghayal langsung. Apalagi ini mas fotonya mas. Wah, lebih lagi. Tidak boleh. Ini semua mengantarkan kepada hal yang buruk. Jadi maksud saya, ini sebenarnya perkara-perkara yang tidak ada keharaman secara jelas, tetapi terkait ini semua mengantarkan kepada zina. Akhirnya apa? Dilarang. Ya. Contoh lagi dalam syariat, ya, dilarang bertikai. Bertikai. Karena dalam Islam ada kaidah yang sangat agung, yaitu persatuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya kaum mu'minin itu bersaudara, ya. Maka seluruh perkara yang mengantarkan kepada rusaknya kaidah ini, adanya pertikaian, makanya dilarang. Setelah itu makanya Allah sebutkan setelah dalam surat Al-Hujurat, setelah Allah menyebutkan kaidah agung innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya kaum ini bersaudara, maka Allah larang setelah itu, larang ghibah, ya. Makanya apa? Dilarang ghibah. Kenapa ini bisa menimbulkan pertikaian? Dilarang tajassus, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, ngecek-ngecek, ya. Kemudian apa? Tanabuz bil alqab, tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kemudian juga dalam hadis-hadis disebutkan, ya, di antaranya tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Kemudian tidak boleh asom ala somi akhihi, menawar di atas tawaran saudaranya. Kemudian tidak boleh melamar, ya, di atas lamaran saudaranya. Kemudian apa? Wala tanajashu, tidak boleh berbuat najas. Kemudian dilarang untuk bersu'udzon. Banyak sekali, ya. Iyakumudzon, fa inna dzana akdzabul hadits. Hati-hati dengan dzon, persangkaan. Karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Tidak boleh, ya, melamar di atas lamaran saudaranya. Ini banyak kejadian ribut gara-gara seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Dia sudah tahu kawannya melamar ukhti fulana, kemudian dia juga maju, ya. Akhirnya si fulan tadi tahu, ya. Dia tahu, ah, kawan saya melamar ukhti fulan. Ah, datang pakai motor, saya datang pakai mobil, ya. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi cinta buta. Wanita bisa bedakan antara motor dengan mobil, ya. Kalau zaman dulu mungkin buta tidak tahu, sekarang orang sudah pada tahu. Kalau sang akhwat tidak buta, ya. Kalau sang akhwat ternyata buta, ibunya enggak buta, ya. Oleh karenanya, ini semua dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan pertikaian. Ini sebagai contoh, artinya banyak hal-hal yang merupakan sarana kepada suatu yang haram, akhirnya dilarang menjalankan kaidah ini. Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah atau saddu dzara'i, yaitu menutup segala sarana yang bisa mengarah pada keharaman. Baik, ini sudah? Sudah antum gambar belum? Hah? Sudah, ya? Baik. Saya lanjutkan, ya. Di antara perkara yang paling haram, ya, perkara yang paling haram adalah apa? Syirik. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Kemarilah orang kafir, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama adalah syirik. baru kemudian Rasulullah sebutkan atau Allah suruh sebutkan keharaman-keharaman yang lain. Ya, yang paling parah adalah syirik. Ya, ya. Bahwasanya dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Kalau ini saja semua sarana dilarang, ya. Apalagi sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Sarana-sarana mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang diharamkan, ya. Semuanya itu mengantarkan kepada kesyirikan, baik secara lafal apalagi perbuatan, ya. Contoh ya, di antaranya syirik, ya. Syirik yang muncul karena pengagungan terhadap penghuni kubur. Makanya dari gara-gara ini banyak hal-hal yang dilarang gara-gara khawatir mengantarkan kepada penyembahan terhadap penghuni kubur. Makanya dilarang apa? Dilarang meninggikan kuburan. Meninggikan kuburan. Kuburan apa? Dilarang apa lagi? Menulis kuburan. Apa lagi dilarang? Menyemen kuburan. Apalagi melampu, menginar apa, memasang lampu di kuburan. Apalagi salat di kuburan. Apalagi salat menghadap kubur. Apalagi di antaranya nanti berdoa di kuburan dengan keyakinan lebih afdol, lebih dikabulkan. Nanti di antaranya lagi akan kita jelaskan, di antaranya terutama berkhusus dengan kuburan Nabi, maka dilarang menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai suatu yang terus didatangi. Ini contoh, ya, begitu detailnya Nabi khawatir bahwasanya terjadi kesyirikan gara-gara pengumuman terhadap penghuni kubur, maka Nabi mengharamkan banyak perkara, ya. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tatkala orang-orang soleh akhirnya diagungkan, akhirnya disembah. Kemudian pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, namanya Lata. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Lata, karena yalitu sawiqo lil hujjaj, adalah seorang soleh yang membuat adonan makanan dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Tatkala dikubur, akafu ala kubrihi, maka mereka pun ukuf, yaitu mereka beribadah di kuburannya. Akhirnya mereka menyembah Lata. Ya. Dan itu pernah terjadi. Ya. Dan itu pernah terjadi kepada Ahlul Kitab. Maka Nabi SAW betul-betul perhatian terhadap hal ini. Dan sudah terjadi di zaman sekarang. Apa yang dikhawatirkan Nabi terjadi zaman sekarang. Betapa banyak orang pergi ke kuburan, kemudian minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Minta-minta kepada penghuni kubur. Bertawakal kepada penghuni kubur, berharap kepada penghuni kubur, takut kepada penghuni kubur, yang itu semua adalah ibadah yang harusnya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga kemurnian tauhid, segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, inilah manhajus salaf, memutuskan segala perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui adanya pohon Sajdatur Ridwan yang dahulu Nabi berbaiat atau para sahabat membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, ternyata orang-orang mulai sholat di situ. Ini di zaman para sahabat, di zaman Umar bin Khattab masih banyak kaum muhajirin, masih banyak kaum ansar. Dan orang-orang yang sholat di bawah pohon tersebut bukan sedang menyembah pohon, tidak. Mereka sedang menyembah apa? Allah, tapi mereka menyangka ini tempat mulia. Ya, tempat penuh kenangan, apalagi pohon tersebut Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, para sahabat, yang mereka membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, membaiat untuk rela mati membela Nabi SAW. Fa'anzala sakinata alaihim. Disitulah Allah turunkan sakinah kepada para sahabat. Ya, luar biasa. Ini peristiwa luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar? Tatkala Umar tahu orang-orang sedang sholat di situ, bukan menyembah pohon. Tidak, tentunya tidak. Tidak mungkin. Ini mereka masih dalam era sahabat. Tapi mereka menyembah Allah, namun mereka menganggap ini tempat mulia. Faqata'aha. Maka Umar pun menyuruh untuk memotong, menebang pohon tersebut. Saya sering sampaikan, coba kalau pohon itu ada di sini, di depan Al-Fatah sini. Oh, sumber rezeki yang sangat banyak ya. Kita bikin pagar, yang mau masuk harus bayar, pakai ritual, ini ada bukunya. Luar biasa, ini pohon Nabi pernah baiat di sini. Ya. Seandainya di pohon tersebut ada, kemudian antum potong, kira-kira antum dimaki oleh siapa? Dimaki oleh jutaan orang. Ente bahlul, ente ini pohon sejarah, ente. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar? Lihat fikihnya para sahabat. Justru pohon tersebut ditebang oleh Umar. Kenapa? Karena dikhawatirkan mengantarkan kepada apa? Syirikan. Kita sudah sebutkan juga pada pertemuan lalu tentang bagaimana Umar menyuruh sahabat untuk menyembunyikan mayat, ya, Daniel dikubur di 13 kuburan. Salah satunya dikubur, kemudian ditutup kuburan tersebut sehingga tidak ada yang tahu di mana jasadnya Daniel. Kenapa? Karena jasadnya utuh, tidak termakan oleh waktu dan tidak termakan oleh tanah, ya. Apalagi kalau dikeluarkan turun hujan, justru malah dikuburkan oleh Umar agar tidak diketahui oleh orang-orang. Khawatir apa? Khawatir fitnah menimpa orang-orang yang tidak ngerti, akhirnya lama-lama bisa disembah. Itulah fikih para sahabat. Kok bisa mereka fikihnya demikian? Karena mereka belajar ini semua dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya waktu Umar melihat Anas sedang sholat dekat kuburan, maka Umar berteriak, ya Anas, al-qabr, al-qabr, wahai Anas, hati-hati kau sholat dekat kuburan. Seakan-akan sesuatu yang berbahaya, al-qabr, al-qabr, artinya, ihdharil qabr, ihdharil qabr, hati-hatilah Anas, kau dekat kuburan, kau dekat kuburan. Seperti Umar melihat seakan-akan ada ular yang mematok Anas. Dia tidak menganggap itu sepele. Dia mengatakan, ya Anas, al-qabr, al-qabr, hati-hati, wahai Anas, ada kuburan-kuburan, ya. Saya sudah sampaikan Anas salah dengar, dikira Al-Qamar, Al-Qamar, maka dilihat ke langit, emang ada apa dengan bulan? Ternyata kata Umar, Al-Qabra, Al-Qabra. Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalian, azizun alaihi ma anittum, dia merasa berat apa yang menyusahkan kalian, menyusahkannya apa yang menyusahkan kalian, harisun alaikum, dia begitu semangat untuk agar kalian mendapatkan kebaikan, bil mu'minina raufur rahim, dan begitu rahmat dan begitu sayang kepada kaum mukminin. Jadi antara nikmat yang Allah berikan kepada umat ini yaitu Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka. Ya laqad manna Allah 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah, sungguh Allah telah memberi karunia anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus rasul dari golongan mereka yang mereka kenal betul siapa rasul tersebut. Ya, rasul yang sangat amanah, yang mereka pernah beri gelar, orang Quraisy memberi gelar kepada Nabi dengan Al-Amin, yang amanah, ya. Bagaimana kejujurannya? Kata mereka, ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta satu kali pun, tidak pernah. Ma jarrabna alaika illa sidqa, kami tidak pernah mengetahui dari engkau, kami sudah pengalaman wahai Muhammad, engkau selalu jujur. Ya. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada kaum mukminin. Oleh karenanya segala perkara yang mengantarkan kepada kebaikan pasti sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad bujina lakum. Tidak ada satu pun yang tersisa yang mengantarkan, menjelaskan, mengantarkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan. Semua telah dijelaskan. Oleh karenanya seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Apakah nabi kalian Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai ada buang hajat? Ya. Adab makan diajar, adab ini diajar. Apakah ada buang hajat juga diajar sampai segitunya? Kata Salman, "Ajal." Benar, dengan bangga Salman mengatakan, "Benar. Nabi telah melarang kami begini-begini, diajarin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya, jika perkara-perkara yang mungkin di mata kita sepele, seperti adab buang hajat, adab makan, adab minum, adab berhubungan dengan istri, adab keluar rumah, adab masuk pasar, adab-adab yang berkaitan dengan dunia saja yang mungkin kita anggap sepele, ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas tidak mungkin Nabi kemudian tidak mengajarkan tentang masalah tauhid. Pasti Nabi mengajarkan tauhid dengan detail. Adab makan saja detail. Rasulullah coba adab makan, tidak boleh ya makan ya, tidak boleh kalau makan tangannya loncat-loncat ya. Wa qul fi ma yalik, makanlah yang ada di depanmu terlebih dahulu. Samillah, ucapkan apa? Bismillah. Kalau makan berkelompok lebih bagus, makan dua orang untuk tiga orang. Ya, makan tiga orang untuk empat orang. Nabi mengajari untuk bahkan makan berjamaah. Nabi ajarkan, ya, makan tidak boleh sampai terlalu kenyang, ya. Nabi ajarkan adab-adab makan yang luar biasa. Makan dengan tangan kanan, ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ini semua diajarkan, bagaimana tauhid tidak diajarkan? Enggak mungkin, karena tauhid adalah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu bertauhid kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid Nabi jelaskan dengan detail, ya. Dan hal-hal yang merusak tauhid juga dijelaskan oleh Nabi dengan detail. Masalah syirik dijelaskan dengan sangat detail. Sampai syirik-syirik kecil, syirik lafal diajarkan oleh Nabi tidak boleh. Ya, Nabi ajarkan dengan detail. Sampai-sampai di antara hal yang menakjubkan, begitu Nabi khawatir seorang muslim terpengaruh dengan syirik sedikit pun tidak boleh, sampai Nabi melarang namanya tasyabbuh. Tasyabbuh. Dilarang menyerupai orang-orang musyrik. Bukan hanya dalam masalah ibadat mereka, bahkan dalam tradisi mereka. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'fu liha." Panjangkan jenggot kalian. "Khaliful majus," selisih orang-orang Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menyemir rambut. Ya, kenapa orang Yahudi mereka tidak menyemir rambut mereka, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh banyak hal perkara dunia, ya, untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Ya. Kenapa? Agar harus terpisah benar antara tauhid dengan apa? Syirik. Ya, tauhid dengan syirik. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang seorang salat sunnah setelah asar dan setelah subuh, ya. Kenapa? Karena Nabi jelaskan pada saat tersebut, setelah asar maupun setelah subuh, orang-orang penyembah matahari mereka sedang beribadah. Begitu waktu asar mereka siap-siap untuk beribadah. Begitu matahari tenggelam mereka sujud. Sejak pada asar mereka sudah persiapan. Demikian juga setelah subuh mereka persiapan, mungkin berzikir-zikir, zikir petang ya atau zikir pagi ya, ala syirik ya, dengan model kesyirikan, menanti matahari muncul. Begitu matahari muncul mereka sujud kepada matahari. Nah, Nabi melarang kita untuk salat setelah asar dan setelah subuh. Padahal kita tahu seorang muslim yang salat setelah asar dan setelah subuh tidak terbetik dalam hatinya untuk menyembah matahari, tidak terbetik hatinya. Namun tetap Nabi larang ya. Kenapa? Karena Nabi ingin benar-benar tauhid terpisah daripada syirik. Bahkan tasyabbuh dalam waktu pun Nabi tidak suka. Kalau bisa terpisah-terpisah, ya. Inilah diantara bagaimana perhatian tauhid, perhatian Nabi SAW begitu besar terhadap tauhid, sehingga segala celah-celah yang mengantarkan kepada kesyirikan dilarang oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Oleh karena saya ingatkan para hadirin hadirat, ya, untuk masalah tauhid jangan pernah kita menggampang-gampangkan. Segala sarana kesyirikan jangan pernah kita sepelekan, ya. Kalau itu merupakan sarana kesyirikan maka kita larang, ya. Karena ini dosa yang paling besar. Tujuan setan adalah bagaimana kita bisa terjerumus dalam kesyirikan. Kalau kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka generasi setelah kita harus terjerumus dalam kesyirikan. Dan setan sabar dalam menggoda manusia. Lihatlah bagaimana generasi kaum Nuh. Setan tidak langsung menyuruh mereka menyembah kepada orang-orang soleh tersebut. Tetapi setan bertahap. Kata setan, ya, bangun dulu patung-patung tujuannya untuk mengenang mereka, agar kalian termotivasi, agar kalian menyembah Allah lebih khusyuk. Setan tidak bilang langsung sembah mereka. Kalau setan bilang langsung sembah mereka, setan gagal. Namun setan adalah setan yang sabar ya. Sehingga jangan dulu. Akhirnya dibangun. Kemudian satu generasi lewat. Satu generasi lama zaman Nabi Nuh. Mungkin umur mereka entah berapa ratus tahun. Setan sabar ratusan tahun. Tidak nyuruh pada syirik. Sabar dulu. Tenang-tenang. Jangan buru-buru. Ya anak buahku. Jangan buru-buru. Sabar. Setelah generasi tersebut meninggal. Wanusial ilmu. Ilmu sudah dilupakan. Baru kemudian dia menyuruhkan kepada generasi setelahnya. Untuk menyembah patung-patung tersebut. Sekarang mungkin kalau orang ada bikin-bikin sarana kesyirikan. Ya. Mungkin tidak ada yang sembah. Kita enggak tahu kapan suatu saat kalau dakwah enggak ada. Siapa yang menjelaskan tentang syirik secara detail. Ya, lama-lama orang menyembah hal-hal tersebut. Bahkan saya sering sampaikan. Ya ikhwan, coba untuk perhatikan. Ya, dakwah. Kelompok mana yang paling detail menjelaskan tentang kesyirikan dengan detail-detailnya? Saya katakan cuma kelompok sunnah yang menjelaskan kesyirikan dengan begitu detailnya. Antum mungkin kalau ngaji tempat-tempat lain, tidak ada yang menjelaskan kesyirikan secara detail. Sarana-sarana kesyirikan dilarang secara detail, kecuali kelompok-kelompok sunnah yang di atas manhajus salaf. Adapun kelompok-kelompok yang lain, mereka tidak detail atau menyebut secara numpang lewat begitu saja, tidak pernah ada pengajian khusus seperti ini. Antum bisa cek. Kalaupun ada mungkin satu, dua orang, tiga orang, tapi bukan merupakan suatu yang merata. Adapun ya salafiyun, ya orang-orang yang berusaha berjalan di atas manhajus salaf, inilah tujuan utama dakwah mereka, agar orang bisa mengenal apa? Tauhid. Agar orang bisa meninggal tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar mereka meninggal tanpa syirik sama sekali, syirik besar maupun syirik kecil. Itu tujuan utama mereka ya. Dan itu hanya diserukan oleh orang-orang yang mengerti betul tentang agungnya tauhid, sehingga mereka menganggap itu perkara yang sangat

kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri aidan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id nanti kita jelaskan. Wa sallu alayya, dan salawatlah, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin riwayatuhu thiqat, diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah seluruhnya. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri aidan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Wa sallu alayya, dan salawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tolong dihapus ya.

Habis ini. Yang hitam baca. Habis. Yang hitam. Deh. Hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum kubura." Ya. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kubur. Kemudian jangan jadikan kuburanku id. Bersolawatlah kepadaku, wasallu alayya, kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik, inilah hadis Nabi SAW, ya. Yang pertama, larangan Nabi SAW, jangan, ada dua larangan di sini, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Eid, ya. Jadi yang pertama, larangan pertama, larangan kedua. Adapun larangan pertama, ya, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sudah kita pernah singgung, agar rumah tidak jadi kuburan, yang pertama, sholat sunnah di mana? Di rumah. Yang kedua apa? Baca Quran di rumah. Kalau mau jadi kuburan, nonton sinetron di rumah. Salat sunnah di rumah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu, ya, min salatikum fi buyutikum," ya. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim dan juga hadis yang sahih, ya. Kata Nabi, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha kubura." Ya. "Wala tattakhidhuha kubura." "Wala tattakhidhuha kubura." Ini sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Artinya kita pahami supaya rumah tidak jadi kuburan, sholat di rumah. Hadis yang lainnya tentang baca Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum

لكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم، jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti supaya rumah tidak jadi kuburan, baca surat Al-Baqarah. Ya. Ini penting ikhwan, agar rumah kita itu berkah, tidak seperti kuburan. Kata para ulama, dari dua dalil ini dipahami, ya, dari dua dalil ini, dipahami bahwa kuburan itu bukan tempat apa? Sholat, tempat sholat, baca Quran, dan bukan tempat baca Quran. Atau secara umum, kuburan bukan tempat ibadah. Baik. Oleh karenanya, kalau kita ingin rumah kita berkah, ya kita harus sering baca Quran, sholat malam di situ, ya, sholat sunnah di situ, ya, lebih ikhlas, ya. Karena banyak permasalahan rumah tangga yang timbul karena rumah kita tidak diisi dengan ketakwaan. Di rumah kita dengar musik-musik, kemudian anak-anak main game dengan musik-musik, nonton YouTube isinya macam-macam, ya. Kemudian kita putar acara gibah di rumah, ya. Kemudian kita nonton sinetron, nonton berdua sama istri, nonton sinetron, ya, dan macam-macam, ya. Akhirnya terjadi sering, ya, keberkahan ditarik dari rumah tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya timbul banyak pertikaian dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena seorang berusaha menjaga kebahagiaan rumah tangganya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id dalam bahasa Arab, id adalah dari suatu yang diulang-ulang. Dari ada yaudu, yaitu sesuatu yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Sehingga id dalam Islam ada dua, namanya id al-id al-zamani dan al-id al-makani. Yaitu id berkaitan dengan waktu atau zaman, dan id berkaitan dengan tempat, tempat atau lokasi. Ini contohnya apa? Contoh Idul Fitri sampai apa? Idul Adha. Idul Fitri contohnya Idul Adha. Kenapa? Karena berulang-ulang orang-orang beribadah pada dua hari tersebut, sholat id, ya, setiap tahun sekali, Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Adapun yang berkaitan Idul Makani, seperti kata para ulama, itu tempat-tempat yang didatangi berulang-ulang, ya, secara temporer berulang-ulang untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Kata para ulama, di antara Id Makani seperti apa? Masjidil Haram, Masjid apa? Masjid Nabawi. Terus apa lagi? Arafah, Muzdalifah, Mina. Apa lagi? Masjid Al-Aqsa. Intinya ini disebut dengan Id Al-Makani karena tempat-tempat inilah yang diulang-ulang datangi oleh kaum muslimin, terutama di musim haji. Masjid Nabawi, Arafah, Muzdalifah, ini disebut Id Makani. Jadi makna Id, Sakanawi mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai Id Zamani atau Id apa? Makani. Ya. Makanya jelas Sakanawi mengatakan, kalian kalau ingin bersalawat kepadaku, tidak harus datang ke kuburanku. Karena kalau kalian
jika ingin bersolawat harus ke kuburanku, lama-lama kuburanku menjadi id, tempat yang selalu diulang-ulang didatangi. Paham? Ini makna hadis ini, zahirnya ya, perhatikan ya. Dia mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, sesuatu yang didatangi terus-menerus. Makanya Nabi kasih solusi, kalau kalian bersolat kepadaku, solatlah di mana saja. Fa inna solatakum tabluguni haitsu kuntum. Karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak harus kalian datang selalu ke kuburanku. Karenanya, di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, kesimpulan hadis ini, pertama, di antara menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sallallahu alaihi wasallam sebagai id, adalah bersolawat berulang-ulang ya, di kuburan mana? Kuburan Nabi. Sesekali tidak apa-apa, tapi kalau setiap mau bersolawat selalu ke kuburan Nabi, setiap bersolawat selalu ke kuburan Nabi, maka kuburan Nabi menjadi apa? Padahal niatnya untuk bersolawat, tetapi tatkala berulang-ulang maka menjadi apa? Apa masalahnya orang ke kuburan Nabi berulang-ulang? Khawatir, ini sarana, dikhawatirkan ada pengagungan terhadap siapa? Nabi SAW. Ya, dikhawatirkan demikian, Nabi melarang tersebut. Ya, Nabi melarang hal tersebut, karena ini salah satu sarana yang bisa mengantarkan pengagungan terhadap Nabi, sehingga memunculkan penyembahan terhadap Rasulullah SAW. Padahal ini spesial ya, padahal antum tahu, kalau kuburan-kuburan yang lain, kita dianjurkan berulang-ulang untuk ziarah. Ya atau tidak? Tidak apa-apa kita ziarah kuburan sehari 3 kali, 4 kali, tidak jadi masalah. Tapi untuk kuburan Nabi, ada nilai ibadah kita bersolawat. Dan Nabi tidak mau kita bersolawat, setiap bersolawat ke kuburan Nabi. Maka Nabi mengajarkan, kalau kalian bersolawat dimanapun kalian berada, sudah cukup. Kenapa? Karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Di antara faedah kedua, kekhususan Nabi, ya, solawat dimanapun sampai kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna ummati salam. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka bertebaran berjalan kemana-mana. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan salam dari umat Nabi kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, perkataan saya ini ditangkap oleh malaikat, disampaikan kepada siapa? Nabi SAW, padahal saya lagi di Jakarta Timur. Tidak perlu saya mengucapkan salawat dan salam, tidak harus ke depan kuburan Nabi SAW, tidak harus. Karena ada malaikat yang mengantarkan. Oleh karena Allah mengatakan, tidak disunahkan seorang mengatakan, misalnya ada saudaranya ingin pergi umroh, dia mengatakan, wahai fulan, sampaikan salam saya buat Nabi. Tidak perlu, justru ini tidak menjadikan Nabi sebagai spesial. Karena Anda bersalam, bersalawat, salam sini pun langsung kepada Nabi, tidak perlu diantar oleh orang. Kalau itu bukan Nabi, boleh kita antarin. Si fulan kirim salam sama ente. Kenapa tidak ada malaikat yang menyampaikan sama ente? Tapi kalau Nabi SAW ada malaikat yang menyampaikan, maka tidak perlu kita bilang kirim salam buat Nabi SAW, karena pasti ada malaikat yang mengantarkan kepada Nabi SAW. Inilah salah satu bentuk menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai id, tatkala seorang berulang-ulang menuju kuburan Nabi SAW dalam rangka untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Waktu sudah habis ya. Sisanya kita lanjutkan aja pekan apa? Pekan depan. Masih ada hadis lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Atau lanjut saja sekarang? Itu sudah azan. Saya persilahkan. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana cara melatih akhlak yang mulia? Saya merasa kaku bergaul dengan kawan lama dan orang yang belum ngaji, juga teman kerja. Akhlak mulia, ya, sebutkan oleh sebagian ulama, dikenal dengan 3 perkara, yaitu apa namanya, murah senyum, ya, kemudian badlun nada, berbuat baik kepada orang lain, wakaful adha, ya, apa namanya, tidak mengganggu orang lain.
Dan Nabi jelaskan di antara ciri-ciri akhlak yang mulia itu mudah bergaul, ramah sama yang lainnya. Itu ciri utama akhlak mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak ya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan tangannya, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul ya. Karena kalau orang susah bergaul bisa jadi karena dia minder, tapi ada sebab yang lain, terkadang karena angkuhan, kesombongan. Itu yang berbahaya, itu merupakan puncak lawan daripada akhlak yang mulia, dan kesombongan merupakan akhlak yang sangat sangat buruk. Oleh karena kalau ada orang ramah, murah senyum, mudah bergaul ya, ini menunjukkan dia berakhlak mulia. Nah, kalau kita dapati ternyata kita ini kurang pandai bergaul, maka kita berusaha paling tidak kita murah senyum. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tidak pandai ngomong, tapi paling tidak kita murah apa? Murah senyum. Ya, saya rasa kalau melatih murah senyum saya rasa mudah. Tinggal antum pergi depan kaca coba latihan. Kalau giginya sudah latihan ya. Ya, selfie. Itu perlu latihan ya. Kalau wajah kelihatan abus, apa namanya, sangar ya, muram dan yang lainnya, itu kurang bagus ya. Dan berdoa kepada Allah yang paling utama, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah mengindahkan rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk, menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya. Dan akhlak yang buruk itu, akhlak yang baik itu bisa dua model. Pertama dari sananya, yang kedua diusahakan. Ya. Pertama dari sananya, yang kedua diusahakan. Oleh karenanya tatkala Nabi berkata kepada Al-Asyaj ya, dia mengatakan kata Rasulullah SAW, "Inna fika khoslatain yuhibbahum Allah." Wahai fulan, engkau memiliki dua akhlak yang Allah ya mencintai dua perangai tersebut. Maka dia bertanya, ya, "Am jabalani Allah alaihima am atakhallaqu bihima?" Apakah dua akhlak ini dari sananya atau saya yang berusaha? Kata Nabi, dari sananya Allah sudah bikin engkau seperti itu. Maka kita dapati ada orang yang dari sananya murah senyum. Ada orang dari sananya periang, ya. Ada orang dari sananya sabar, ya. Ada sebagian suku sangat sabar, ada sebagian suku sangat lembut, dari sananya memang sudah lembut. Ada dari sebagian suku berapi-api dari sananya. Kadang-kadang jadi naga ya. Oleh karenanya, kalau akhlak dari sana mulia, ini anugerah luar biasa. Tapi ada akhlak yang diusahakan. Diusahakan ini perjuangan memberi akhlak yang mulia ini juga diusahakan, pahalanya besar. Makanya kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Jadi darinya tidak sabar menjadi sabar, darinya pemarah tidak jadi pemarah. Kata Nabi SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikan dia apa? Penyabar. Jadi antum saya nasihati ya, paling tidak murah senyum. Kalau antum tidak pandai berkata, paling tidak murah senyum, ketemu orang murah senyum. Karena tidak semua orang pandai apa? Pandai ngobrol. Tapi paling tidak senyum, memilih kata-kata kalau ngomong, kata-kata yang baik ya.

0: Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam.
1: Terkait untuk wanita tidak boleh safar sendirian, Ustaz. Sebenarnya untuk di Indonesia saat ini berapa Ustaz jarak yang harus kita yakini sebagai jarak safar? Karena kita, kalau saya dengar di beberapa negara Timur Tengah itu ada yang hanya 10 kilo itu udah safar. Tapi kita juga dengar di zaman dahulu itu sehari semalam itu safar. Nah, di Indonesia sendiri berapa kilometer atau jarak yang ditempuh itu bisa dibilang safar? Terus yang kedua, Ustaz,
0: satu aja. Yang pertama mengenai jarak safar, ya, jarak safar ini ada dua madhab di kalangan para ulama secara umum. Madhab yang menganggap jarak safar ditentukan dengan ukuran, ini madhab jumhur ulama, ya. Madhab yang kedua menganggap jarak safar ditentukan dengan urf, dan ini yang dipilih oleh Zahiriyah dan dipilih oleh Ibn Taymiyah, dipilih oleh Ibn Utsaimin dan gurunya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu ta'ala. Adapun madhab yang pertama dan madhab jumhur lebih hati-hati, bahwasanya jarak safar adalah jarak sehari semalam perjalanan, dan dalilnya adalah kata Nabi SAW, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa laylah illa ma'aha dhu mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dalam jarak perjalanan satu hari satu malam kecuali dengan mahram. Maka hadis ini nas tegas bahwasanya perjalanan sehari semalam itu adalah apa? Safar, dan itu jaraknya sekitar 80 km, apalagi lebih daripada itu. Adapun kalau kurang dari perjalanan sehari semalam, inilah mahalul ijtihad. Inilah ijtihad, apakah 60 kilo, 50 kilo termasuk safar atau tidak. Inilah terkadang masalah urf ini terkadang masuk. Tetapi kalau pendapat jumhur di atas 80 maka itu safar, di bawah 80 maka bukan apa? Safar, ya. Adapun tadi pertanyaan bosnya, di sebagian negara Timur Tengah 10 kilo sudah dianggap safar, ya. Itu cuma di Oman. Di negeri apa? Oman, ya. Mereka punya mazhab sendiri, ya. 11 kilo dianggap apa? Safar. Sampai-sampai setiap masjid pasti ada orang jamak. Karena kalau anda mau safar, anda dari rumah ke Al-Fatah sudah musafir. Karena jarak rumah dari Masjid Al-Fatah lebih daripada 11 kilo. Kalau 11 kilo sudah dianggap safar, tiap hari kita safar. Dan itu benar, waktu saya sudah ke sana dua kali, setiap masjid itu ada ditulis, sampai dibuat apa namanya, dibuat semacam kerucut empat, tulisnya zuhur atau asar, maghrib atau isya. Karena setiap masjid pasti ada apa? Pasti ada jamak, ya. Karena mereka menganggap mereka musafir. Namun itu dalilnya tidak ada, ya. Yang benar madhab al-sunnah 80 kilo ke atas itu safar, dan saya lebih condong pada, untuk hati-hati, lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Jadi kalau kita berpergian misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan tidak sampai 80 km maka itu bukan apa? Bukan safar. Maka jangan jamak, dan juga jangan qasar, jangan mengqasar apa? Salat, ya. Dan mazhab yang kedua dilihat daripada urf. Meskipun belum sampai 80 kilo, tapi kalau urf memandang itu sudah safar. Urf itu apa? Tradisi masyarakat secara umum. Urf masyarakat, bukan urf pribadi, tapi urf apa? Masyarakat. Kalau urf masyarakat menganggap itu adalah safar, maka dia silakan, dia tarakhas bi rukhsatis safar, maka dia boleh qasar, dia boleh jamak dan yang lainnya. Dia boleh buka puasa, ya. Tetapi kalau urf bahkan mengatakan lebih dari 80 kilo bukan safar, maka bukan safar. Seperti orang di Riyadh sekarang, Riyadh itu luas panjang. Maka urf mereka menganggap bahwasanya orang pergi dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh yang mungkin lebih dari 80 kilo tidak dianggap musafir. Karena urf orang sekarang menganggap ini masih satu kota, namanya kota apa? Riyadh. Meskipun dari ujung ke ujung lebih dari 80 kilometer, maka mereka tidak menganggap itu suatu safar. Jadi kita di Indonesia ini, ya, apalagi dengan sarana transportasi sekarang ini, ya, banyak jarak-jarak kita tempuh tidak sampai jarak safar, ya. Contohnya dari Bogor ke Jakarta Timur, Apakah sampai 80 kilo? Tidak ya. Apakah safar atau bukan? Bukan ya. Sebagian orang memaksa itu safar. Safar. Kenapa sudah pindah kota langsung safar? Oh iya. Menurut siapa? Menurut saya. Ingat, urf bukan urf pribadi. Urf apa mas ya? Masyarakat. Saya tidak tahu ada orang bilang kalau orang pergi dari Bogor ke Depok dianggap, oh sedang safar. Kemana? Ke Depok. Kirain kemana? Ke Depok ya. Kan sudah pindah kota, tidak semua pindah kota kemudian dikatakan apa? Safar. Contohnya dari kota wisata ke kota legenda. Itu tidak mesti dikatakan apa? Safar ya. Jadi, sebagian orang yang berpendapat bahwasanya kalau dari Bogor ke Jakarta dianggap safar, dia kemudian kosor, dia jama, kita bilang, beranikah Anda buka puasa di bulan Ramadan? Bukankah orang bersafar boleh buka puasa? Boleh, tapi dia disuruh buka puasa dia enggak berani. Kalau kosor oke, okay. Kalau buka puasa waduh, saya takut, saya ragu. Kalau Anda ragu, ambil kepada hukum asal. Hukum asalnya Anda sholat 4 rakaat, jangan di kosor ya. Intinya itu pembahasan mengenai masalah safar, masalah khilaf panjang ya. Tapi tadi yang saya sebutkan kira-kira ada dua pendapat besar di kalangan para ulama, yang mengambil madhab dengan jarak 80 km, yang mengambil madhab dengan urf masyarakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau kita pergi dari Jakarta menuju Bandung, semua orang sepakat itu apa? Safar. Ya, karena lebih dari 80 km dan memang sangat jauh. Demikian kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke-22. Bab maja'a anna ba'dha hadhihi ummah ya'budul awsan. Bab tentang bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala ya. Saya ulangi, bab bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perbedaan antara al-awsan dengan al-asnam. Kalau al-asnam dia lebih khusus, dia adalah berhala, patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa. Patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa ya. Itu disebut dengan sonam, jamaknya asnam. Adapun al-awsan, jamak dari wasan dan dia lebih umum, termasuk yang disembah apakah dalam bentuk patung, berhala, apakah dalam bentuk pohon, ataukah dalam bentuk kuburan. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al wasani qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah ya. Jadi wasan lebih umum daripada sonam ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tiga model manusia dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin. Ada tiga model manusia.

Yang pertama adalah kelompok Khawarij yang mereka begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mereka memandang sebagian besar kaum muslimin telah terjerumus dalam kekafiran karena kejahilan. Ya. Dan kelompok-kelompok itu ya masih banyak sampai sekarang ya. Mereka menganggap kaum muslimin ya kuffar. Banyak di antara mereka kafir. Entah karena mereka tidak mengkafirkan pemerintah sehingga dikafirkan, atau karena sebab-sebab yang lain ya, sehingga dianggap Islam mereka tidak benar, atau tidak berbaiat dengan imam mereka sehingga dianggap kafir ya. Kelompok-kelompok seperti ini masih banyak ya. Baru semalam saya ditanya, ada seorang ikhwan yang ngaji, kemudian dia mau nikah, ternyata calon mertuanya itu ikut pergerakan ya, yang mempersyaratkan kalau kau mau nikah dengan putri saya harus ulangi syahadatain. Harus ulangi syahadatain. Saya bilang ente ngaji kitab tauhid masih disuruh ulangi syahadatain. Kalau ngajinya ngawur-ngawur mungkinlah diragukan. Ini ngaji kitab tauhid ya, membantah berbagai macam kesyirikan masih disuruh ulang untuk mengucapkan apa? Syahadatain ya. Ada pemahaman seperti itu ya, yang menganggap sebagian kaum muslimin kafir, tidak berbaiat dengan imamnya sehingga harta mereka halal dicuri sana dicuri sini. Jadi ini terjadi. Jadi ini sikap mereka mengkafirkan mayoritas kaum muslimin. Sebagian penyembah kubur sebaliknya ya, mereka mengatakan mustahil kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan. Adapun ahlu sunnah, mereka mengatakan mungkin seorang muslim terjerumus dalam kesyirikan. Maka mereka mengkafirkan yang berhak untuk dikafirkan. Untuk dikafirkan tentunya setelah iqamatul hujjah menegakkan hujjah dan izalatu syubhah menghilangkan syubhat. Tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan otomatis menjadi musyrik. Tidak semua orang terjerumus dalam kafiran menjadi apa? Kafir. Untuk mengkafirkan ada syaratnya, sedang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, iqamatul hujjah sama izalatu syubhah, harus tegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Dan satu perkataan Ibnu Taimiyah yang ma'ruf, dia mengatakan wa man dakhala fil Islam bi yaqin la yuzalu anhu ya bisyak, barang siapa yang masuk Islam dengan keyakinan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, sudah yakin dia masuk Islam, maka tidak bisa kita hilangkan nama Islam tersebut hanya dengan keraguan. Harus dengan keyakinan pula bahwasanya dia sudah kafir. Nah, untuk meyakinkan dia kafir atau tidak harus menegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Yang ingin kita bahas adalah kelompok yang ini, sebagian penyembah kubur yang mereka suka minta-minta di kuburan. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mereka menebarkan syubhat. Kata mereka, namanya orang-orang Islam tidak mungkin akan terjerumus dalam kesyirikan. Ya, dalilnya, dalil mereka hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Bahwasanya syaitan sudah menyesal atau putus asa, syaitan putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Jadi mereka berdalil dengan hadis ini ya.
Kata mereka, sungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Ini dalam riwayat Muslim. Riwayat Tirmidzi tanpa ada jazirah Arab. Bahwasanya syaitan putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat. Kalau begitu, sudah, kenapa ente yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikan orang, uang orang-orang yang minta kuburan, mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga sholat, ya, orang-orang yang melakukan ini kedukun juga mereka sholat, kenapa kalian mudah sekali memusyrik-musyrikan apa? Orang. Kenapa? Kata mereka, syaitan sudah putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat. Dalam riwayat Tirmidzi tanpa jaziratul Arab. Taib. Inilah kenapa Syekh Muhammad bin Wahab membuat bab ini, bab anna ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan. Bab penjelasan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala, artinya akan menyembah syaitan, artinya akan terjun dalam kesyirikan. Dibuat bab ini, kata para ulama yang mensyarah bab ini, mereka mengatakan karena Syekh Muhammad bin Wahab ingin membantah golongan ini. Golongan para penyembah kuburan atau orang-orang yang melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan, yang mereka menganggap bahwasanya mereka tidak mungkin terjerumus dalam kesyirikan karena syaitan sudah putus asa. Tapi bagaimana kita membantah ini? Sudah belum saya mau hapus. Kita bantahnya di sini aja lah. Bantahannya ya. Pertama ya, atau para ulama menjelaskan Nabi mengucapkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi perasaan setan. Setan. Kapan? Tatkala setan melihat Islam tersebar, yaitu Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi lahi afwaja." Tatkala telah datang kemenangan Fathu Makkah, pertolongan Allah, dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, saat itulah setan putus asa untuk apa? Disembah. Waduh, gagal saya. Kayaknya saya tidak bakalan disembah lagi, ya. Dia putus asa. Tetapi apakah perasaan setan itu pasti benar? Oleh karenanya kita katakan bantahan yang kedua, orang-orang yang berdalil dengan hadis tersebut, pada hakikatnya berdalil dengan perasaan setan. Saya tanya sama antum, yang menyangka tidak bakal disembah itu Nabi atau perasaan setan? Nabi sedang mengabarkan setan merasa putus asa untuk disembah lagi. Berarti itu perasaannya apa? Setan. Nah, orang-orang ini mereka berdalil dengan perasaan apa? Setan. Paham? Dan perasaan setan itu belum tentu benar. Setan tidak tahu ilmu gaib. Perasaan tersebut belum tentu benar. Setan tidak tahu ilmu gaib. Jangankan perasaan setan, bahkan perasaan kaum mukminin terkadang keliru. Bahkan perasaan para rasul terkadang keliru. Apa kata Allah dalam surat Yusuf? Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala para rasul sudah putus asa. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa, seperti penjelasan Imam Al-Qurtubi, para rasul putus asa bahwasanya mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Bahwasanya tidak akan datang kemenangan untuk mengazab kaum mereka. Mereka putus asa. Tiba-tiba ja'ahum nasruna. Tiba-tiba perasaan mereka itu keliru. Tiba-tiba Allah apa? Turunkan pertolongan Allah. Ya. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dalam ayat yang lain dan orang beriman berkata, mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Mereka menyangka tidak akan datang. Kapan datang?
Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Jadi setan maksum atau tidak? Tidak ya. Ini perasaan setan, dan perasaan setan bisa salah ya. Bisa salah dan ternyata salah. Jangankan setan ya, orang soleh saja perasaannya bisa apa? Salah. Nabi, para rasul saja perasaannya bisa salah. Mereka tidak tahu ilmu gaib. Paham? Jadi dalil mereka dengan perasaan apa? Setan. Yang ketiga, perhatikan di sini. Di sini Nabi mengatakan, inna syaitan qad ayyisa an ya'budahul musallun. Sungguhnya setan telah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Al-musallun di sini ada dua kemungkinan. Kalau antum belajar usul fikih, maka alif lam di sini ada dua kemungkinan alif lam. Bisa jadi lil istighraq dan bisa jadi lil ahad. Kemungkinan besar adalah untuk lil ahad. Artinya kalau istighraq artinya setan putus asa untuk bisa menjadikan semua kaum muslimin menyembahnya. Tapi saya rasa bukan itu tujuan setan. Setan ya merasa orang-orang yang sholat yang dia lihat tidak bakalan sembah dia lagi. Sehingga yang dimaksud dengan alif lam di sini lebih condong kepada lil ahad. Yaitu setan melihat orang-orang sholat di zaman itu tidak bakalan lagi menyembahnya. Berarti orang-orang sholat ini orang-orang sholat tertentu. Orang-orang sholat tertentu. Tertentu yang dilihat setan saat itu. Dan ini mungkin karena yang dilihat oleh setan adalah para sahabat. Mungkin para setan, wah sahabat kayak gini, apa namanya, begitu patuh kepada Nabi, begitu semua beribadah, mereka enggak bakalan nyembah saya ya. Kalau kita maknakan kepada al-musallun sini adalah orang-orang sholat khusus yang dilihat setan oleh pada waktu itu, maka itu mungkin setan putus asa disembah oleh para sahabat. Mungkin. Yang keempat ya, kenyataannya banyak yang murtad setelah wafatnya Nabi. Saya tanya sama antum, Nabi waktu ngomong gini, Nabi masih hidup enggak? Nabi masih hidup kan? Nabi sedang mengabarkan perasaan setan tatkala itu. Setan putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat. Ternyata setelah Nabi wafat ya, banyak yang murtad. Di antaranya ya, munculnya nabi-nabi palsu yang muncul di zaman Nabi, dan ada yang muncul setelah Nabi wafat, dan para pengikutnya murtad bersama nabi-nabi tersebut. Contohnya ada Musailimah, Musailimah Al-Kadzab. Ada juga Al-Aswad Al-Anasi, Al-Aswad. Kemudian juga ada Tulaiha. Ada juga nabi perempuan, apa nabi perempuan, saya lupa namanya ya. Ya, Sujah ya, ya, Sujah. Itu juga nabi perempuan. Ini semua muncul, Tulaiha dan Sujah muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut mereka ini puluhan ribu. Mereka ini semua murtad. Mereka menganggap ada nabi baru seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Musailimah, Muhammad nabi, saya juga nabi. Makanya dikirim surat wahai Muhammad, nanti kita bagi dua. Dunia ini kita bagi dua. Ini menunjukkan ada yang murtad atau tidak setelah wafatnya Nabi? Ada banyak. Kemudian di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar banyak yang murtad. Radhiyallahu anhu. Yang murtad tersebut di antaranya para pengikut Musailimah, Al-Aswad, Al-Anas dan yang lainnya, di antaranya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, sampai pada derajat murtad mereka menentang wajibnya zakat. Akhirnya mau diperangi oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Abu Bakar dikenal dengan punya jasa besar fi qitalil murtaddin, dalam memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar punya jasa yang besar. Makanya disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak sempat mengadakan salat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena beliau sibuk
mengembalikan stabilitas keamanan. Karena begitu Nabi meninggal, sana ada yang murtad, sana yang murtad, sana yang murtad, maka dia perangi. Beliau radhiyallahu anhu merangi mereka. Kemudian muncullah orang-orang zindik. Di zaman sahabat, contoh orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka terlalu mengagungkan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka yu'allihunahu, menganggap Ali sebagai Tuhan. Nah, Ali bin Abi Thalib ingatkan mereka, mereka tidak mau, mereka tetap menganggap Ali sebagai Tuhan. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu menyuruh menggali parit, kemudian Ali membakar mereka hidup-hidup. Siapa mereka? Mereka murtad atau tidak? Murtad, menganggap Ali sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mereka orang murtad, semua penyembah syaitan. Ini muncul sebelumnya di zaman, ya, di zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, di hari kiamat kelak ada sebagian orang datang hendak mendekati telaga Nabi. Kata Nabi, telah tahu mereka ditolak. Kata Nabi, ummati ummati, mereka umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Innahum qad ghayyaru badalu, mereka telah merubah dan mengganti. Di antaranya mereka murtad, ya. Ya. Di antaranya mereka murtad. Oleh karenanya ada orang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul misalnya Al-Qaramithah. Al-Qaramithah ini firqah Syiah Rafidhah Batiniyah. Mereka punya tafsir batin. Kata mereka namanya haji itu adalah ziarah kepada guru-guru, ya. Adapun puasa, imsak artinya menahan rahasia, bukan menahan makan dan minum, ya. Mereka ini yang muncul dari Bahrain, kemudian mereka datang ke kota Mekah, mereka bunuh para jemaah haji, mereka buang jemaah haji ke dalam sumur Zam-Zam, dan mereka congkel Hajar Aswad, mereka bawa pulang. Keren atau tidak? Ini batiniyah kafir ini. Orang-orang Qaramithah. Ini semua, ya. Ini semua menjelaskan bahwasanya telah terjadi apa? Kesyirikan, telah terjadi kemurtadan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantahan yang kelima. Dalam buku-buku fikih, fikih semua mazhab ada pembahasan tentang ahkamu riddah, yaitu hukum-hukum orang murtad. Saya tanya sama antum, tatkala para ulama empat mazhab semuanya membahas tentang hukum-hukum orang yang murtad, berarti mungkin enggak ada orang yang murtad? Mungkin. Kalau enggak ada orang murtad, enggak usah dibahas masalah ini, semua tidak bakalan apa? Murtad. Dan kita bilang kenyataannya banyak orang murtad. Kata Nabi, man badala dinahu faqtuluh. Kata Nabi, barang siapa yang kalian dapati merubah agamanya, maka bunuhlah. Ini sabda Nabi SAW. Oleh karena kalau orang berubah agama dari Islam atau agama lain, dalam hukum Islam dibunuh. Dan betapa banyak orang melakukan kesyirikan. Pergi ke dukun, jadi penyihir, ya, banyak, ya. Banyak. Apakah itu semua tidak ada yang syirik? Nah, mereka ingin, gara-gara mereka ingin melegalkan perbuatan minta-minta dikubur supaya tidak dikatakan syirik, akhirnya mereka berdalil dengan hadis ini. Bosnya enggak mungkin ada kesyirikan di umat ini. Itu pendalilan yang fatal. Karena dengan pendalilan ini melegalkan seluruh kegiatan kesyirikan yang terjadi di alam semesta. Dari umat Islam, semuanya mau pergi ke dukun, mau percaya sihir, mau ganti agama, ya bagaimana? Baik. Yang keenam, ya. Ternyata sebagian penyembah kubur mengkafirkan Wahabi. Nah, kalau mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin terjadi syirik, maka orang Wahabi tidak boleh apa? Tidak boleh murtad. Dan sementara mereka mengkafirkan apa? Wahabi. Sebagian mereka kenceng loh. Bahkan saya kemarin ke suatu negara, sampai di sana saya ngisi pengajian, ada yang mengatakan, Ustaz, di sini sebagian mufti berfatwa tidak boleh sholat di belakang Wahabi, tidak sah. Subhanallah, ini benar ini. Sholat di belakang Wahabi tidak apa? Tidak sah. Kenapa? Karena Islamnya diragukan. Ya, Islamnya diragukan.
Bahkan keluar fatwa di tanah air kita, di sebagian fatwa dituliskan di antara akidah kekufuran meyakini bahwasanya Al-Quran Allah berbicara dengan suara, itu akidah Ahlus Sunnah. Dan di antara kekufuran meyakini Allah berada di atas. Bayangkan. Jadi ini hanya omong kosong aja dari seperti ini, paham ya? Jadi Syekh Muhammad Wahab ingin menjelaskan bahwasanya akan ada sebagian umat Islam yang akan menyembah syaitan, akan menyembah apa? Berhala. Di antaranya sudah kita jelaskan, akan kita jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Tolong kalau sudah dihapus. Biar difoto dulu. Sudah difoto? Hah? Antum lah, oh, beri di sini ya, sekalian difoto. Sudah ya, sudah.

0: Kalau sudah hapus. Sudah ini, sudah difoto. Sudah, hapus saja. Tayyib. Pembahasan kita bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah sayabudul awsan. Bab bahwasanya sebagian umat ini akan berbuat kesyirikan, akan menyembah berhala. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab akan berdalil dengan ayat-ayat yang banyak dan juga hadis-hadis. Ya, namun sebelum kita menyebutkan ayat-ayat tersebut, kita loncat kepada hadis karena hadis ini penting sebelum kita menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan di antara dalil-dalil bahwasanya umat ini akan menyembah berhala, terjun dalam kesyirikan adalah hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia dalam buku loncat beberapa ayat langsung ketemu hadis, ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadzal kuzzati bil kuzzah, dalam riwayat shibran shibran dhira'an bi dhira'in. Shibran shibran itu bukan berarti sehasta demi sehasta, tidak, ya, tapi maksudnya sama persis. Shibran shibran sama persis, dhira'an bi dhira'in artinya sama persis antara persis. Jadi sebagian orang salah terjemah. Mereka mengatakan bahwasanya akan mengikuti umat terdahulu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bukan begitu maksudnya. Tapi shibran shibran dhira'an dhira'an maksudnya sama persis. Dalam ayat yang lain, hadzal kuzzati bil kuzzah, sebagaimana samanya antara al-kuzzah dengan al-kuzzah. Al-kuzzah itu adalah anak panah. Kalau seorang buat anak panah, setelah anak panah diruncingkan, dia bikin rishah, yaitu semacam bulu di kanan kirinya, sayapnya kanan dan kirinya. Berdaya dengan perkataan-perkataan mereka. Ada syubhat, tinggalkan, jauhi, jangan coba-coba dengar syubhat. Hati itu lemah, ya. Al-qulub dha'ifa wa syubhat khattafa. Hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, yang keempat, dalam urusan muamalah. Kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Baca tuh surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 7 ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama. Siapapun orangnya, asalkan dia tidak memerangi kita, asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan, darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din. Yang Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Nggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam, lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Nggak boleh. Gimana kau berbuat baik sama mereka? Nggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum, dia mengusir kalian dari kampung kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia membantu mendukung pengusiran kalian. Anta wallauhum. Nggak boleh kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Muamalat tafadhal, tapi loyalitas, urusan cinta, dukungan, la bul. Wa may yatawallahum, barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir, masyaallah.

tentang tatoyur Ustaz, apa itu dan contohnya di masyarakat. Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya Pak, tatoyur percaya kepada apa, angka-angka sial, percaya kepada hari-hari sial. Iya, kalau dengar burung gagak, oh ada yang mati nih, ada burung wik, wah ada yang mati nih, itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustadz, kenapa ya setiap ada burung itu selalu ada yang mati? Setan itu, godaan setan, hati-hati ya. Ya, saya waktu kuliah di Saudi Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Dinasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka benar Pak. Iya. Kata apa, kata kepala kampungnya Pak, apa kata saya, sudah diperingatkan kok nggak mau dengar. Setelah sembuh pergi lagi hari Sabtu, celaka lagi, sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh pergi lagi hari Sabtu, celaka lagi, sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, ini gurunya tetap gak kalah, gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ke-7, ke-8, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Goda dia. Masya Allah, terkadang Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata qadarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan, lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW kenapa Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Yeah.

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح.

0: Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, la tuqallidni wala syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khuduh min haitsu akhaduh. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Thawri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya. Ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai mazhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai mazhab Muhammad, tidak ada. Yang ada ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Dan itu wasiat empat imam mazhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madzhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab, sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Ya, justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat mazhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya, apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar

Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atu tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com.

Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang Muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan naungan buat lucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mondar-mandir tanpa upah ke masjid walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya yaitu orang yang diajak perempuan untuk serong. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Kemudian nomor enam, orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: sebagian orang bagi akidahnya. Masya Allah, tabarakallah.
1: Tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
1: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
1: mengadu domba, mengibadah seterusnya.
0: Ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati, yeah.

0: ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.

itu paling banyak menyerang otak di bagian otak yang ya berpikir tentang sesuatu ya yang ini diserang supaya melemahkan hal tersebut supaya bisa dikuasainya, sehingga orang ini nantinya misalnya ketika takut, takutnya menjadi berlebihan, kecemasannya berlebihan, kemudian hal-hal yang sudah diketahuinya, difahaminya, dihilangkan supaya dia terkesan nanti seperti orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui apa-apa. Ya, bahkan sebagian yang kena sihir ini ketika dipengaruhi pikirannya, itu dia dibuat dia tidak sadar. Kadang-kadang sampai dia, ya mohon maaf, ya buang air di celananya, padahal dia sudah dewasa. Karena pikirannya dirusak, diganggu. Sehingga tidak menyadari ya keluarnya kotoran tersebut misalnya. Itu yang dilakukan oleh tukang sihir ketika menyihir seseorang, dan ini memang kejahatannya sangat besar. Ya, dan bukan cuma ini saja. Bahkan bisa menjadikan orang kemudian tersiksa, menjadi sakit dan seterusnya. Sudah kita katakan tadi, ini semua dilakukan dengan menyerang pikiran manusia, membuat khayalan sehingga menjadikan mereka semakin terpuruk dan semakin bisa dirusak oleh tipu daya syaitan setelah itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mereka mempelajari sihir ini dan mengamalkannya. Wa hiya mahdhus sihri. Ya, padahal ini adalah murni perbuatan sihir. Dan kita ingat di sini jamaah sekalian hafizakumullah, termasuk yang diingatkan oleh para ulama, apa yang disebut dengan an-nushrah. Nushrah ini perbuatan melawan sihir dengan sihir. Ini haram hukumnya dalam Islam. Kita tahu dalam Islam itu Allah mengharamkan pengobatan yang dilakukan dengan cara yang haram. Ada sebagian orang ketika ditimpa sihir atau mendapatkan gangguan-gangguan jin seperti ini, dia sudah berusaha berobat dengan cara yang benar, tapi di tengah-tengah keputusasaannya, akhirnya dia berpikir untuk melakukan sihir yang sama dalam rangka menghilangkan sihir tersebut. Padahal ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang an-nushrah, nushrah itu halus sihir bi sihir, menghilangkan sihir dengan sihir lagi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dzaka min amali syaitan, itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Kita tahu sihir itu kan dengan bantuan jin melalui dukun, yang kemudian ketika ada orang yang melakukan upaya pengobatan sihir dengan sihir lagi, berarti dia datang ke dukun yang lain. Nah, kedua dukun ini bisa saja berteman, ataupun kalau bermusuhan misalnya, maka terjadi nanti yang diadu adalah syaitan atau jin dari keduanya, mana yang lebih kuat. Kalau seandainya dukun yang didatanginya lebih kuat, maka dia bisa menang. Tapi tunggu setelah itu balasannya, karena jin ini akan atau dukun ini akan mencari jin yang lebih kuat, terus seperti itu. Tapi coba kalau kita berlindung kepada Allah, apakah ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada. Para jin saja yang disebutkan dalam surat Al-Jin ketika mereka telah masuk Islam, apa yang mereka katakan? Wa anna dhananna alla nu'jizallaha fil ardi wa la nu'jizahu haraba. Dan kami benar-benar meyakini kami tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan tidak akan bisa berlari darinya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala pasti. Itulah sebabnya kita berlindung kepada Allah itu adalah keamanan yang mutlak. Ya, itulah sebabnya bertauhid merupakan sebab keamanan yang hakiki. Oleh karena itu, kita ingatkan di sini bahwa ketika terjadi seseorang yang berusaha untuk mengobati sakit yang dialaminya atau keluarganya atau siapa saja orang dekatnya misalnya, maka tetaplah berpegang dengan cara yang syar'i. Allah Maha Kuasa menolong kita, cuma kadang-kadang kita kurang sungguh-sungguh, kurang mengikhlaskan niat kita dan kurang bersandar kepadanya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesembuhan,
Maka ini bagian dari ujian yang kalau kita hadapi dengan benar, dengan sabar, itu menjadi sebab pengukuran dosa-dosa kita, ditinggikannya derajat kita, disempurnakannya kesabaran kita. Dan kita tahu sabar adalah setengah dari keimanan dan termasuk sifatnya penghuni surga. Yani Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan sifat kebaikan pada diri kita dengan memberikan ujian-ujian seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun wa fi mahabbati zauji limra'atihi. Juga ada sihir untuk mengikat seseorang agar dijauhkan dari istrinya. Ini namanya sihir sarf, memalingkan seseorang dari orang yang dicintainya. Sebaliknya, wa fi mahabbati zauj limra'atihi, untuk menjadikan seorang suami cinta kepada istrinya. Ini juga tidak boleh. Mungkin ada yang berpandangan kalau untuk kebaikan boleh-boleh saja, tetap tidak boleh. Dan ini tidak akan tetap, tidak akan langgeng hubungan seperti ini. Kenapa? Ada jin yang memperantarainya. Bisa jadi nanti kemudian jin ini akan mengganggu istrinya atau mengganggu suaminya. Karena di situ dia bisa ya menempel pada sihir tersebut sehingga dia dekat dengan kedua suami istri tadi. Dan ini terjadi. Sihir-sihir seperti ini tidak akan langgeng, tidak akan menetap, dan nanti akan bisa menjadi bahaya bagi keduanya atau salah satunya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Wa fi bughdhiha wa bughdhihi, juga sihir untuk menjadi sebab kebencian istri kepada suaminya atau kebencian suami terhadap istrinya. Wa asbahi dzalika, bikalimatin majhulatin wa aktsaruha syirkun wa dhalal. Dan yang semisal itu, yang ini semua dilakukan dengan kalimat, kata-kata yang tidak jelas, ya, kebanyakannya adalah kesyirikan dan kesesatan. Bahkan kita tahu sebagian daripada tukang sihir atau praktek perdukunan seperti ini, kadang-kadang ada yang memakai ayat Al-Qur'an tapi dipotong-potong ya, atau ditulis dengan yang tidak jelas. Ada raja-raja yang ditulis seperti bahasa Arab. Ya, di Arab juga ada sihir. Ya, bahkan di zaman para sahabat ada sihir. Yang itu kemudian diperintahkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu untuk dibunuh semua tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Ini mereka ketika menulis raja-raja tersebut, ya ada sebagian dengan bahasa Arab supaya mengesankan bagi orang-orang yang jahil ini dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal semuanya adalah untuk memperdaya atau menipu orang-orang yang jahil. Nah, jadi ini sihir yang sangat buruk ya, dan kejelekannya sangat besar sehingga benar-benar hukumnya dalam Islam sangat sangat keras dalam menyikapi perbuatan ini. Baik. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala selanjutnya, wa haddu sahiri al-qatlu li'annahu kufrun billahi ta'ala, li'annahu kafara billahi ta'ala au dhara al-kufur. Adapun hukuman bagi tukang sihir ya, hukuman bagi tukang sihir adalah al-qatl, dibunuh. Pemerintah yang mengetahui keberadaan mereka dipanggil dan dibunuh. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu disuruh bertobat, langsung dibunuh saja karena mereka bisa berbohong. Ada juga sebagian yang mengatakan disuruh bertobat dulu ya, disuruh meninggalkan perbuatannya. Kalau dia mau meninggalkan dan mau berubah baik, maka diterima. Ada sebagian yang mengatakan tidak, langsung dibunuh saja karena sudah banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi dibunuh karena dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan yang mendekati kekufuran. Itu minimal yang dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sudah kita lewati,
Ijtanibus sab'al mubiqat fa dzakara minha as-sihr. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Maka beliau menyebutkan di antaranya adalah perbuatan sihir. Ya. Jadi perbuatan ini termasuk bukan hanya dosa besar tapi perbuatan yang membinasakan. Nauzubillahi min dzalik. Falyattaqil abdu rabbahu wa la yadkhul fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Maka seorang hamba hendaknya bertakwa kepada Allah. Janganlah dia masuk atau melakukan sesuatu yang menjadikan kerugian baginya di dunia dan di akhirat. Ingat ayat tadi, orang yang melakukan perbuatan sihir ya, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak punya bagian sedikit pun di akhirat nanti. Gugur semua amal-amalnya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Jadi ini peringatan dari beliau supaya orang tidak rugi dunia dan akhirat, maka janganlah melakukan perbuatan sihir. Dan ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, memang kadang-kadang seseorang kalau dalam kondisi lapang dia tidak berpikir, ah tidak mungkin saya melakukan ini. Tapi kalau kondisi-kondisi sempit ya, kalau dia jauh dari petunjuk Allah, dia akan bisa tergoda untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan ini terjadi. Ada sebagian orang dalam kondisi lapang, bahkan dia ngaji, ikut pengajian, belajar tauhid dan seterusnya. Satu saat ada kondisi yang menimpa dirinya atau menimpa orang yang disayanginya, anaknya atau cucunya, diganggu sama jin, tidak bisa diobati, tidak bisa. Akhirnya dia ya, dalam keputusasaan dia mencari pengobatan alternatif yang menyimpang. Naudzubillahi min dzalik. Ini orang kalau dalam kondisi terdesak itu bisa ya melakukan hal-hal yang di situ dia mempertaruhkan keimanannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka selalu berlindung kepada Allah, minta istiqamah di atas iman, di atas tauhid. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menolong kita dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ta'arraf ilallahi firraha'i ya arifka fi syiddah. Kenalilah Allah sewaktu kamu dalam keadaan lapang, supaya Allah mengenalmu dan memudahkan pertolongan bagimu sewaktu kamu dalam keadaan sempit. Yakni dari sekarang kita selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah. Ingat keburukan seperti ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di umat ini masih terjadi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk seperti ini. Tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini keterangan tentang masalah sihir, insyaallah kita akan teruskan nanti di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca dari penjelasan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, supaya kita manfaatkan waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

Iya, barakallahu fikum. Membaca ramalan bintang atau ramalan apapun ini dilarang dalam Islam. Sebagian ulama bahkan mengatakan dia termasuk kategori tadi, mendatangi tukang ramal atau dukun tanpa membenarkan, kalau sekedar baca, apalagi kalau membenarkan, lebih parah lagi hukumnya. Maka ketika ada yang seperti ini, jangan dibaca, kalau perlu dirobek saja, ini bisa merusak pemahaman kita. Ya, kemudian sama seperti tadi, orang-orang yang mengatakan kesialan, sialnya saya hari ini dan seterusnya, ya tidak boleh. Kan ada larangan dalam hadis yang sahih mencela masa, ya, atau menisbatkan kesialan kepada hari tertentu atau yang lainnya. Ya, kita katakan segala sesuatu yang terjadi yang diajarkan di dalam Islam, kita katakan qadarullahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan kehendaki pasti akan terjadi. Kita bersangka baik kepada Allah, kita berlindung dari keburukannya, dan kita yakin Allah menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna, dengan keadilan yang sempurna. Kalau itu sesuatu yang kita anggap tidak sesuai keinginan kita, adapun kalau kebaikan, maka itu dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain?

Apa? Hipnotis. Ya, hipnotis. Ini memang kemungkinan besar juga menggunakan bantuan jin. Ya, dengan ritual-ritual atau dengan gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan tertentu. Ya, karena kita yakini hal-hal seperti ini seandainya itu bermanfaat atau misalnya boleh, maka mestinya itu dibutuhkan di zaman Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka ya berperang melawan orang-orang kafir. Ya, artinya kalau ada hal-hal yang seperti ini, seperti ilmu kebal, hipnotis atau yang sebagainya, seandainya itu dibenarkan pasti telah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena dibutuhkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ala kulli hal, yang seperti ini karena sesuatu yang mempengaruhi kesadaran manusia, kita katakan kemungkinan besar ini juga dengan bantuan atau dengan ya sebab bantuan, atau ini merupakan bagian sihir atau jenis sihir tertentu. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan. Nah, oke, ya sudah waktu isya rupanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

0: Assalamualaikum. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-18. Apa bunyinya? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa jenis pertanyaan ini adalah pertanyaan apa? Retoris, yang tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran kita. Tujuannya adalah menggugah kesadaran kita. Kesadaran manusia-manusia yang sering lupa daratan. Manusia-manusia yang terjangkit penyakit kesombongan. Min ayyi syai'in khalaqah. Pertanyaan untuk menggugah kesadaran kita. Setelah Allah menyampaikan pertanyaan itu, maka Allah langsung memberikan jawabannya. Setelah kita merenung, ada pertanyaan seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla memperjelas dari apa kita diciptakan. Allah memberikan jawaban itu di ayat selanjutnya. Ayat keberapa? 19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Artinya, dari setetes air mani, Allah menciptakan manusia dan menentukannya. Ini metode tanya jawab. Ya, biasanya metode tanya jawab itu digunakan untuk membuat orang nopo fokus. Ya. Sehingga jenengan kalau ngaji di sini, langsung ngaji sama kami, aja bosen nek bolak-balik ditakoni. Supaya apa? Supaya fokus. Karena ngaji 45 menit kuwi lumayan. Suruh fokus selama berapa? 40 menit. Kadang-kadang baru 10 menit wis apa? Skip-skip. Matanya udah mulai kantuk. Maka ditanya. Kalau ditanya jawab toh, para sita ngantuk. Enggak jadi ngantuk itu untung apa rugi?
1: Untung.
0: Kalau pas ngaji ya untung. Atau enggak ngantuk, tapi pikirannya mulai melayap kemana-mana. Ya. Maka saya tanya. Jadi itu metode yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi salah satu metode yang diajarkan dalam Al-Quran supaya audien itu fokus adalah menggunakan metode tanya-jawab. Contohnya ayat ini. Min ayyi syai'in khalaqah. Pertanyaan. Jawabannya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Pertanyaannya ada di ayat ke-18. Jawabannya ada di ayat ke-19. Oke. Ini korelasi antara ayat 19 dengan ayat 18. Mari kita bahas kandungan ayat ke-19. karena kandungannya cukup luas, maka kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Malam hari ini kita hanya akan membahas min nutfatin khalaqahu. Nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas kata faqaddarah. Berarti ini separoh dari ayat yang ke-19. Mari kita lihat makna dari min nutfatin khalaqahu. Min dari nutfah adalah setetes air mani. Khalaqahu, Allah menciptakan manusia. Para ulama ahli bahasa, mereka menjelaskan bahwa kata min, ya, itu artinya adalah litab'id, untuk menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari sebagian dari setetes air mani. Berarti manusia itu bukan diciptakan dari setetes, tapi dari sebagian dari setetes. Karena min di situ maknanya adalah sebagian. Makanya di dalam tafsir Nadhmud-Durar disebutkan ma'un yasirun jiddan la min ghairihi. Manusia diciptakan dari air yang sedikit sekali. Ya. Dan subhanallah, jamaah yang kami hormati, penelitian modern setelah mereka punya mikroskop, setelah mereka punya alat-alat canggih, setelah mereka melakukan penelitian sekian lama tentang proses penciptaan manusia, mereka menemukan bahwa setetes air mani itu, dalam setetes itu ada jutaan sel sperma. Ada berapa sel? Jutaan dalam setetes. Dan ternyata dari jutaan sel itu Allah pilih satu sel. Satu sel itulah kemudian yang membuahi sel telur milik wanita. Dari berapa? Jutaan sel. Satu tetes isinya jutaan sel sperma. Dari jutaan itu cuma diambil satu saja. Yang satu sel itulah kemudian yang tembus dan bertemu dengan satu sel buah atau satu sel telur milik wanita. Berarti fakta ilmiah ini bahwa manusia itu diciptakan dari satu sel sperma yang ketemu dengan satu sel telur, ya, itu ternyata sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Setelah 14 abad kemudian baru manusia menemukan bahwa ternyata dari sekian juta sel itu yang dipakai cuma berapa? Satu. Berarti Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Kenapa? Karena Allah menyampaikan fakta yang sangat real, yang sangat nyata, yang sangat cocok dengan realita yang kita temukan setelah sekian abad berikutnya. Dan itu tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Karena Allah yang menciptakan manusia. Kalau Allah yang menciptakan manusia, berarti yang paling paham proses penciptaan manusia sinten? Ya Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Pemerhati Raja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyariatkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang, dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir, sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. konsultasisyariah.com.
4: Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik,

Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah sungguh telah nampak bagi kalian. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad tanggal 16 Zulhijjah 1435 Hijriah ini kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini sebagaimana yang sudah disebutkan, kita membahas sebuah tema, yaitu membongkar dunia sihir dan perdukunan. Tema ini diangkat salah satu sebabnya adalah berkaitan dengan doa yang saya sebutkan tadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akthara min an taqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik atakhafu alaina wa qad amanna bik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh engkau banyak mengucapkan doa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apakah kamu masih takut kepada kami untuk keluar dari Islam, kembali kepada kemurtadan, kesyirikan, kekafiran, padahal kami para sahabatmu telah beriman kepada apa yang engkau bawa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya. Artinya, aku masih takut kalian kembali kepada kekafiran. Innal quluba
baina asbu'aini min asabi'i ar-Rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena hati berbolak-balik, hati di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan hati tersebut, di dalam riwayat yang lain ka qalbin wahid, seperti satu hati. Allah bolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini yang menjadikan seorang muslim harus benar-benar memperhatikan hatinya, keyakinannya, apa saja yang merusak akidah dia, benalu di dalam akidah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala harus disingkirkan dari mulai semenjak dini. Dari mulai dia berwujud bibit-bibit harus dimulai disingkirkan. Segala macam yang merusak akidah maka harus benar-benar disingkirkan. Meskipun itu baru bibit, meskipun itu baru sesuatu yang merupakan sarana menuju kepada kerusakan akidah, harus benar-benar saddudz dzari'ah, ditutup seluruh sarana yang merusak akidah. Dan saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat indah ketika seorang meninggal dinyatakan sebagai mantan orang kafir. Sangat indah ketika seorang meninggal dinyatakan sebagai mantan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah ketika seorang meninggal dalam keadaan dia dinyatakan sebagai mantan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat rugi dunia akhirat, dan ini yang patut kita takutkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Ibnu Aun rahimahullahu taala, dan hati-hati penyakit seperti ini, terutama orang-orang yang sudah mengenal sunnah, orang-orang yang sudah mulai tumbuh mungkin jenggot-jenggotnya, kedua pakaiannya di atas dua mata kaki, sudah mulai sering dengar kajian-kajian, maka hati-hati. Ada satu penyakit yang dihinggapi orang-orang seperti ini, yaitu mulai merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mulai merasa surga sudah di tangan dia. Tidak ada yang menjamin. Meskipun Anda bermanhaj-manhaj salafus saleh, akan tetapi tidak diamalkan hanya sebatas lisan, maka itu bukan jaminan Anda mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan saya baik-baik. Jangan sampai tertipu dengan kata-kata salafi, azhari, manhaj salafus saleh, yang membuat seorang akhirnya meremehkan dosa, yang membuat seseorang akhirnya menganggap bahwasanya surga sudah di tangan. Tidak. Coba perhatikan para salafus saleh yang mereka sumber, yang kita contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun," dalam riwayat yang lain, "rasulun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi dan rasul setelahku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya ada seorang syaitan atau iblis berjalan di sebuah gang dan Umar berjalan di gang tersebut, maka salaka syaitan fajjan ghaira fajj Umar. Syaitan, iblis akan berjalan di jalan yang selain dijalani oleh Umar bin Khattab, saking kuatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah seorang yang mulham, yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal tersebut akhirnya beberapa pendapat Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hijab bagi kaum mukminat, tentang menjadikan sholat di belakang makam Ibrahim, tentang tawanan-tawanan bagaimana nasibnya, semuanya pendapat Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Umar yang termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah.

pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Umar bertanya, "Ya Hudzaifah, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungku termasuk dari orang-orang munafik?" Umar masih bertanya tentang dirinya seperti itu. Bagaimana kabar kita? Penyakit, salah satu penyakit buruk adalah merasa aman dengan dosa, merasa dia akan husnul khatimah, merasa lepas dari dosa. Ini penyakit. Ini yang menjadikan hati keras. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh setiap muslim yang tahu hakikat dirinya, yang tahu hakikat dirinya, yang tahu kekurangannya, yang tahu bagaimana ketika dia berada di sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada mata makhluk pun yang melihatnya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Karena tidak ada yang menjamin. Dan ingat baik-baik, sebagaimana seseorang mudah mendapatkan hidayah, maka yakini juga baik-baik, Allah juga sangat mudah mengambil hidayah tersebut dari hati seorang manusia. Maka jangan permainkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Yahya bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan, "La tasik bikathratil amal fa innaka la tadri aqubilta am la." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Wala ta'man dzunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la. Dan jangan pernah merasa aman dengan dosa-dosamu. Sekali lagi, yang sudah mulai berjilbab lebar, mungkin memakai cadar, semestinya mereka yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ahlus sunnati a'lamun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluq." Orang-orang Ahlus Sunnah adalah orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala dan paling santun kepada manusia. Mereka paling takut kepada Allah. Jadilah orang-orang yang hatinya selalu bergetar, selalu takut. Jangan-jangan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ada yang menjamin, Pak. Jenggot Anda tidak menjamin Anda untuk dalam keadaan husnul khatimah. Takut selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira'." Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan penghuni surga, kemudian dia jarak antara dia dengan surga hanya sekitar satu hasta, saking banyaknya amalnya, akan tetapi takdirnya telah mendahuluinya. Maka perhatikan, tidak ada nikmat yang paling besar di dunia. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia dibandingkan husnul khatimah. Anda mendapatkan seberapapun harta, seberapapun perhiasan, emas, perak, berlian, permata, sebesar apapun, tidak akan pernah sama dengan husnul khatimah, karena jaminannya surga. Kebalikannya, tidak ada nikmat yang paling, tidak ada siksa yang paling buruk di dunia. Musibah yang terbesar di dunia bagi seorang manusia ketika dia mendapatkan su'ul khatimah. Terutama su'ul khatimah ketika dia sudah mengerjakan amal-amal saleh, ternyata amal saleh tersebut hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Amal saleh tersebut hanya karena riya, sum'ah, ujub di hadapan manusia. Merasa aman dari siksa, merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan. Ini perhatikan baik-baik. Yang sudah mengenal manhaj, yang sudah mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semestinya lebih takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina

yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah kami berikan dan hati mereka bergetar. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Wahai Rasulullah, orang-orang yang hatinya bergetar tersebut, apakah orang-orang huwallazi yasriq wa yazni wa yakhafu adzaballah? Dialah orang yang mengerjakan zina, minum khamar, kemudian berjudi. Apakah dia orang-orang yang takut orang-orang seperti itu dan takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menjawab, "La, tidak, ya bint Siddiq. Tidak wahai anak perempuan Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Huwa ar-rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yakhafu alla yutaqabbal." Dialah orang yang sholat, puasa, bersedekah dan takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita orang-orang yang sudah mengenal manhaj, mengenal hidayah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian minta selalu ketetapan hati seperti yang saya ucapkan. Sebagaimana Allah sangat mudah memberikan hidayah kepada kita, seperti itu juga Allah sangat mudah mencabutnya dari kita. Kalau seandainya kita dihinggapi sifat ujub, sifat merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong angkuh, seakan-akan semua manusia salah, seakan-akan semua manusia berdosa, saya aja yang paling benar. Hatikan sifat ini. Ini adalah sifat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzaqqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian sucikan diri kalian. Itu kalau seandainya benar-benar suci. Ini sudah tidak suci. Ini imannya sudah tidak jujur. Hanya di hadapan jamaah, hanya di hadapan sesama merasa suci. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Maka para ikhwah sekalian, sebagai mukaddimah saya katakan, hati-hati penyakit orang yang baru mengenal sunnah, mengenal hidayah, yaitu yang pertama, dia merasa aman dengan siksa, merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, merasa aman ketika berbuat maksiat. Oh, yang penting kan akidahnya benar, yang penting saya mengkaji kitab tauhid, yang penting saya bermanhaj salaf. Semestinya orang yang lebih mengenal Allah lebih takut kepada Allah. Disinilah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, takutlah, seringlah baca-baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wallahi sangat hina, sangat terugi seorang diberikan su'ul khatimah. Seakan-akan semua pahala yang kita bangun selama ini meleleh, jatuh bagaikan gunung es yang terterpa angin, yang terterpa air, meleleh dia, pahalanya habis. Maka hati-hati dari penyakit seperti ini. Hati-hati dari penyakit ujub, merasa puas dengan amal ibadah, seakan-akan surga di tangan. Siapa yang bilang? Tidak ada yang bilang. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita membahas tema ini agar kita senantiasa mengkoreksi selalu diri kita terhadap akidah kita. Dan mempertahankan akidah ini adalah kebiasaan orang-orang salafus saleh. Bahkan orang-orang dari mulai zaman nabi-nabi sebelumnya. Lihat bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik yang disebutkan tentang istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Asiyah, imra'atu Fir'aun. Disebutkan di dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraba ini
Ini cerita saya sebutkan sebagai bentuk dalil, bukti bahwasanya sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim adalah akidahnya. Mungkin seseorang bisa hilang hartanya, mungkin seseorang bisa hilang anak sanak familinya, keluarga kerabat terdekat yang dia cintai, istri, suami, bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, hilang, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harta bendanya bisa hilang, akan tetapi pantang akidah seorang muslim untuk terputus dari dirinya. Sebuah akidah pantang lekang dengan waktu, tidak pernah putus. Makanya disebut dengan aqada yaqidu aqidah. Artinya pengikat yang tidak pernah lepas selama hayat masih di kandung badan, selama nafas masih di tenggorokan, tidak boleh lepas apapun yang kita hadapi. Segala macam permasalahan yang kita hadapi, dari problem-problem rumah tangga, dunia, maka akidah harus tetap ada. Ceritanya, coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin." Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Ketika ia berkata, "Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang berbuat zalim." Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tentang ayat ini. Ayat ini menyebutkan bahwasanya Fir'aun mempunyai istri namanya Asiyah. Asiyah mempunyai pembantu sebagai tukang sisir perempuan, dan kata kerja pelaku kerja tukang sisir namanya Mishatoh. Jadi Mishatoh itu sebenarnya bukan nama, tapi ismul fa'il, nama untuk sebuah pekerjaan, ya, yaitu tukang sisir. Makanya anak kalau dikasih nama Mishatoh itu namanya tukang sisir, meskipun mencontoh cerita yang ada dari tukang sisirnya Fir'aun. Akan tetapi ala kulli hal, artinya baik, tidak mengapa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik di dalam tafsir Imam An-Nukatsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya suatu ketika Mishatoh tukang sisirnya Fir'aun menyisiri anak perempuannya Fir'aun, kemudian tanpa sengaja sisirnya jatuh, fawaqa'al mustu min yadiha, sisirnya jatuh dari tangannya tanpa sengaja. Faqalat ta'isa man kafara billah, maka dengan latahnya Mishatoh mengatakan, celaka orang yang kafir terhadap Allah. Anak perempuannya Fir'aun mendengar itu dan bertanya, walaka rabbun ghayru abi, wahai Mishatoh, apakah engkau mempunyai sembahan selain bapakku? Dengan tegarnya Mishatoh mengatakan, rabbi wa rabbu abika wa rabbu kulli syai' Allah. Begini seorang muslim, Rabku yang memeliharaku dan yang memelihara bapakmu Fir'aun dan memelihara setiap sesuatu adalah Allah. Semestinya setiap wanita muslimah dan juga setiap laki-laki muslim seperti ini dalam menjaga akidah, tanpa basa-basi, Rabb kita adalah Allah.
Ini sebagian orang kadang-kadang dia ada yang menjual agamanya demi untuk dunia. Saya pernah kejadian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di kota saya, kota Damam, itu ada pabrik. Pabrik yang mempunyai pabrik atau yang bekerja di pabrik tersebut banyak orang-orang Indonesia. Dan yang mempunyainya adalah orang kafir. Ketika ownernya datang ke Arab Saudi dan dia kafir, ownernya bertanya, kenapa tuh orang Arab Saudi kok wajahnya ditutupin perempuan-perempuannya? Itu tidak memenuhi hak asasi manusia. Allah kan kan manusia diciptakan hidung untuk bernafas, kenapa ditutup-tutupi? Pegawai ini lihat, demi mencari muka di hadapan pemilik perusahaan, dia mengatakan, oh iya begitulah orang Arab tuh. Ya, jadi Islamnya direndahkan. Dia lebih setuju dengan perkataan orang kafir untuk menghinakan Islam. Ini sama dengan orang-orang yang tidak menjaga akidah, menjual agama demi hanya sebatas secuil dari perkara dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, goncangan-goncangan, keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan samar, seperti lipatan pada malam yang gelap gulita. Seorang melipat sesuatu di malam yang gelap gulita tidak kelihatan. Saking tidak kelihatannya, maka seseorang bisa beriman pagi hari, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan perhiasan dunia. Kita kembali ke permasalahan tadi. Semestinya setiap manusia muslim seperti ini menjaga akidahnya. Akidah tidak boleh lepas dengan apapun. Tidak seperti sebagian perempuan di zaman sekarang. Dan ini perhatikan para orang tua. Ya, peringatkan dari mulai semenjak dini. Ketika anak-anak Anda sudah berkenalan dengan laki-laki yang kafir, yang tidak beragama Islam, sedangkan anak perempuan kita muslimah, maka putus sekarang, harus putus sekarang. Diharamkan untuk berhubungan. Daripada nanti dia meninggalkan agama Islam hanya gara-gara CINTA. Gara-gara cinta meninggalkan Islam. Rendah sekali. Lihat seorang misyatah ketika ditanya oleh anak Fir'aun, alaka rabbun ghairu abi, apakah engkau mempunyai sembahan selain bapakku? Dia dengan lantangnya mengatakan, rabbi wa rabbu abika wa rabbu kulli syai, Allah, rabku yang memeliharaku, rab dan rab bapakmu yang memelihara bapakmu Fir'aun, dan rab segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Falatomatha bintu Fir'aun wadarabatha. Lalu anak perempuan Fir'aun tersebut menempelengi misyatah dan memukuli misyatah. Wa akhbarat abaha, dan diberitahukan kepada bapaknya. Sampai berita kepada Fir'aun, makhluk yang paling bengis di zamannya, makhluk yang paling sadis di zamannya. Fa arsala ilaiha Fir'aun faqala ta'budina rabban ghairi, maka Fir'aun pun memanggil misyatah tersebut dan berkata, apakah kamu menyembah sembahan selainku? Kemudian misyatah mengatakan, na'am rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai, Allah, sama jawabannya, iya rabku dan rabbu wahai Fir'aun dan rabb segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyahu a'bud, dan hanya kepadanya aku menyembah. Lihat kata-kata yang sangat luar biasa. Para ulama bahasa mengatakan, ketika ada takdimul maf'ul yadullu 'ala al-ikhtisas, ketika didahulukan
objek sesuatu itu menunjukkan kepada penekanan, pengkhususan. Wa iyyahu a'bud, hanya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya kepadanya aku menyembah. Artinya tidak ada sembahan selain dia. Makanya kita di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bisa saja kita menyebutkan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tetapi ketika pendahuluan objek menunjukkan kepada pengkhususan, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada siapapun selain engkau. Maka apa yang terjadi? Fa'adzabha Fir'aun. Fir'aun pun menyiksa dia. Bagaimana siksanya? Perhatikan. Perhatikan terutama yang saya katakan tadi, hanya gara-gara CNTA pindah agama. Perhatikan siksa yang didapati oleh Nishatah, tukang sisirnya Fir'aun, demi menjaga akidahnya. Wallahi pak, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini. Semua rumah kita silahkan terbakar, harta kita seluruhnya habis silahkan, orang-orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah, tidak ada apa-apanya dibandingkan hilangnya akidah. Makanya tanamkan semenjak dini pak kepada anak-anak kita, yang merusak akidahnya, nah ini haram, ini syirik, ini tidak boleh. Gara-gara hanya CNTA pindah agama, hina sekali. Ketika dinasehati, maka dia akan memberikan nasihat kepada bapaknya. Bapak sih tidak tahu rasanya cinta. Cinta itu pak, kalau sudah coklat rasanya akan tetap coklat. Ini dibohongin oleh iblis. Ya, para ikhwah sekalian. Lihat siksanya, wa autada laha autadan fashadda rijlaiha wa yadaiha wa arsala 'alaiha al-hayyat. Maka dia Fir'aun membuat salib, kemudian disalib dan ditarik kedua tangannya dan kedua kakinya, kemudian diletakkan sebuah tempat, lalu dilepaskan padanya ular-ular. Gimana pak? Wa kanat kadzalik, dan terus seperti itu siksanya. Fa ata 'alaiha yauman, maka suatu hari Fir'aun mendatanginya. Faqala laha ma anta muntahiya, ma anti muntahiya. Maka Fir'aun berkata kepada istrinya, kepada Mishatah tadi, apakah kamu masih belum berhenti dari keyakinanmu? Faqalat lah, Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'in Allah. Masih dia mengatakan perkataan yang sama, Rabbku dan Rabbmu dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Faqala laha inni dhabihu ibnaka fi fika illam taf'ali. Kalau seandainya kamu masih seperti ini, aku akan menyembelih anakmu di hadapanmu. Kalau terjemahannya secara literal, aku akan menyembelihnya dan memasukkan darahnya ke mulutmu. Lihat pak, akidah, mempertahankan akidah berat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dini kalqabidi 'alal jamr. Akan datang pada manusia suatu masa, orang yang sabar dengan agamanya, dia seperti orang yang memegang batu api, sangat panas, harus tegar, harus kuat. Karena panas, maka harus kuat. Apa yang terjadi? Faqalatlah, iqdi ma anta qad, silahkan kerjakan, kata si Mishatah kepada Fir'aun. Fadzabaha ibnaha fi fiha wa inna ruha ibnaha basharaha faqala laha abshiri ya ummah fa inna laki 'inda Allah min as-sawab kadha wa kadha. Artinya, maka Fir'aun menyembelih anaknya di hadapannya, darahnya dimasukkan ke mulutnya. Dan ketika disembelih tersebut, ruh anaknya tersebut berkata kepada ibunya dan memberikan kabar gembira, bersabarlah wahai ibuku. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang saleh akan diberikan kabar tentang husnul khatimah di akhir kehidupannya ketika sakaratul maut, yaitu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah," orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, "tsumma istaqamu," kemudian dia istiqamah. Istiqamah ini masalahnya Pak, sulit. Ini yang saya singgung dari awal tadi. Semudah itu Allah memberikan hidayah kepada kita, tapi ingat, semudah itu pula Allah mengangkatnya dari kita. Maka hati-hati. Istiqamahlah dalam keimanan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau orang istiqamah, turun para malaikat. Para ulama tafsir di antaranya Imam Nukaisir mengatakan, turun para malaikat ini ketika sakaratul maut. Sama seperti anaknya tadi. Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau memiliki di sisi Allah pahala sebesar ini, sebesar ini. Fasabarat thumma ataha alaiha fir'aunu yauman akhar. Lalu sang ibu Mishatah bersabar. Suatu hari lagi Fir'aun datang. Faqala laha mithla dhalik. Sama Fir'aun juga masih menawarkan, apakah kamu tidak mau berhenti? Kalau enggak mau berhenti, saya akan sembelih anakmu yang lain. Maka dijawab oleh Mishatah dengan jawaban yang sama. Fadzabaha banahal akhar. Akhirnya Fir'aun menyembelih anaknya yang kedua, yang lain. Fiha di hadapannya. Fabasyaraha ruhuhu aidan wa qala la isbiri ya ummah fa inna laki indallahi min ath-thawabi kadza wa kadza. Artinya, ruh anak yang kedua tadi mengatakan, sabarlah wahai anakku. Lihat Pak, menjaga akidah luar biasa sulitnya. Dan ini yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harith ibn Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang ke daerah Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr." Ini cerita kedua. Cerita kedua mendalili tentang bagaimana seseorang harus menjaga akidahnya. Yang menjaga akidah itulah sebab kenapa kita mengangkat tema ini, membongkar dunia sihir dan perdukunan agar akidah kita terjaga. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita ini, bahwasanya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr." Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Hunain adalah sebuah daerah antara Mekah dan Madinah. Dan kami baru, lihat ya, kami baru masuk Islam. Baru meninggalkan kekafiran. Kami baru masuk Islam, baru meninggalkan kekafiran. Walil musyrikina sidratun ya'qufuna 'indaha wa yu'alliquna biha aslihatahum wa yanutuna biha wa yuqalu lahu dhatu anwat. Artinya, orang-orang musyrik Quraisy, kata Abu Waqid Al-Laitsi dan teman-temannya yang baru masuk Islam, memiliki sebuah pohon yang disebut dengan Zatu Anwab. Kenapa disebut Zatu Anwab? Karena orang-orang musyrik mengambil berkah dari pohon tersebut dengan cara menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut agar manjur. Kata orang Jawa, mandi. Kalau seandainya berperang, maka bisa langsung mengenai musuh dan tajam. Maka digantungkan di pohon tersebut agar manjur. Dan ini sama dengan pekerjaan sebagian orang sekarang yang pergi ke kuburan-kuburan, kemudian meletakkan air mineral di sana, ya, dengan anggapan agar bisa orang yang di kuburan tersebut memberikan berkah pada air mineralnya tadi. Kemudian mereka juga beriktikaf di samping-samping pohon tersebut, duduk-duduk meminta berkah. Berkah artinya kebaikan, meminta kebaikan dari pohon tersebut. Maka famararna bisidrah, kata Abu Waqid Al-Laitsi yang teman-temannya baru masuk dalam agama Islam, kami pun melewati pohon yang lain.
Dan kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon yang kami mengambil berkah juga sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy mempunyai pohon. Jadi para sahabat yang baru masuk Islam itu ingin juga memiliki pohon untuk mengalap berkah dari pohon tersebut, selain pohon yang dimiliki oleh orang musyrik Quraisy. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah mendengar permintaan tersebut? Lihat, penjagaan terhadap akidah tanpa tendeng aling-aling, tanpa merasa oh ini orang baru masuk Islam, nanti dulu dijelaskan, tidak, langsung mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi kita. Apa saja kesyirikan yang kita lihat, maka sunnahnya mengucapkan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Nabi bertasbih Subhanallah. Makanya banyak dalam ayat Al-Quran, Subhanallahi wa ta'ala, Subhanallahi amma yushrikun. Ya, kapan kita melihat kesyirikan? Dan musibahnya Pak, di negara ini orang berbuat syirik iklan ditempel di dinding-dinding. Siapa yang mau dihipnotis gendam, maka hubungi ini. Atau di televisi-televisi, siapa yang mau diobati dengan pengobatan ala jin, maka ketik spasi rek. Alhamdulillah. Syirik iklan. Gimana mau tentram negaranya? Syirik iklan. Mensyirikkan Allah, dosa terbesar iklan. Yang mana padahal Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin. Lihat dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dari kalian dan beramal saleh, mereka akan menjadi adik kuasa di bumi, mereka agamanya akan tetap di atas muka bumi. Menjadikan ke rasa takut mereka menjadi keamanan. Kapan itu? Ketika beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Subhanallah, Allahu Akbar. Laqad qultum kama qalat Bani Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengatakan perkataan sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami sembahan sebagaimana orang-orang menyembah Fir'aun yang mempunyai sembahan. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, Latarkabunna sanana mankana qablakum. Sungguh, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan ingat Pak, semua hadis yang menunjukkan kebiasaan orang-orang sebelum kita, kata-kata orang-orang sebelum kita itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak, wah orang ini sahabat baru masuk Islam, nanti aja dia diberitahunya. Enggak. Ketika bertentangan dengan akidah, mengalap berkah bukan dari Allah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal barakata lillah." Berkah itu hanya datang dari Allah, bukan dari pohon, bukan dari kucing. Kenapa saya katakan kucing, Pak? Subhanallah, ada sebagian orang yang mengambil berkah dengan kucing. Saya pernah diceritakan di Banjarmasin, saya punya seorang kawan, beliau supir taksi, sering nganterin saya kemana-mana kalau lagi dakwah. Beliau cerita, Ustadz, anak istri saya hamil,
Sekarang sudah 7 bulan, 8 bulan, masuk 8 bulan. Saya disuruh oleh keluarga untuk mandi-mandi, istri saya untuk mandi-mandi. Saya bilang, kenapa harus mandi-mandi? Agar mudah nanti ketika melahirkan. Yang lebih parah lagi, Ustaz, disuruh mandi dengan seekor kucing. Jadi mandi sambil megang kucing. Bapak ibu tahu kucing tidak bisa kena air. Kan aneh. Saya bilang, kenapa dengan kucing, ada apa? Coba lihat Ustaz, kata mereka, kucing itu kalau melahirkan berapa jumlahnya? 4, 5. Pernah gak kayak seorang perempuan kalau lagi melahirkan? Gak pernah. Keluar 4, 5. Tanpa dia harus teriak-teriak. Maka kalau ingin seperti itu perempuan ketika melahirkan lancar, normal, sempurna, mandilah dengan kucing. Lihat, Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir disamakan dengan kucing. Allah Sang Pencipta, pengatur, berkuasa disamakan dengan makhluk. Pantas Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Menyamakan Allah Sang Khaliq, yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Berkuasa, disamakan dengan makhluk yang diciptakan. La yamlikuna min qitmir. Tidak memiliki walau setipis kulit ari. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan kesyirikan tidak ada kata kompromi. Ini syirik, ini tauhid. Begitu seorang menjaga akidah dan tanamkan itu dari pertama kepada anak-anak kita. Ini besok saya singgung tentang memelihara, mendidik anak di dalam agama Islam. Kekeliruan dalam mendidik anak dalam agama Islam. Lihat dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia sedang menasihatinya. Nasihat pertama kali Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan kepada anak kita dari semenjak dini, ada Allah Pencipta, pengatur yang paling berkuasa dan yang paling pantas kita sembah. Dan yang menyembah selain Allah syirik. Yang meminta kepada selain Allah kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenalkan dari mulai semenjak dini. Kenalkan mungkin dari mulai 1 tahun, 2 tahun. Ketika dia sudah mulai mengerti pembicaraan kita, tidak ada perkara yang harus ditutup-tutupi dalam akidah. Kalau itu merusak akidah, katakan ini syirik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ini sebab-sebab kita mengangkat lebih atau membongkar dunia sihir dan perdukunan. Lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Kenapa? Karena sihir dari mulai ramal, sihir, santet, dukun, guna-guna, semuanya kata ini sangat erat kaitannya dengan syirik dan kekafiran. Kita akan bahas nanti. Itu mukaddimah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya masih punya waktu 1/2 jam, mudah-mudahan cukup. Membicarakan tentang hal membongkar dunia sihir dan perdukunan. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah mengenal istilah-istilah dalam dunia sihir dan perdukunan.
Pertama, kata sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas waja'u bisihrin 'adzim. Para tukang sihir Fir'aun mensihir mata-mata manusia. Dan mereka datang dengan sihir yang besar. Arti sihir di sini maksudnya adalah menipu. Arti sihir di sini maksudnya adalah menipu mata-mata manusia. Dan sihir secara istilah syar'i adalah tulisan atau rajah-rajah pada kertas, pada kain, atau pada apapun. Dan ikatan-ikatan yang dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Itulah definisi sihir. Saya ulangi, sihir adalah tulisan atau yang disebut dengan rajah dalam bahasa Arab tolasim pada kertas atau kain atau apapun, bahkan mungkin pada tubuh manusia. Kan pernah kejadian ketika ada demo di bundaran Hotel Indonesia, ada orang yang pro dan kontra dalam sebuah permasalahan. Maka sebelum demo, orang-orang yang demo ini dirajah oleh seseorang. Di mana? Di punggungnya. Yang merajah ini tukang sihir. Meskipun, lihat nih, meskipun jenggotan, jenggotannya sampai dada, jidatnya hitam, pakai surban sebesar perahu, pakai jubah, kadang pakai tongkat, cincinnya semua ada di semua jarinya. Meskipun seperti itu, meskipun hafal Quran, meskipun anak kiai, anak keturunan Rasulullah, kalau menulis di rajah-rajah di kertas, kain, atau apa saja dari angka-angka Arab-Arab, atau ini definisi yang kedua, atau mengikat pada buhul-buhul kemudian dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Baik pengaruh buruknya rasa cinta atau rasa benci, rasa ingin dekat atau rasa ingin berjauh, rasa ingin berkumpul atau rasa ingin berpisah, rasa ingin bersatu atau rasa ingin bercerai-berai. Itu pengaruh buruknya. Itu adalah sihir. Sekali lagi, ya, meskipun dia hafal Quran, imam masjid, penyiar radio hang, ya, bukan urusan. Selama dia menulis raja-raja, raja itu tulisan, nanti saya akan perlihatkan tulisan. Misalkan bintang, kemudian huruf-huruf Arab dipotong-potong, sot sot sot, mim mim mim, ya, atau bismillah dipotong-potong. Nanti ada pedang, ada Muhammad, Muhammad tengah-tengah, nanti ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Fatimah, kemudian Hasan, Hussein. Bukan urusan. Kalau dia menulis
meskipun dia hafal Quran, sholat lima waktu di masjid bukan urusan, ya, itu adalah tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, apalagi itu yang semisal dengannya, hah? Satau, ya, yang semisal dengannya, santet, sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, semuanya itu masuk. Tidak mengenal status di masyarakat. Kenapa saya tekankan ini dari tadi? Karena Pak, di masyarakat orang sebagian mengenal. Kalau itu yang nulis di rajah-rajah di kain atau kertas, itu Pak Iyai, Gus, Habib, maka itu berarti ilmu putih. Kalau yang nulis adalah perawakannya, mata satu picek, gigi ompong hitam, kemudian rambut kriwil panjang, kemudian di depannya kemenyan, persis seperti yang di film-film dulu, tukang sihir, kemudian nyembur kepada kemenyan tersebut, puah, maka itu ilmu hitam. Enggak. Semua yang nulis di rajah dan mengikat pada buhul-buhul, di jampi-jampi, itu tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, tukang pelet, apapun statusnya di masyarakat. Walau presiden, kalau nulis seperti itu. Ini istilah pertama. Istilah yang kedua, kita ambilkan dari mana istilah ini? Harus kita dalili ini. Istilah ini kita ambilkan dari surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya Al-Falaq dari qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta, dan dari malam jika menutupi, dan dari keburukan wanita-wanita penyihir. Siapa mereka? An-naffasat, yang meniup di buhul-buhul. Ingat, setiap ada ikatan yang dijampi-jampi itu pasti sihir. Dan sihir akan tetap manjur selama ada ikatannya itu. Jika Anda ingin mengobati orang yang kena sihir, maka perhatikan baik-baik, cari ikatannya. Kemudian setelah itu, jampi-jampi dengan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu dibuka satu-satu ikatannya tersebut. Dengan izin Allah pasti hilang sihirnya. Karena itu modal dasar sihir, dia minta perlindungan dengan jin. Siapa saja yang membuat buhul-buhul, maka tukang sihir. Termasuk di dalamnya tamimah yang diberikan kepada anak-anak kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tamimah adalah jimat-jimat yang digantungkan pada anak kecil. Biasanya benang-benang hitam di tangan, di leher, atau di gelang kaki. Ada di sini? Ya. Ini tamimah. Yang buat ini tukang sihir. Pelet, guna-guna, santet. Ya. Meskipun tadi statusnya apa saja di masyarakat, guru agama kah, kiai kah, gus kah, habib kah, tuan guru kah, buya kah, enggak urusan, hafal Quran kah, atau cuma hafalannya tiga kul kah, hafalan tiga kul, paham mbak? Tambah surah Inna Al-Tayna. Padahal umur sudah 40-an, 50-an, ketika ditanya, kok hafalannya sedikit banget?
Di mana aja selama ini? Oh, ada saya di Batam. Enggak, saya enggak nanya di mana. Ngapain di dunia? Kok hafalannya cuma sekian? Ya. Ini sedikit saya menyinggung tentang Al-Qur'an. Memang terbukti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diboikot, sesuatu yang dijauhi. Ya. Saya pernah beberapa di sebulan yang terakhir ini saya banyak ke Sumatera. Naik di beberapa maskapai yang menyediakan koran. Orang baca koran seakan-akan dia melahap apa saja. Yang dia penting gak penting baca juga. Sok politikus. Ya. Coba itu digunakan untuk baca Quran. Ketika disuruh baca Quran, diperintahkan baca Quran, dianjurkan untuk baca Quran, katanya gak ada waktu. Padahal dia bisa baca koran, koran langganan. Dan ingat Pak, orang diwafatkan, ini yang kita takutkan tadi, diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ini sedikit menyimpang ya, tentang saya sering menyinggung malam ini tentang husnul khatimah. Takut Pak, su'ul khatimah takut. Indah ketika kita mati dalam keadaan sujud. Indah Pak ketika mati kita dalam keadaan membaca Al-Quran. Indah ketika mati kita dalam keadaan bersedekah menuntut ilmu. Indah ketika mati kita dalam keadaan mengerjakan amal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan memakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakai hamba tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Yang baca Quran meninggal dalam keadaan baca Quran. Yang baca Quran seperti Utsman kebiasaannya meninggal dalam keadaan membaca Quran. Yang kebiasaan sujud meninggal dalam keadaan sujud. Yang kebiasaan disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ada orang ketika dalam keadaan sakaratul maut ditalqin, "Ya fulan, qul la ilaha illallah." Wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? "Syahik," kata dia. Itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita, "Sekak ster." Yang kebiasaan berjudi, mati dalam keadaan berjudi. Hati-hati. Yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, hati-hati. Terutama tatkala sendirian. Jangan-jangan kita diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Allahu Akbar. Tidak ada nikmat, tidak ada sesuatu yang paling buruk dibandingkan su'ul khatimah. Kembali ke permasalahan tadi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi saya? Hah? Buhul. Orang yang meniup di buhul-buhul, apapun kebiasaannya, apapun statusnya di masyarakat, maka dia adalah tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Istilah yang kedua yaitu arraf. Arraf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata arrafan fas'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya kepada arraf tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Imam Nawawi menjelaskan ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'ah. Makna bahwa salatnya tidak diterima 40 hari
Ini saya jelaskan maknanya agar orang paham maknanya apa. Karena sebagian orang, asik dong Ustaz, enggak sholat 40 hari. Enak,

0: aja.
1: Bukan berarti boleh enggak sholat 40 hari ketika mendatangi tukang ramal, bukan. Tetapi maknanya adalah sholatnya tidak ada pahalanya meskipun gugur kewajibannya. Jadi tidak bisa diqadha. Enggak bisa diqadha. Karena sholatnya tidak ada pahalanya meskipun gugur kewajibannya. Dan bukan maknanya juga adalah seorang boleh meninggalkan sholat selama 40 hari kalau mendatangi tukang ramal, arraf tadi. Tidak. Sholat yang tidak ada pahalanya meskipun gugur kewajibannya. Nah, arraf dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah adalah huwa alladhi yad'i ma'rifatal umur bi muqaddimati asbab tadul yustadallu biha ala mawaqi'iha. Dia adalah orang, lihat nih, ini arraf. Apapun statusnya di masyarakat, arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal-hal yang telah terjadi. Kal masruq manil ladzi saraqahu. Seperti barang hilang. Siapa yang mencurinya, maka yang memberitahu ini adalah arraf. Apapun statusnya di masyarakat. Ya? Mobil hilang, motor hilang, emas hilang, dijamret, dicuri, mungkin istri hilang. Ya, kalau istri hilang itu nggak hilang, itu namanya nyeleweng. Siapa yang memberitahu perkara-perkara yang telah terjadi, barang hilang, tempat tersembunyi, ini adalah apa namanya? Arraf. Yang mendatanginya dan bertanya saja, maka 40 hari tidak diterima sholatnya. Bertanya, belum mempercayainya, bertanya saja. Termasuk dalam perkara bertanya, acara televisi yang kita tahu di sana ada tukang ramal, maka kita tonton juga masuk ke dalamnya. Termasuk di dalamnya, dan ini buruknya ya, acara-acara pertelevisian. Ramal yang merupakan kesyirikan, itu bebas di tengah acara-acara kita. Bagaimana akan makmur negara kita? Indonesia ini ya, ditancapkan batang pohon yang sudah lama ditebang, tancepin lagi, hidup dia sebagai pohon. Makmur kita ini. Tapi tidak berkah. Kenapa? Karena melakukan dosa terbesar sepanjang sejarah hidup manusia, dosa kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah yang kedua yang berkaitan dengan tukang ramal, kahin. Jangan kasih nama anak kahin atau arraf. Ya? Masih ingat kan saya bilang kenapa saya katakan jangan kasih nama anak itu? Nah, sebagian orang nanya, Ustaz tolong dong nama anak saya yang nyentrik, jarang orang bernama dengannya. Maka saya katakan Fir'aun mungkin. Fir'aun, Iblis, itu jarang orang bernama dengannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat hadisnya, riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin artinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Dialah orang yang memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Wahai fulan, saya tanggal lahir 1 bulan 1 tahun 1981. Calon istri saya tanggal lahirnya bulan 2 tanggal 2 tahun 1982. Kita akan menikah tanggal 3 bulan 3 tahun 2013. Cocok tidak? Yang memberitahu ini disebut apa? Kahin. Wahai fulan,

saya ingin beli toko di sebelah sana, cocok tidak? Yang memberitahu ini disebut apa? Kahin. Wahai fulan, saya ingin beli motor second, mobil second,

duitnya, kira-kira kalau saya beli cocok gak? Ih subhanallah, ini yang ditanya 5 menit ke depan sakit gigi dia gak tahu. Kok ditanya? Saya pernah kesal sekali, suatu ketika saya berkunjung, dibawa oleh seorang teman, berkunjung ke sebuah orang yang dianggap pintar, yang dianggap kasyaf. Kasyaf itu pembuka, dianggap pintar tentunya menurut orang-orang bodoh. Ya, nanya, wahai fulan, kira-kira saya ini naik haji kapan? Ya subhanallah, nanya tentang hal gaib. Dia besok hidup atau tidak, tidak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin, sudah tahu namanya apa artinya, atau arraf, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal, yaitu surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini yang dia kafiri. Dan juga di dalam surat Al-Jin, kalau tidak salah ayat 11 sampai 12 atau 17-18 antara itu, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul." Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal gaibnya. Lihat, ahadan di situ kata nakirah. Saya sering mengulang-ulang ini. Ahadan kata nakirah dalam bentuk penafian menunjukkan kepada umuman. Maksudnya adalah Allah tidak akan memberitahukan kepada seorang pun, siapapun manusianya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib, niscaya lastaktsara minal ghair, niscaya beliau akan memperbanyak kebaikan. Tidak mau beliau ikut perang Uhud karena perang Uhud beliau kalah. Betul? Kalau mengetahui akan hal gaib, beliau tidak akan perang Uhud. Kalah, bukan hanya sekedar kalah, luka, giginya patah. Musuh, kawan-kawan, sahabat-sahabat beliau ditebas oleh musuh. Anas bin Nadhr. Ya. Kalau seandainya beliau mengetahui akan hal gaib, beliau tidak mungkin bingung dan resah ketika orang-orang munafik menuduh Aisyah bermain zina dengan Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik saja, tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi apa? Orang-orang di bawahnya. Apalagi cuma dukun gadungan. Dukun gadungan, dukun palsu. Aspal, asli tapi palsu. Aslinya bukan pakai sot, asli. Ini asli, pakai isim. Kalau yang benar itu pakai sot, asli. Ya, tahu dukun palsu pak? Dukun palsu itu di zaman sekarang sangat mudah. Misalkan saya, rumah saya di Batam Center. Kabupaten sebelah apa? Apa kabupaten sebelah? Hah? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang misalkan. Saya berprofesi sebagai tukang ramal palsu. Agen saya di Tanjung Pinang ada, mencari orang-orang yang punya permasalahan. Maka agen saya ini mencari mangsa, dia bilang, tuh kawan saya ada di Batam Center, dia mantap, orang pintar. Lihat saja nanti kalau seandainya Anda masuk ke dalam rumahnya sebelum Anda duduk, dia sudah tahu nama Anda dan berasal dari mana, permasalahan Anda apa. Apalagi di zaman sekarang, telepon mudah, SMS mudah, ada media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, ya. Maka agen saya yang di Tanjung Pinang beritahu, ini ada si fulan nanti datang hari Senin, namanya ini, masalahnya ini, orangnya begini. Maka ketika si fulan tersebut datang ke sini,

0: memberitahukan dia ingin bertemu dengan saya. Sebelum duduk, duduklah wahai si fulan namanya misalkan. Iya ya, dia tahu nama saya padahal belum pernah kenalan. Agen saya yang beritahu, ini dukun palsu namanya. Tukang ramal palsu. Dan yang kita bicarakan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tukang dukun benaran. Ya. Bukan palsu. Kalau palsu itu sangat mudah. Dan ingat baik-baik, perhatikan baik-baik, jangan pernah tertipu. Ketahui bahwasanya semua dukun, terutama yang palsu, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya apa? Duit. Dan itu dimulai dari nenek moyang mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tukang sihir Fir'aun. Ya. Sebentar saya carikan ayatnya. Ya, perhatikan baik-baik. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, surat Al-A'raf ayat 113. Lihat ya, sekarang saya ingin menceritakan bahwa baik dukun yang beneran, tukang sihir, pelet, santet, guna-guna yang hakiki atau palsu, semuanya ujung-ujungnya duit. Surat Al-A'raf ayat 113 Allah berfirman, waja'as saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan datanglah tukang sihir Fir'aun, dan mereka berkata kepada Fir'aun, jika kami menang, bukankah kami dapat imbalan wahai Fir'aun? Lihat, ujung-ujungnya imbalan, duit. Maka tidak heran kita mendengar di beberapa berita bahwasanya dulunya dikenal sebagai fulan, sebagai ustaz, kemudian akhir-akhir dia mengaku sebagai tabib. Ujung-ujungnya duit, nipu orang. Kemudian dalil yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun inna lana aina lana afwan a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan ketika datang tukang sihir Fir'aun, mereka berkata kepada Fir'aun, bukankah kami mendapatkan imbalan jika kami menang? Imbalan selalu, baik dukun yang palsu atau yang beneran, selalu ujung-ujungnya duit. Dari situ mereka dapat untuk menghidupi kehidupan mereka. Contoh, dukun palsu ingin duit. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, tukang ramal palsu, orang ahli pintar palsu ingin duit. Seperti juga contoh yang lain. Ini contoh ya, dukun gadungan atau palsu. Misalkan ada pasien datang dan mereka itu memakai sistem jual beli, Pak. Ada kan beberapa supermarket yang memakai sistem begini. Tidak boleh seorang datang ke supermarket kita kecuali dia harus beli sesuatu dari kita. Sama, dukun begitu. Tidaklah dia masuk rumah kita kecuali harus dari pasien kita. Sakit tidak sakit, punya masalah tidak punya masalah, harus dinyatakan masalah. Sehingga duit. Maka datanglah seorang pasien, saya bermasalah dengan istri saya sudah mulai membenci saya. Kira-kira adakah orang ketiga dalam rumah tangga kami, kok istri saya selalu benci marah kepada saya? Maka sang dukun palsu ini tidak tahu dia. Ya, tidak tahu. Dia hanya mengatakan, "Oh, saya tahu, ada orang ketiga." Cuma kalau seandainya kita ingin tahu siapa orang ketiga tersebut, kita harus, atau Bapak harus menyediakan sesuatu. Apa itu? Mudah kok. Seekor hewan. Hewan apa? Tikus. Tapi tidak sembarang tikus. Tikus yatim. Kalau dalam ilmu bahasa Arab dan ayat Al-Quran dan hadis Rasul, yatim itu definisinya adalah seorang anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Berarti kalau tikus yatim, kita harus tahu bapaknya meninggal kapan, dia sudah baligh atau belum.
1: tujuannya bukan ingin tikusnya, tujuannya wah sulit itu kayaknya. Nah kalau sulit saya bisa, tapi saya butuh uang. Itu tujuannya. Ini dukun palsu gadungan. Ada lagi contoh dukun palsu gadungan. Alhamdulillah. Dukun palsu gadungan. Perhatikan baik-baik. Tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan aljannah. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu di dalamnya. Ada yang bawa anak kecil, bahkan ada yang bawa kasur, tilam, kecil-kecilan begitu, bantal, makanan kadang-kadang sedia. Ada yang dari jam 5 sudah mau datang ke sini hanya untuk kajian. Mudah-mudahan itu masuk ke dalam hadis Rasul. Sebagaimana kita sulit menumpuh ilmu, menuntut ilmu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.
3: Radio Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

tadumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kita ini berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian sebagai pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan mereka. Telah tampak antara aku dan kalian permusuhan, musuh, kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan Allah enggak benci dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tanyakan mereka berbuat syirik dengan tubuh pemberian Allah. Udah dikasih kenikmatan, dia berbuat syirik. Kalau dikatakan enggak ada neraka, baca Al-Qur'anul Karim. Ya mungkin dia enggak pernah baca Al-Qur'an, kasih tahu bahwasanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim segala yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika harus keluar bekerja karena ingin mendampingi anak-anaknya, sedangkan selama ini istrilah yang lebih banyak berperan dalam menafkahi keluarga selama ini. Suami memang terus berikhtiar namun belum jejek. Apa jejek? Pasti katanya, syukran. Kadang-kadang terjadi di rumah pergantian peran. Suami yang di rumah, istri yang bekerja. Itu kebalik sebenarnya. Karena si suami tidak akan bisa mendidik anak dengan benar. Kenapa dikatakan seperti itu? Fitrahnya dia gak seperti fitrahnya wanita. Wanita itu penyabar, penyayang. Tapi antum subhanallah ya, anak pernah lihat di Surabaya, itu di mana kejadian, di berita, ada seorang istri titip anak bayi sama suaminya. Dia mau ke pasar, maksudnya gak usah dibawa. Si anak nangis terus, nangis. Dipikir sama dia haus, dikasih air tetap nangis, diambilkan ceret, disiram anaknya terus sampai mati. Alhamdulillah. Maka bagaimana kondisi suami seperti ini? Ya dia duduk bersama istrinya tentang bagaimana seharusnya, apa yang dia lakukan. Mungkin so istrinya yang balik ke rumah, dia yang bekerja. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah dengan bersama.

Nah, afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Ini ada dua pertanyaan mirip ini. Di suatu kajian diadakan semacam kompetisi dengan hadiah umroh. Apa hukumnya umroh tanpa mahram? Kalau hadiah umroh jelas, tanpa mahram, hukumnya umroh tanpa mahram. Kita tahu, jangan bicara umroh tanpa mahram ya. Bukan umroh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Karena kalau bicara umroh tanpa mahram, orang Mekah umroh tanpa mahram. Karena dia di kotanya memang. Safar, ada perempuan-perempuan yang masya Allah, dia kemana-mana tanpa mahram. Dia berangkat ke Surabaya, ya, ke tempat suaminya tanpa mahram. Pas mau umroh dia tanya, Ustaz apa hukumnya umroh tanpa mahram? Henti ke Surabaya tanpa mahram, ke sana tanpa mahram, safar. Kenapa kau tanyakan tentang umroh tanpa mahram? Masalahnya bukan di umrohnya, tapi di safarnya. Kalau kau bisa biasa kemana-mana tanpa mahram, ya gak perlu tanya kau umroh tanpa mahram. Orang kau biasa memang safar tanpa mahram. Dan itu berdosa, safar tanpa mahram, bukan umroh tanpa mahram. Ingat, harus jelas. Yang tidak boleh itu bukan umroh tanpa mahram, tapi safar tanpa mahram. Kemanapun, mau ke Mekah, mau ke Amerika, ente, yang namanya safar tanpa mahram itu dilarang. Kalau dia umpamanya safar melaksanakan umroh tanpa mahram, sah umrohnya. Umrohnya sah. Tidak dikatakan umrohnya tidak sah, karena permasalahannya bukan dengan umrohnya. Permasalahannya dengan safarnya. Maka tolong diperhatikan seperti itu. Ini bertanya, apakah ketika umroh ada miqat di Ju'rana? Apakah umroh pada tawaf wada? Berkaitan dengan miqat. Ju'rana itu termasuk miqat buat orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah itu kalau mau umroh, orang yang netap di sana, itu harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Di antara tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Itu kira-kira 7 kilo sudah sampai tanah halal. Di situ boleh, sudah mulai miqat. Mau ke Ju'rana, Ju'rana juga tanah halal. Boleh. Rasulullah SAW pernah bermiqat dari sana ketika beliau pulang dari Taif. Beliau sempat umroh dari sana. Tapi orang yang berangkat umroh jamaah itu bukan ketika di Mekah pakai haji mumpung ya. Pagi umroh, siang umroh, sore umroh, malam umroh. Ketika ditanya, ente berapa kali umroh? Tetap dia ngatakan sekali berangkat umroh. Karena di sananya haji mumpung tadi itu. Adapun masalah tawaf wada buat umroh, ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena tawaf wada itu wajib untuk haji. Sebagian mengatakan umroh pun seperti itu, tapi tidak, insya Allah tawaf wada untuk umroh itu hanya sunnah lah. Kalau kau mau tawaf silahkan. Dalam artian akhir dari perjumpaanmu adalah tawaf dengan Baitullah. Para jemaah kayaknya ana udah enggak kuat nih jemaah. Ana mohon maaf. Udah berapa jam ana ngomong? Udah 2 jam lebih kayaknya jemaah ya. Afwan ya. Karena suara ana harus disimpan buat kajian selanjutnya nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره segala puji bagi Allah jalla jalalu kita senantiasa memuja dan memujinya memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah jalla jalalu dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya pernah dan terus berbuat dosa. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Kita bisa duduk bersama, bersebelahan, dan kita berhusnudzon sama saudara kita. Antum pun berhusnudzon kepada ustaz-ustaz antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah tidak menutup kehidupan kita dengan dosa nantinya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Tema kita hari ini apa jemaah? Ketika hidayah menyapa. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalah. Tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, siapa saja. Dan sebaliknya, waman yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka siapa yang akan bisa memberi hidayah kepada dia? Kita mau datangkan ustaz. Ya. Kadangkala orang tua datang ke ustaz, datang ke guru, datang ke kiai, dia minta tolong anak saya ini udah enggak benar. Ustaz, seorang yang alim mungkin hanya bisa menyampaikan. Sisanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum datang ke tempat ini tanpa ada yang memaksa. Antum menggerakkan kaki antum. Meninggalkan kesibukan dunia. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirinya. Siapa yang membuat hati ana tergerak untuk datang ke tempat ini? Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada yang pantas kita katakan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu baginya. Banyak manusia menuhankan selain Allah.
Banyak manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Tidak sedikit orang-orang yang menaruh harapan kepada lautan, kepada sawah, kepada jin-jin yang bertebaran. Padahal dia sholat. Dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan itu. Tapi kenapa engkau masih memohon kepada selain Allah? Mana la ilaha illallah yang senantiasa kau zikirkan? Yang kita mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Tapi itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan. Hati dan raga kita juga ikut la ilaha illallah. Allah tidak punya sekutu. Oleh karena itu, tatkala orang mati, orang kena musibah, dia mengatakan inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik nanti ke Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar nama Muhammad disebutkan, jangan diem. Serius gitu kadang-kadang. Kita serius, tapi tatkala kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung sebutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Amal ladzina syuqu. Adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Lalu Nabi mengatakan amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untuk, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang, ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat. Kita tuh, otak kita itu bisa merekam sesuatu dalam jangka waktu akan mulai lupa, akan mulai hilang. Seperti kisahnya Hamdalah. Bagaimana Hamdalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa asbahta?" Ente gimana pagi hari ini? Apa kata Hamdalah? "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah munafik. Kata Abu Bakar, gimana inti berani ngomong inti munafik? Kata dia, iya. Kita nih kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl
wal mal wad dhai'a. Ketika kita sudah sibuk sama dunia kita, sama kebon kita, sama harta kita, kita mulai lupa. Kata Abu Bakar, sama ente sama ana. Kata dia, ini Abu Bakar sama. Mengatakan kepada Hamdullah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya gak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau ana mah udah lewat kayak gitu anu Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menceritakan kepada mereka, itu hal yang biasa. Beliau mengatakan, walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa, ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan sang pencipta. Jalla jalaluh. Maka, ana mau tanya nih. Antum, Masya Allah. Berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin masuk masjid baca sholawat. Nah, sholat tahiyatul masjid baca sholawat kan. Terus habis gitu zikir baca sholat, Masya Allah. Kasih hadiah itu. Masya Allah. Jangan. 10 kali cuma sholawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa gak butuh. Tapi biasanya pulang abis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Gak usah cerita anak mau solawat. InsyaAllah. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari. Ingetin lagi aja ma'am. Fadzakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Quranul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingatkan kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat. Bahwa kita ini hamba Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Hari ini. Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam 15. Nah. Ini malam, hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah. Masa satu masjid enggak ada yang jawab. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Anak kalau tanya 13, 14,

Lailatul Qadar mah bulan Sya'ban itu mah. Tapi enggak apa-apa. Kenapa kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan? Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede, kalau salah salah gitu. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini masya Allah nih angkat tangan, masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syaban. Nah, pindahnya kiblat. Enggak sih. 16 bulan. Iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syaban. Ana tutup. Hadiah. Perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Syaban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syaban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC ya ma. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang. Masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Syaban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW di bulan Syaban tuh hampir penuh puasa. Di bulan Syaban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa ini makhluk yang baru, yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Para jemaah kita lihat, terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang itu lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia itu lebih baik. Kita yang kadangkala sombong merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sa'd ayat 77 sampai 83 Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna alaika la'nati, dan atasmu

0: laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalalu. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin, masa kita gak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah, lihat. Iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku ya Allah akan godain manusia. Dari mana? Dari depan mereka. Dari belakang mereka. Dari arah kanan mereka. Dari arah kiri mereka. Dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha, baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qul ihbitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga, asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan, Allah katakan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah sudah datang sama aku. Mau diapain udah. Orang mencela dia. Orang meledek dia, bahkan mengusir dia, mungkin memphk dia, apa saja keburukan. Tapi kalau dia nyampe, Allah katakan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang, sudahlah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang dia tolak, maka neraka tempat mereka dan mereka kekal di dalamnya. Jemaah, kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal, bahwa kita ini di sini enggak kekal, walaupun kita susah hidupnya enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, ustaz, anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun. Masih ngontrak sama sekarang. Gak apa-apa. Kenapa? Kau gak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak ada yang takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama. Tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun. Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Enggak ada sholat, enggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.
1: Ini diperintahkan Nabi Musa, kau jumpai Fir'aun. Dakwain Fir'aun, datengin.
0: Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin. Dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan kepada Fir'aun itu, قَوْلًا لَيِّنًا. Perkataan yang lembut. Ya, Fir'aun yang ngaku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Taha, ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awat. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia, sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, ayo kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa sehingga bisa mengumpulkan mereka? Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, "Ainnalana la ajrun? Innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin?" Dia tanya, "Wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus. Dapat upah kalau kita menang." Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti, kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini. Riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak. Dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa, di surat Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jemaah, antum gak ngeliat kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu adalah yang paling sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Diulangin terus kisah Nabi Musa. Supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini. Tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin. Kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka. Dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu. Dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat. Ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun. Kesyirikan. dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika, dengan kehormatanmu ya Allah.
1: Antum melihat perbedaan di sini.
0: Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun, pasti kita menang.
1: Ini keberkatan mereka.
0: Enggak ada insyaallah wala apa, pasti. Selesai mereka lemparkan. Itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilemparin. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan aman Nabi Rabbil Alamin.
1: Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun.
0: Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman.
1: Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fala sawfa ta'lamun.
0: Tuf. Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih.
1: Subhanallah.
0: Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun? Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang, lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun?
1: Qalu la bayr.
0: Qalu la bayr inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa, itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang, kita akan balik ke Allah. Kau mau bunuh kita sekarang atau kapan? Kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka?
1: Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin.
0: Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka tatkala hidayah sudah datang menyapa?
1: Enggak ada.
0: Kita
1: kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman, kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjukku, "fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, dia mengatakan, "Kanu min awwalin nahar sahara, fasaru min akhirihi syuhada abarara." Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka. Antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin kemudian murtad?" Apa kata Abu Sufyan? "Kada." Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah, maka tatkala Raja Romawi ini Herakl melihat, mendengar ucapan Abu Sufyan, apa kata dia? "Kadzalikal iman idza khalaqat bashashatuhul qulub." Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan. Tadi tukang sihir Fir'aun, Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud, bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumamah bin Affal, seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affal. Bahkan Thumamah bin Affal membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affal ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat Thumamah bin Affal mau berangkat umrah Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affan berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Thumamah bin Affan. Nih orang musyrik tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasul sallallahu melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Baik jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Qalu, "La ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini." Faqala hadza Thumamah bin Affan al-Hanafi. Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah. Thumamah bin Affan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan darahnya. Tapi itulah hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah SAW lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus, Amr, Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasulullah SAW berdakwah bertahun-tahun, ternyata kaumnya gak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan, "Halaka Daus, hancur Daus ini, sudah habis." Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim." Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ya Allah. Betul. Tufail pulang dibawa tuh kabilahnya, kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kalian lakukan atau perlakukan Thumamah dengan cara yang baik." Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, "Ijma'u ma indakum min ta'am." Kalian punya makanan, kirimkan ke Thumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Thumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Thumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik.
0: Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya, anak kadangkala anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat gimana dia mau bener ya. Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang yang gak benar. Nih Sumamah bin Asal di penjara di masjid. Ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Sumamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma indaka ya Sumamah? Apa yang kau miliki wahai Sumamah?" Faqala, "Indi ya Muhammad khair." Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul taqtul zadamin wa in tun'im tun'im ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ngomong ya Rasulullah, dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Amar Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri sama Rasulullah SAW. Ma indaka ya Sumamah. Apa yang kau miliki? Sumamah mengatakan, Laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Utsamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih kayaknya Sumamah udah gak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam. Tapi ternyata jawabannya tetap gak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Atliqu Sumamah. Kalian bebaskan Sumamah. Pergi Sumamah. Keluar. Dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma. Di dekat baki sana. Ontanya itu diturunin. Lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab. Karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad. Padahal enggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, ya Muhammad. Wallahi, ma kana ala zahril ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Demi Allah, kata dia. Tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu.
1: Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Lalu dia mengatakan, laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tathriba alayka ya Thumama, fa innal islama yajubu ma qabla. Enggak ada celaan buat engkau wahai Thumama. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Thumama, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Thumama yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya. Karena dia takut, udah masuk Islam, tapi dosaku banyak. Bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu Thumama mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikin adaf ma asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Balusan. Dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adha anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama tara an af'al. Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indi li ada'i umra'ita, umratika, walakin ala syir'atillah wa rasulih." Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutumu ya Allah yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah, maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Thumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua, ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang Qabilah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Thumamah. Thumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan, datang kepada dia, engkau ada apa Thumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah, masabaut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Thumamah. Dia pulang kampungnya, tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka enggak bisa mohon sama Thumamah.
0: Kenapa perkaranya Sumamah ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tafsirur rahim wa tahuddu ala dhalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamah bin Athal qata'a anna miratana wa adarra bina. Ini Thumamah sudah, apa istilahnya sekarang, embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Thumamah bin Athal. Thumamah itu sudah

kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Syaban dengan puasa di bulan Ramadan agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Syaban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa, ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain." Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, "Man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, ini Syaban atau Ramadan masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwaabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasufidatis syayatin," dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, "Maradatus syayatin," yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Jadi bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong syaitan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco, ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir." Kemudian ada yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah." Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat, ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahannam, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Sejak seorang masuk di malam pertama bulan Ramadan, kesempatan bagi dia untuk tercatat oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan terbebaskan dari neraka jahannam. Kalau dia tidak berhasil di malam pertama, dia masih bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahannam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahannam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam.

terus setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama, dapat rahmat belum diampuni. Ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan yang tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin thalatha marrat. Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula. Tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma raqaitu darajat tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada. Menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahanam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen, panen pahala ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai. Ya. Sama seperti tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Ya. Kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Agar kalian apa? Bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah, ya, balikna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk berisyihat bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian, ya. Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan. Mudahkan

0: makan, minum dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa'innama ato'amahullahu wasaqahu. Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberikan dia minum. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, rizqun saqahullahu lahu. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pas kita pulang, kita kehausan, kemudian kita buka kulkas, kita minum air sebotol, setelah itu baru ingat, enggak apa-apa ya. Itu berarti rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pulang ke rumah, kemudian kita lupa, kita masak indomie, kemudian kita makan, setelah selesai kita tambah lagi indomie yang kedua, setelah itu selesai, baru istri kita kasih ingat, mas, ini hari bulan Ramadan, oh iya, saya lupa, qadarullah. Itu rizki ya, rizki. Allah bilang, rizkun sakahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepadanya. Sampai para ulama khilaf, kalau kita lihat orang lupa di bulan Ramadan makan dan minum, ditegur atau tidak? Ada yang bilang ditegur, ada yang mengatakan jangan. Kalau dibilang ditegur, ini kemungkaran. Ada yang bilang jangan, itu rizki, nanti jangan potong rizkinya. Dia lagi dapat rizki. Saya cerita, saya pernah satu hari pergi sama seorang pengajian, kemudian kita datang ke pagian, mampir satu tempat. Hari Kamis, teman saya itu puasa, saya tidak puasa. Akhirnya kita mampir, teman saya bilang, Ustaz sebentar, kita cari sarapan dulu. Oke, saya juga belum sarapan. Dia pergi ke warung, mbak ada nasi goreng enggak? Oh mas, masih pagi, belum buka. Mie ayam, ada mie ayam enggak? Belum buka juga mas, mie ayam belum buka. Akhirnya cuma dapat teh manis. Pesanlah teh manis dua. Kemudian kita minum teh manis. Setelah minum selesai, baru dia ingat, ya Allah, ya Ustaz, saya ini puasa. Berarti rezekinya cuma teh manis. Nasi goreng, mie ayam enggak? Belum. Makanya lupa itu memang menjengkelkan, tapi terkadang membahagiakan. Seperti gini. Demikianlah ya. Jadi kalau lupa, enggak ada masalah. Sama jika seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya, juga tidak mengapa. Tapi apakah mungkin terjadi? Ya itu Allah alam ya. Kalau suami lupa, mungkin. Tapi kalau istri juga lupa, itu susah, dua-duanya kompak lupa. Kecuali istrinya pura-pura lupa ya. Baik, ini yang perlu kita hindari, jangan kita makan, jangan minum, jangan kita berhubungan. Karena kalau kita sengaja makan atau minum dan berhubungan, masalahnya bukan cuma batal puasanya, tapi dosa, berdosa, dosa besar. Sengaja berbuka tanpa uzur, baik makan atau minum, berhubungan dengan istri, maka dosa besar. Makanya tatkala ada seorang sahabat, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah aku binasa. Dalam riwayat dia mengatakan, ihtaraktu, ya Rasulullah aku kebakaran. Kata Rasulullah SAW, wama ahlakak, apa yang buat kau binasa? Waqatu fi nahari Ramadan, fi mra'ati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW suruh dia bayar kafarah. Hal tastati'una, hal tastati'u, an tu'tika raqaba, apa kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, tidak mampu ya Rasulullah, enggak punya duit. Rasulullah SAW pindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Enggak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, hitung lagi dari awal ya. 60 hari enggak boleh apa? Berhenti. Kau mampu? Tidak ya Rasulullah. Ini satu bulan ini saya tidak mampu, apalagi dua bulan. Kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u antutai masitina miskinan, apa kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? 60 bungkus pagi selesai. Enggak mampu ya Rasulullah. Ini Rasulullah terdiam, ini tidak mampu semuanya. Tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kepada Nabi, dua keranjang korma. Maka Nabi akhirnya mengambil dua keranjang korma tersebut, Nabi berikan kepada orang tadi, ini ambil, kasih makan fakir miskin. Kata dia, a'ala man afqara minna ya Rasulullah, apakah aku berikan kepada orang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah, di kota Madinah kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan keluargamu ya. Maka dia pun pulang dengan gembira ya. Bayangkan, datang ketakutan, pulang apa? Gembira. Antum jangan coba-coba ya. Nah maksud saya, jangan seorang berpikir, ah kasih makan 60 orang, 60 bungkus berapa sih? Berapa ratus ribu sih? Akhirnya dia berhubungan dengan istrinya. Enggak boleh. Dia dosa besar.
1: dia dosa besar, dia harus istighfar dan dia harus bayar

0: kafara. Jadi ini benar-benar kita hindari agar puasa kita jangan sampai batal. Perlu saya ingatkan, ini sekedar pengetahuan. Ya, kita enggak tahu, mungkin ada yang baru nikah ya. Masih apa namanya? Ada yang menikah tatkala bulan Ramadan, masih bulan madu di bulan Ramadan, yang lama-lama sudah bulan bawang ya. Terkadang dia tidak bisa menahan nafsunya, kemudian dia gauli istrinya. Hati-hati ya, saya perlu jelaskan ya. Apa yang namanya jima? Jima itu, mohon maaf, ini maksudnya, ini perlu diperhatikan. Jima itu kalau sampai kepala dari zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Kalau sudah masuk seluruh kepala zakarnya, bukan seluruh zakarnya, tapi kepalanya saja, yang bagian tempat sunat. Kalau sudah masuk seluruhnya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, ya, yang penting sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Maka sudah batal dan harus bayar apa? Kafarah. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Adapun kalau misalnya dia menggauli istrinya tidak sampai terjadi yang demikian, tidak terjadi penetrasi, kemudian tiba-tiba terjadi ejakulasi di luar, ya, maka puasanya batal dan dia berdosa tapi tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Bisa dibedakan? Ini semua sudah berkeluarga kan? Ada yang jomblo? Biasanya lebih khusyuk mendengarkan. Jadi itu bedanya. Maksud saya, yang namanya jima itu jika idzal taqal khitanan, kata Nabi SAW, jika bertemu dua tempat sunat. Jadi jika bagian sunat laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi, sudah dikatakan itu jima. Maka itu harus bayar kafarah. Ya? Dan dia dosa besar. Adapun kalau terjadi ejakulasi tanpa ada ilaj, tanpa ada penetrasi, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Taib, ini insyaAllah semuanya bisa menghindari tatkala sedang berpuasa, menghindari pembatal-pembatal puasa. Yang paling sulit sekarang adalah menghindari pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Ini sekarang poin yang sangat penting, ujian bagi kita di bulan Ramadan ini. Apa itu pembatal pahala puasa? Itu maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Dan betapa banyak orang puasa dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini Nabi mengatakan berarti ada di sana segolongan manusia yang mereka puasa, lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala. Ada di sana segolongan manusia yang mereka sholat malam, mereka begadang tapi tidak dapat pahala. Dan seperti ini dalam syariat ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan sah, tidak batal. Secara sah dia sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Contoh, seperti seorang yang dia berhaji dengan uang haram. Dengan uang haram, dengan uang mendzalimi orang lain, dengan uang riba, dengan uang korupsi. Ya kalau zaman dulu orang berhaji dengan uang merampok, maka kemudian dia pergi dengan ontanya, pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian dia berangkat lagi besoknya dengan ontanya di wukuf di Padang Arafah. Kemudian berikutnya lagi dia pergi dengan ontanya, pergi ke Muzdalifah. Maka kata sebagian ulama yang haji adalah ontanya, bukan dia. Ya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang apa? Haram. Dia berhaji dengan uang haram. Hajinya sah, tidak wajib bagi dia untuk mengulangi lagi, tapi pahalanya tidak ada. Sama seperti seorang minum khamar, man syaribal khamar lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamar tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dia bertobat, kemudian dia salat, wajib tetap salat. 40 hari dia salat, salatnya sah, tidak perlu diulang. Tetapi pahalanya tidak ada. Sama man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada tidak normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah namun tidak diterima sholatnya. Demikian juga, ada yang puasa, tapi puasanya sah namun tidak ada pahalanya. Kok bisa demikian? Karena tatkala dia berpuasa, dia tidak mencapai pada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yahudi, Nasrani juga mereka berpuasa. Kalian berlomba. Mereka dulu berpuasa. Kalian juga sekarang berpuasa. Tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ternyata dalam puasa kita tidak mendatangkan ketakwaan, maka puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana maksiat-maksiat yang kata para ulama membatalkan pahala puasa. Contoh adalah dusta. Dusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaulaz-zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia bersaksi palsu, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi orang berdusta, pahala puasanya enggak ada, langsung batal. Puasanya sah, tetapi pahalanya apa? Batal. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi di Jakarta. Bukan di televisinya, tapi di pegawai-pegawainya. Seperti ini, mereka kumpul, mereka pengajian. Nah, saya sampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kami ini disuruh bikin berita bohong sama direksi, Ustaz. Pertanyaan kami, yang tidak diterima pahalanya kami atau direksi? Saya bilang, semuanya tidak diterima. Bohong, bayangkan, bohong di bulan Ramadan, bikin berita bohong, disebarkan di masyarakat, yang nonton jutaan orang. Dosa, dosa besar. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu siapa orang yang dirobek mulutnya? Kata Nabi, kata Jibril, rajulun kadzab yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Sekarang kalau ingin menyebarkan dusta banyak, karena kita banyak media sosial. Kalau dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang yang naik kuda, kemudian ke sana, kemudian ke sini, cari orang yang mulutnya ember ke sana sini. Sekarang dia sendiri ember, tinggal dia pencet, sudah meluber kemana-mana dustanya. Di mana-mana orang baca. Sekarang musim dusta sekarang. Hati-hati ikhwan, ya. Antum kalau di bulan Ramadan berdusta, yakinlah bahwasanya puasa antum tidak ada pahalanya. Ini datang dalam hadis secara nas dalam Sahih Al-Bukhari. Malam yada qaulaz-zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Di antara maksiat yang kata para ulama benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka untuk disebutkan. Kita tahu ghibah, ngerumpi. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu, hati-hati. Karena yang sering ngerumpi itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, si bapak-bapak di grup jarang ngerumpi ya. Paling bicara poligami. Ibu-ibu ini bicara ngerumpi, hati-hati. Ya. Karena kita ngerumpi, pahala kita semua apa? Hilang, puasa kita hilang. Kita harus lanjutkan sampai sore, lapar, dahaga. Tapi enggak ada pahalanya. Ngerumpi. Kalau ada ternyata di grup ada ngerumpi, tinggalkan grup. Kalau kita tahu grup kita suka ngerumpi, sekarang minta izin. Tulis. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang cantik. Saya harus meninggalkan grup. Semoga kita ketemu lagi setelah apa? Ramadan. Kenapa om? Kenapa? Bilang aja. Saya ingin konsen. Daripada kita dalam grup ternyata ada majelis ghibah dan kita tidak bisa mengingkari, bahkan kita berlezat-lezat kita baca ghibah-ghibah saudara-saudara kita, maka sayang pahala kita. Kita ini belum tentu bisa puasa sampai selesai, belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan di waktu yang lain. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sisanya seluruh maksiat akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ikhwan, kalau kita sudah mulai puasa, itu argo pahala jalan. Sejak sholat subuh, sejak azan subuh, sampai azan maghrib, argo pahala kita berjalan. Makanya Nabi suruh kita, kalau kita berpuasa, jaga diri kita. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa'idha kana siyamu yaumi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhob, wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor. Jangan berteriak-teriak. Yaskhob itu bikin gaduh, teriak-teriak sana, teriak sini. Anda sedang berpuasa, jaga adab Anda. Ya, jaga sekarang karena argo pahala sedang berjalan. Kemudian kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimrun shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, jangan dijawab. Kalau ada orang mengajak berantem dia, jangan dijawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah saya sedang berpuasa. Agar dia tidak terus menggoda, agar dia tidak terus memancing emosi. Kita ingatkan, saya sedang berpuasa. Itu cara kita menghadapi orang buat kita memancing emosi. Jangan kita bilang, nanti pada maghrib ketemu di belakang. Sekarang masih puasa, enggak. Kita sedang berpuasa, tahan diri. Jangankan berkata maksiat, teriak-teriak saja Nabi larang. Teriak-teriak saja Nabi larang. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, idza sumta, kalau kau sedang berpuasa, fal yasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, mulutmu juga berpuasa. Anil kadzib wal maharim, jangan kau dusta, jangan kau ucapkan kata-kata yang haram. Wa da'anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Ya. Kemudian kata dia, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'an. Jangan sampai kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja. Hari puasa harus spesial, jangan seperti hari-hari biasa. Harus spesial. Karena argo pahala sedang berjalan. Jadi masalah ikhwan kita sekarang ada di zaman now. Dengan berbagai macam fitnah-fitnah di zaman now ini. Membuat pahala puasa kita kena roaming. Kita susah menjaga pandangan. Makanya saya ingatkan antum di bulan Ramadan jangan terlalu banyak nonton YouTube. Karena antum akan lihat aurat wanita. Aurat wanita begitu antum terlihat pahala puasa anda akan berkurang. Saya ingat ada seorang berkata sama saya, Ustaz, kami ini diajak travel Ustaz. Terus kami umroh. Setelah kami umroh, travel ngajak kami ke Mesir. Sampai kami di Mesir, kami nonton orang-orang tari perut. Saya bilang, puasa, pahala umroh ente kena roaming. Harusnya ente kalau mau nonton dulu tari perut, baru bertobat sama Allah. Kalau memang harus ada pilihan. Dua-duanya enggak boleh. Tapi ya, salah. Ya, kita sudah berpuasa, kemudian kita lihat hal yang haram. Kalau kita enggak sengaja, enggak ada masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakal ula wa laysat lakas tsaniyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagi engkau pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua." Kalau kita enggak sengaja, tuh penuh astagfirullah. Bukan enggak pertama sekali sudah melotot terus. Mumpung pertama enggak. Ya bagaimana kemudian kita tiap hari ngelihat? Ya kita zaman sekarang susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? Melarang, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita enggak bisa jaga pandangan. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami harus duduk pinggir jalan." Kata Nabi, "Kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atut tariqa haqqahu, tunaikan hak jalan." Apa hak jalan ya Rasulullah? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sekarang kita nonton berita aja, cewek yang mau berita, kemudian baju yang seksi dan macam-macamnya. Di bulan Ramadan kita melihatnya sambil melotot, di mana pahala kita enggak kena roaming. Terkadang roamingnya roaming internasional. Cepat habis pahala kita. Maka ikhwan, ini bulan Ramadan, hati-hati. Kalau antum harus bermaksiat, tunggu setelah Ramadan. Jangan Ramadan antum bermaksiat. Sehingga antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang saya khawatirkan di zaman sekarang. Terlebih lagi, mohon maaf, ternyata pemilu belum selesai. Ini sekarang lagi masih rame-ramenya. Saya dulu berharap selesai sebelum Ramadan. Ternyata buntutnya masih apa? Panjang. Rawan kita mulai mencaci maki, rawan kita untuk suudzon, rawan kita untuk macam-macam, ya. Maka jaga diri, lakukan yang menurut anda yang terbaik, tapi jaga diri, jangan sampai, ya, gara-gara kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Ampunan yang seharusnya kita dapatkan akhirnya hilang begitu saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah di bulan ini, jangan terpancing dengan hal yang bisa membuang atau menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Taib. Waktu sudah mau habis ya. Kita lanjutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di bulan Ramadan, ya, sebagian tadi disebutkan, kita punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, punya horizontal dengan sesama manusia. Jangan lupa kita punya jadwal. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita punya jadwal harus. Misalnya di bulan Ramadan saya ingin khatam Quran, maka kita benar-benar kasih jadwal khatam Quran. Satu hari berarti minimal satu juz. Satu juz kalau Quran Madinah berarti 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, setiap sholat kita baca 2 lembar, selesai. Bisa satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat. Dengan demikian, kita bisa pastikan kita khatam 30 juz di bulan Ramadan. Kalau antum semangat lagi, antum baca setiap hari 2 juz. Dibagi. Ya. Dibagi. Kalau kita enggak sempat, sebelum tidur harus selesaikan. Kalau kita ingin mencapai target. Kita tidak bicara tentang para ulama dahulu, satu hari khatam Quran, kita enggak seperti mereka. Mereka dulu enggak kerja di Indosat, enggak. Mereka punya mengajar di rumah, mengajar. Antum kan kerja, harus ada kewajiban ngajar, kewajiban cari nafkah buat anak istri, banyak kewajiban antum. Maksud saya dengan waktu yang terbatas seperti itu, antum harus sisihkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sedikit ini membuat kita termotivasi semangat untuk beribadah, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada 10 menit. Ada yang mau tanya jawab? Saya masih ada 10 menit.
1: Silakan buat jamaah sekalian jika ada pertanyaan.
0: Kalau tidak ada, alhamdulillah, jangan dipaksa. Ada tidak yang bertanya?
1: Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa, Ustaz.
0: Doa kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit.
1: Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya dari para ibu-ibu.
0: Yang nitip berapa orang? Silakan.
1: Apa nih, Ustaz? Kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya nggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang apa halangan atau gimana?
0: Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Syaban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu bulan akhir bulan Syaban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah satu hari yang belum sempat dia bayar di bulan Syaban, dia bayar setelah bulan Ramadan, satu hari dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari. Ternyata di bulan Syaban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran. Tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin satu hari satu kali makan. Jadi 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari, dia selesaikan 7 hari tersebut. Baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar-safar sini, safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal, dan dia belum bayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengkodok bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar kodok dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam.

0: Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Kan itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Atau alaihi salatu wasallam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu salli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, waalaikumsalam.
1: Untuk yang biasa salat apa puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih?
0: Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan kapan saja sampai hari terakhir, enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengagungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 aw qala man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun, maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang tidak, kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang itikaf di masjid, dia itikaf di mall, macam-macam orang. Ya. Mungkin kalau dia tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi, target baca Al-Quran. Target baca Al-Quran. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan sholat terawih. Kalau saya terlambat sholat terawih, saya sholat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus sholat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya sholat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya baca tafsirnya, tapi nanti enggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita enggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca, kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita enggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakkur dan tadabbur, lebih baik daripada khatmah Al-Quran. Daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah. Tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, ya, kerja dua kali. Makanya supaya tidak kerja dua kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya?
2: Oke, baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Ya, terakhir, karena di sini Ustaz masih ada jadwal tempat lain.
0: Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tuma'nina, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tuma'nina, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia ya, 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain ya. Ya sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana? Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka. Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, Masya Allah, ini pecahkan rekor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang sana, bagus sholatnya. Kenapa? Imamnya Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang, saya tidak suka. Saya pingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada atau tidak? Kalau ada, saya mau ke situ ya. Jadi, kita cari imam yang kalau dia baca, kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita terawih. Tidak, bukan yang penting kita terawih. Tapi terawih itu mengaruh, menambah iman. Iman kita, itu yang kita cari. Gak apa-apa, kita selektif masjid, gak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok enggak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum enggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang... cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih, saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firanda atas...
3: Suratul Waqi'ah. بسم الله الرحمن الرحيم
4: إذا وقعت الواقعة ليس

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
2: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
2: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
2: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih sebagai seorang muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insya Allah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka, sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, syariat yang aku bawa, kecuali dia mesti termasuk ke dalam penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan minnah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an,
dan hikmah, yaitu petunjuk Nabi SAW dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu Nabi SAW diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi SAW mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu wahai manusia padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan, anibudullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati Nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mayuti'ir rasulah faqada atwa Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat, telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini fungsinya diutus Nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin, sehingga tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak, semua harus satu karena nabinya. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah, tunduk kepada Allah, kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibakum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah,
syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah, dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir, Tafsirul Quranil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian: hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al muhammadiyya wa dinan nabawiyya fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya. Dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya, sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu, orang yang muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah, yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan, ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia, berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan ada orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran. Tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini keliru. Nah, disinilah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada empat konsekuensinya. Ada empat kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Ah, kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga konsekuensinya, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, ah yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, ah yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, na'udzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah.
Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan, atau pikiran manusia semata-mata. Ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang sahabat, tiga orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya dia ingin bertanya, dia ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah, dia ini penasaran, kalau di rumah bagaimana ibadahnya? Karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan bergaul dengan istri beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau Alaihissalatu Wassalam. Nah, rupanya tiga sahabat ini tidak puas. Karena mereka terlalu semangat, mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka. Jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dia. Bertekad dengan kuat dia mengatakan, "Amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan." Saya mulai saat ini setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya, asumu dahra fala uftiru abadan. Saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu. Setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'tazilun nisa'a fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan. Dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi SAW. Dipanggil tiga-tiganya. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah. Ini Rasulullah SAW bersumpah. Innilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan ini kaidah penting.
Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usalli wa arkudu, saya melaksanakan

manusia normal lainnya. Ini teguran, dan diakhiri teguran ini dengan kesimpulan yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal, pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam. Kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras, yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya? Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting, dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele, karena menyangkut konsekuensi syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi. Bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia mendapatkan insyaallah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan, amalan tubuh manusia. Ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari

kami yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dalam Al-Quran amal yang paling bagus kualitasnya yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan musafir. Sungguhnya seorang manusia pada hakikatnya adalah musafir menuju alam akhirat, ya. Dia berjalan terus dalam kehidupannya menuju alam barzakh, kemudian melanjutkan ke padang mahsyar, kemudian sampai pada destinasi terakhir, apakah surga atau neraka. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang haji, wa tazawwadu, berbekalah kalian kalau hajian, fa inna khairu zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Sebenarnya mengatakan isyarat ada safar yang lain, yaitu safar menuju alam akhirat. Seperti dikatakan, diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, dia mengatakan, safari ba'idun wazadu la yubaldighani, wazadu la yubaldighani, quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kata dia, safarku sangat jauh, sementara bekal tidak mencukupiku, kekuatanku semakin melemah, sementara kematian terus mengintaiku. Maka seorang sadar bahwasanya dia sedang apa? Musafir menuju alam berikutnya, maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari destinasi yang satu kita melanjutkan ke destinasi berikutnya hingga akhirnya destinasi terakhir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga, sebagian di neraka. Tapi akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah safar di dunia. Safar di dunia, yaitu hal-hal yang terkait dengan musafir. Ketahuilah bahwasanya orang yang bersafar, maka turun rahmat Allah kepadanya karena dia dalam kondisi sulit. Makanya Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, bahwasanya safar itu adalah potongan dari kesulitan, yaitu azab, maksudnya kesusahan.

kenapa yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu, ya, karena safar menghalangi seorang dari makannya, minumnya, wa naumahu, dan tidurnya. Biasanya dia makan dengan yang biasa, kemudian dia minum dengan yang dia sukai, dia tidur di tempat yang biasa dia tidur, ya. Kali ini dia harus berubah semuanya. Maka Rasulullah mengatakan adalah kesulitan. Apalagi kalau kita bicara tentang safar zaman dahulu yang bersafar melewati padang pasir, ya, kemudian mungkin di bawah terik matahari atau di turunnya salju dan berbagai macam kondisi, belum lagi kalau ada kutta'ut tariq, yaitu perampok, dan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kekurangan makanan, terkadang harus berburu di tengah jalan. Safar dahulu sulit, safar sekarang pun dengan kenyamanan, fasilitas pun kita merasakan apa? Kesulitan, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahlihi." Kalau sudah selesai urusan dari safar, segera menuju ke istri. Selesai, segera kembali ke istri. Ini bagi yang punya istri, kalau yang enggak punya sudahlah, ya. Baik. Oleh karenanya musafir dalam kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, ya, benar, meskipun kita naik pesawat dengan bisnis kelas lebih enak di rumah, ya enggak? Namanya naik pesawat tetap enggak enak. Mau tidurnya bisnis kelas bisa kaki terjulur, tetap aja lebih enak di rumah, ya. Mau makanannya Eropa, makanannya Arabik, lebih enak kangkung tumis sama tempe goreng, ya. Maksud saya, safar tuh enggak enak. Mau fasilitas zaman apapun, lebih enak di rumah. Oleh karenanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya orang yang bersafar boleh tidak puasa. Di antaranya orang bersafar boleh mengqasar atau disunahkan mengqasar salat, ya. Boleh menjamak salat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bersafar, maka dia boleh tidak puasa dan digantikan di hari-hari yang lain. Jadi Allah gantikan dengan sakit, orang yang sakit. Di antaranya juga orang yang bersafar mudah dikabulkan doanya, ya. Kata Rasulullah SAW, salasu da'watin mustajabah la syakka fihinna, tiga orang yang doanya dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah thumma dzakara rajulan yutilu safar asy'atha ra'suhu, ya, wa akbar, kata Rasulullah SAW, yamuddu yadaihi ila sama' faqala ya rabbi ya rabbi. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang laki yang sudah safar dan sudah lama safarnya, dan dia berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa berkata, ya Rabbi, rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Ini Rasulullah sebutkan bahwasanya orang ini setelah melakukan sebab-sebab yang mudah dikabulkan doa, di antaranya rambutnya semerawut, di antaranya penuh dengan debu, di antaranya diangkat tangan menuju langit, di antaranya dia mengulang-ulang, ya Rabbi, di antaranya dia telah lama bersafar. Dia telah lama bersafar, ya. Hanya saja doanya tidak dikabulkan karena dia wa mat'amuhu haram, makannya hasil yang haram, wa mashrabu haram, minumnya dari hasil yang haram, wa malbasu haram, pakainya dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa ana istajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan? Tetapi isyarat bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah safar. Adalah apa? Safar. Maka seorang ketika bersafar banyak berdoa karena rahmat Allah turun kepadanya. Di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, argo pahalanya tetap berjalan meskipun dia tidak beribadah, jika itu merupakan kebiasaannya ketika tidak bersafar. Kata Rasulullah SAW, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, tetap dicatat argo pahalanya sebagaimana yang tradisi atau kebiasaan ibadah yang dilakukan ketika sedang tidak bersafar. Artinya kalau tidak bersafar, dia biasanya puasa Senin Kemis, dia biasanya puasa Daud, atau biasanya dia Qiyamul Lail, atau biasanya dia sholat rawatib. Ketika safar ternyata dia terhalangi, tidak sempat.
sempat sholat malam, tidak sempat puasa Senin Kemis, tidak bisa, tidak sholat rawatib, maka tetap dicatat pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Ini kenapa rahmat Allah bagi orang yang musafir. Rahmat Allah bagi orang yang musafir. Maka musafir memiliki hukum-hukum khusus yang hendaknya diperhatikan agar seorang bersafar dan safarnya menjadi ibadah baginya. Menjadi ibadah baginya. Dan tadi kita ingatkan apa? Rahmat Allah bagi musafir. Apa saja tadi? Catat enggak? Pertama apa? Boleh tidak puasa. Terus apa lagi? Satu. Yang kedua, boleh apa? Boleh tidak puasa. Terus apa? Boleh jamak. Boleh jamak sholat. Kemudian yang ketiga, tapi disunahkan qasar. Disunahkan apa? Qasar sholat. Yang empat, sholat rubaiyah, maksudnya yang empat rakaat. Yang keempat tadi apa? Doanya mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Apalagi? Argo pahala tetap jalan. Argo pahala, tradisi ibadahnya tetap jalan. Tradisi ibadahnya yang biasa dilakukan ketika tidak safar tetap jalan. Oleh karenanya ini adalah salah satu atau beberapa rahmat Allah bagi musafir. Baik. Safar ada beberapa model-model safar. Sebenarnya lama menyebutkan model safar menjadi seperti hukum ahkam taklifiyah. Ada lima. Yang pertama safar wajib. Yang kedua adalah safar sunnah atau mustahab. Yang ketiga safar apa? Safar mubah. Yang keempat safar makruh. Ya. Yang kelima safar haram. Contoh safar wajib misalnya apa? Dalam rangka berhaji. Misal untuk haji wajib, haji Islam disebut apa? Untuk haji wajib pertama. Haji pertama bagi yang mampu hukumnya wajib ya. Sunnah misalnya haji kedua, haji ketiga dan seterusnya ya. Di antara juga umrah misalnya. Misalnya tadi apa? Untuk umrah. Umrah sunnah. Umrah atau haji sunnah. Ini contoh. Mubah contohnya apa? Safar untuk apa? Rekreasi. Ke Bandung misalnya. Masalah enggak ke Bandung? Safar ke Bandung masalah enggak? Boleh enggak rekreasi ke Bandung? Boleh, berarti mubah. Boleh lah ya. Safar untuk apa? Kuliner misalnya. Safar untuk apa? Kuliner. Safar untuk apa lagi misalnya? Untuk dagang. Safar untuk apa? Misalnya ada apa? Cari istri. Cari apa? Cari istri. Boleh enggak ke Bandung? Boleh enggak?

0: Tes. Langsung mati ya. Masya Allah. Boleh enggak safar ke Bandung cari istri? Boleh. Boleh enggak? Oh, masih nyala, berarti boleh. Makruh contohnya seperti safar sendirian. Safar sendirian. Rasulullah mengatakan rakib syaitan, rakibani syaitanan, rakbu. Kalau satu dua orang disebut syaitan karena sendiri itu makruh, bisa digoda orang, bisa diganggu orang, bisa tergoda dan macam-macam, bisa dizalimi orang, bisa diganggu orang macam-macam. Oleh karenanya kalau safar tiga orang lebih baik ya. Haram misalnya buat apa? Buat main judi, safar main judi. Dia mau ke Las Vegas. Tempat main judi di mana? Las Vegas ya, Las Vegas. Atau dia pengin ke misalnya ada tempat judi di pulau mana, dia pergi untuk zina misalnya, untuk nonton konser ya. Nonton konser. Kalau nonton konsernya di Bandung, mubah atau haram?
1: Haram.
0: Tadi mubah, kalau cari istri mubah. Kalau nonton konser apa? Haram. Benar enggak? Nanti enggak disebut tasbih, berarti benar. Nonton konser. Maksiat ya, maksiat ya, untuk zina waliyadzubillah ya. Sampai keluar negeri, buang-buang uang untuk macam-macam. Ini macam-macam safar. Maka seorang berusaha melakukan safar yang bisa dinilai ibadah. Kalau wajib dan sunnah jelas ini safar ibadah. Safar ibadah. Adapun safar mubah diniatkan ibadah. Niatkan ibadah. Karena perkara mubah bisa kita niatkan ibadah. Rekreasi kita niatkan agar merefresh kembali semangat anak-anak, semangat kita ya. Seperti kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah sallam kadang-kadang memberi mau'izah silih berganti, tidak terus menerus ya. Kenapa Rasulullah takut sa'amah ya, takut kami bosan ya. Maka di antara hal yang menghilangkan kebosanan dengan apa? Dengan rekreasi, refreshing, untuk agar kita bisa segar kembali. Anak-anak pun dari pondok, jangan pulang dari pondok suruh murojaah, ayo murojaah, murojaah. Di pondok murojaah, sini murojaah juga. Terus kapan main-mainnya ya? Ada waktunya mereka main. Main-mainnya. Waktunya mereka main-mainnya. Ya. Maka ini bisa diniatkan jadi ibadah. Kenapa kita perlu membagi masalah ini? Karena nanti ada khilaf dengan para ulama. Apakah setiap safar seorang musafir boleh mengambil keringanan? Yaitu dia boleh tidak puasa dan dia boleh mengqasar sholat, menjamak sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh kalau safarnya safar maksiat. Sebenarnya mengatakan boleh. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka maksud saya, ketika kita bersafar, kita usahakan perjalanan kita juga merupakan apa? Ibadah. Meskipun kita untuk kerja. Kerja, saya mau safar, saya mau lihat barang bagus, saya mau jualan. Niatnya untuk menafkahi anak istri. Karena menafkahi anak istri adalah ibadah. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah gandengkan apa namanya, tentang orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad dan sebagian lagi berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi, yaitu sebagian orang-orang ada yang bersafar di atas muka bumi, yadribuna fil ardi, bersafar ini. Buat apa? Ya bertaguna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sebagian yang lain berjalan di atas muka bumi dalam rangka berjihad. Karena jihad sering butuh safar. Kata Al-Qurtubi, di sini Allah menggandengkan antara orang yang bersafar untuk berjihad dengan orang yang berjalan di muka bumi, maksudnya bersafar untuk mencari nafkah, sehingga mencari rizki halal adalah jihad. Nilainya seperti jihad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena Allah menggandengkan antara berjihad dengan mencari rezeki halal. Dan benar, mencari rezeki halal bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya, jika kita sedang bersafar untuk mencari nafkah, ya sebagai apapun, nafkah macam-macam perlu safar. Ya. Mencari, beli barang, jual barang butuh bersafar, apalagi zaman dahulu. Ya. Seperti sekarang mungkin sebagian kawan-kawan menjadi pembimbing travel, dia bersafar, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar semua safarnya dari awal sampai akhir bernilai apa? Pahala. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, berikutnya adalah tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diperhatikan oleh seorang yang sedang bersafar, atau hal-hal yang disunahkan terkait orang yang bersafar. Ini sudah? Sudah ini? Sudah. Sunnah-sunnah atau zikir atau doa yang dianjurkan. Beliau mengatakan, tentunya karena orang tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dia kerjakan besok, dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka kalau bisa sebelum dia bersafar, dia bereskan urusan-urusannya, ya. Bereskan sebisa mungkin tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Seperti apa diantaranya? Seperti dia mengembalikan wadiah, mengembalikan titipan. Karena dia nggak tahu, bisa jadi dia meninggal dunia. Misalnya contohnya, kalau dia bisa dia bayar hutang, kalau bisa bayar hutang. Kemudian kalau memang ada yang perlu, dia tulis wasiat. Mungkin ada yang mungkin khawatir dia tidak bisa kerjakan, maka dia tulis wasiat. Khawatir dia pergi dan tidak balik lagi. Dan betapa banyak orang pergi bersafar kemudian tidak balik lagi. Safar apapun, maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, maka dia berusaha melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak sempat dia lakukan kalau dia meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia istikharah. Kalau memang safar itu perlu istikharah. Istikharah untuk waktu yang tepat untuk bersafar. Bagusnya kapan dia bersafar? Apakah sekarang atau nanti? Ya, misalnya dia mau umroh kapan? Sekarang atau nanti? Ya. Atau dia misalnya mau dagang, bagusnya kapan? Dan tidak ada ruginya seorang beristikharah. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tentang masa depan. Maka dia mengatakan, Allahumma inni astaqdiruka biqudratik. Ya. Ya Allah, aku minta pertolongan darimu, ya. Karena engkau takdir wala akdir, ya. Wastakhiruka biilmik, aku minta pilihanmu, ya. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya kau mengetahui hal yang gaib. Fa innaka ta'lam wala alam, wa takdir wala akdir. Kau yang tahu, aku tidak tahu. Kau mampu, aku tidak mampu. Itu manusia terbatas kemampuannya. Tidak tahu apa yang terbaik masa depannya. Maka dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, jika memang safarku ini baik, maka mudahkan aku safar. Jika tidak, tunda di waktu yang lebih baik. Kalau bisa istikharah, maka istikharah. Berikutnya, diantaranya adalah dia tentunya mendoakan orang yang dia tinggalkan. Taudi. Ya, taudi apa namanya? Doa perpisahan. Doa perpisahan. Dia mengatakan astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u, ya. Alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang maknanya, aku nitipkan kalian kepada Allah. Astaudiukumullaha. Alladhi, yang Allah itu, la tadhi'u wada'i'u. Bahwasanya titipannya tidak akan hilang. Ya. Tidak akan hilang. Jadi, saya mau pergi, saya titipkan kalian kepada Allah. Makanya di antara doa safar, apa namanya, wal khalifatu fil ahl. Ya. Antas sahibu fil safar, wal khalifatu fil ahl. Maknanya, ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan, dan khalifah yang aku tinggalkan kepadamu, keluargaku ketika aku sedang bersafar. Itu diantara maknanya, khalifah fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepadamu ketika safar. Kita bilang astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Bilang sama istri sama anak. Ya, sambil dicium keningnya tentunya. Bukan disendul kepalanya. Sambil dicium apa? Keningnya. Salaman, bismillah ya. Menunjukkan kasih sayang, berdoa agar Allah menjaga anak istri. Kelihatannya sepele, tapi doa ini pembuka segala kebaikan. Maka kita berusaha menghidupkan sunnah. Dalam rumah kita, berusaha kita hidupkan sunnah. Anak-anak kita astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang ditinggalkan mengucapkan apa? Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Wa khawatima amalik. Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima. Yang ditinggal membaca apa? Berdoa. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, yaitu aku titipkan kepada Allah agamamu. Maknanya sama, kau titipkan aku kepada Allah, kami juga titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan khawatima amalik, dan penutup amalmu. Ya, kalau terjadi apa-apa bisa jadi husnul khatimah, ya, yaitu kita titipkan Allah. Demikian juga di antara doa, zawadakallah taqwa wa ghafara dzambak wa yassarallahu alkhair haitsuma kunt. Ya. Zadakallahu taqwa. Terus apa? Zadakallahu taqwa wa ghafara dzambak. Terus wa yassarallahu lakal khair haitsu kunt. Yassarallahu lakal khair haitsu kunt. Atau haitsu kunt. Maknanya, semoga Allah tambahkan takwa kepadamu, semoga Allah ampun dosa-dosamu, dan Allah mempermudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Doa ini penting. Kita ajarkan istri kita, kalau kita pergi. Ngomong apa, doanya apa? Suruh dia berdoa, doain kita. Ya. Jangan sibuk main Facebook aja, medsos. Doain orang, doain suami yang sedang apa? Bersafar. Karena suami butuh doa. Dan doa-doa orang yang tulus itu doa-doa yang mudah dikabulkan. Di antara sebab kenapa doa anak bermanfaat kepada orang tua, karena doa anak tulus kepada orang tuanya. Dan doa yang paling bermanfaat orang tua kepada anak, karena doa yang paling tulus doa orang tua kepada anak. Di antaranya doa suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, mereka tulus dalam mendoakan. Doa perpisahan. Kemudian di antaranya doa keluar rumah. Jangan lupa. Apa? Doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhalu 'alayya. Doa sebelum pas keluar rumah. Kemudian doa ketika naik kendaraan. Ya, naik kendaraan dan akan bersafar. Doa naik kendaraan dan bersafar. Doa safar. Ya, kita naik kendaraan, kita bilang bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakharana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. معنanya indah, ya. Maknanya Maha Suci Allah alladzi sakhkharana hadza, yang menundukkan tunggangan ini bagiku. Kalau naik onta, naik himar dahulu atau naik kuda, kalau sekarang naik motor, mau touring misalnya, atau naik mobil, naik kereta, naik mobil biasanya kalau di rumah naik apa? Naik mobil, ya. Wa ma kunna lahu mukrinin, kita tidak bisa menundukkannya. Allah yang semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam safar pun kita ingat Allah. Baru kita berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, kami mohon dalam safar kami ini kebajikan dan takwa. Kebajikan maksudnya amal soleh, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Kalau albir wa takwa digabungkan, maka albir maknanya amal soleh, takwa artinya apa? Meninggalkan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Jadi tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan aja. Meninggalkan maksiat juga butuh tolong menolong. Nah, dalam safar ini potensi maksiat juga besar. Safar tuh potensi maksiat besar, bagi safar sendirian, apalagi dia masuk ke hotel. Tahu-tahu malam-malam jam 2 malam diketuk sama makhluk halus kuntilanak. Dan itu terjadi. Diketuk, buka, wah ada kuntilanak sini. Ada kawan tidur di hotel, tahu-tahu diketuk sama kuntilanak malam-malam. Bapak katanya pesan saya aja, Pak. Ada aplikasi. Waduh, kaget ya. Nomornya suruh hotel ini, nomor kamarnya begini, ternyata. Kuntilanak malam-malam. Ngeri. Maksudnya potensi maksiat bisa datang kapan? Kapan saja. Orang bisa tergoda, tawaran. Teman saya cerita, dia pulang dari suatu negara, luar negeri. Tahu-tahu sama temannya, tahu-tahu gitu ada lagi promo bisa berhubung, bisa zina sama 13 wanita dari 13 negara. Harganya murah waktu itu. Subhanallah, teman saya ditawarin, kapan lagi ya, akhi, katanya. Kapan lagi? Subhanallah, 13 cewek dari 13 negara, ya. Murah, entah berapa ribu dolar aja, enggak mahal. Subhanallah, akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia selamat, temannya melakukan. Dia mau coba kapan lagi. Namanya orang sendirian itu idenya macam-macam. Maka kalau dia tidak berdoa, khawatir dia terjebak dengan maksiat di tengah safarnya. Karena jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Banyak yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat mempengaruhi apa? Hatinya. Maka dia berdoa, Allah minasaluka fi safarina hadha albirra. Ya Allah, aku bermohon dalam safarku ini aku bisa melakukan kebajikan. At-taqwa, agar aku bisa meninggalkan apa? Maksiat. Wa minal amali ma tardha, dan agar aku bisa melakukan amal yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah safarku ini. Safar banyak problem. Safar umrah sering problem, safar haji sering problem, banyak gangguan. Bis macet lah, atau macam-macam lah. Ada kawan-kawan kemarin haji, 3 bis. 3 bis atau 2 bis, saya lupa. Ternyata supirnya, orang Mesir pakai kain ihram. Ditangkap sama polisi, enggak boleh supir haji. Akhirnya bisnya diberhentikan. Akhirnya 2 bis jadi 1 bis. Contoh. Susah, jadi padat akhirnya. Lagi haji, lagi di Arafah, susah. Ada lagi haji naik mobil, mobilnya kemudian mogok, repot. Pokoknya tantangan dalam safar itu banyak. Maka kita berdoa diantaranya, Allahumma hawin alaina safran hati. Allah mudahkanlah safarku. Waktu anna bu'dah, agar yang jauh kelihatan lebih cepat. Lebih terasa dekat. Ya. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkau lah temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Engkau adalah yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Yang tadi kita doa, astaudi Allah, astaudi ukumullah, alladzi la tadi'u wa da'i. Aku titipkan kalian kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Aku berlindung dari kesulitan safar, wa ka'abatil manzar, dari pemandangan yang tidak baik, yang menyedihkan, wa su'il munqalab, dan kembali yang buruk. Fil mali wal ahl, terkait dengan hartaku dan keluargaku. Yang kita seorang pulang dari safar dapati macam-macam. Ternyata hartanya dicuri, keluarganya diganggu orang dan macam-macam. Kemudian dia bersafar. Ini diantara doa naik kendaraan. Ketika dia sudah di kendaraan, dia berdoa dengan doa tersebut. Dan seorang bersafar, dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diantara doa yang perlu dia perhatikan juga, doa ketika mampir di hotel, di tempat suatu jalan, apa bacanya? A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupa, ya. A'udzu bikalimat. Min syarri ma khalaq. Kita mampir ke hotel, mampir ke mana? Kalau mampir ke restoran, setiap mampir, tidak ada seorang nazala manzilan, dia mampir suatu tempat, mau tidur kek, mau makan kek, mau kemana kek, mampir, mau ke kafe, mau ke mana, jangan lupa bilang a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, firman-firman yang sempurna dari keburukan ciptaannya. Kita enggak tahu orang ganggu kita di mana aja. Kemudian juga di antara doa yang penting adalah doa masuk kota lain, masuk kota lain. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabba al-ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabba syayatini wa ma adlalna wa rabba riyahi wa ma zaraina as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Itu penting sekali. Ya Allah yang menciptakan langit yang tujuh, ya, dan apa yang dinaungi langit tersebut. Warabba al-ardina sab'a, dan pencipta bumi tujuh lapis bumi, wama aqlan, dan apa yang ditopangi oleh atau dinaungi oleh bumi tersebut. Dan juga robnya syaitan-syaitan dan apa yang mereka sesatkan, dan robnya angin dan apa yang dia hembuskan. Aku memohon kepada engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan yang ada di negeri ini. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan negeri ini, keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di negeri tersebut. Kita baca doa tersebut. Sampai kota lain baca lagi, apalagi ketemu mampir berdoa. Agar kita benar-benar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia miskin, enggak punya kekuatan. Enggak tahu apa yang terjadi ke depan, enggak ngerti. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya doa ketika pulang, ya. Doa naik kendaraan. Apa? Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Gimana? Kita minta ampun kepada Allah ketika naik kendaraan, ya. Ada doa naik kendaraan khusus, dan ketika pulang doanya lagi beda. Yang terakhir doa ketika pulang. Ketika pulang dari safar. Ya, ini kalau kita sudah sampai pada tujuan terakhir kita mau pulang, keluar dari hotel, kita naik kendaraan, kita baca seperti doa safar, cuma kita tambahkan di akhirnya apa? Taibun abidun aibun li rabbina hamidun. Ada tambahan. Sama subhanallahi sakhrana dawma, terus ada tambahan di akhirnya. Intinya seorang berusaha. Kita doa tadi, subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya lupa doa kendaraan tadi. Alhamdulillah, subhanalladzi subhanallah inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap kita naik kendaraan. Kalau kita sudah naik kendaraan musafir pulang, doa yang seperti mau safar, subhanalladzi sakhrallahu dawma dzunuba, Allahumma as'aluka fi safarin hadza, dan seterusnya, di akhir kita tambah aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Aibun maksudnya kita kembali, ya Allah. Abidun dalam kondisi beribadah. Taibun bertobat kepada engkau, ya Allah, atas kesalahan-kesalahan dalam safar. Li rabbina hamidun, dan senantiasa memuji Rabb kami. Kemudian berjalan pulang. Ini mungkin doa-doa yang penting untuk diketahui ketika kita sedang bersafar. Taib. Sudah, kita lanjut, ya. Sekarang kita terkait dengan keringanan yang Allah berikan ketika safar, yaitu tentang salat. Ahkam salatil musafir. Ini sudah? Sudah, ya. Hukum-hukum terkait dengan salat orang yang musafir. Tapi pertama kita bahas tentang pengertian safar, ya. Yang pertama dibahas oleh para ulama, apa itu safar? Atau berapa jarak safar, gampangannya berapa jarak safar? sesungguhnya khilaf tentang berapa jarak safar banyak, tetapi secara umum ada dua mazhab. Yang pertama, safar tidak ada jarak tertentu. Safar tidak ada jarak tertentu. Tapi kembali kepada urf. Namun kembali kepada urf. Kepada urf masyarakat. Yaitu kapan masyarakat namakan safar itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Kalau dibilang safar, safar. Kalau masyarakat mengatakan bukan safar meskipun 100 kilo maka bukan safar. Maka ini kembali kepada urf. Dan ini pendapat Zahiriyah, pendapat Ibn Taymiyah, dipilih oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berapa ulama? Mereka berpendapat safar tidak ada jarak tertentu. Yang kedua, safar ada jarak tertentu. Jarak tertentu, ini pendapat yang kedua. Dan ini juga ada khilaf berapa jaraknya. Ada yang bilang sekian, sekian, sekian. Dan datang dalam hadis dengan perselisihan Rasulullah pernah safar dalam jarak sekian, dalam jarak sekian, dalam jarak sekian. Ada perbedaan ya. Ada yang 80 kilo, ada yang kurang 80 kilo. Ada yang perjalanan sehari, Rasulullah menamakan perjalanan sehari dengan safar. Perjalanan sehari cuma mungkin 50-an kilo. Ya. Ada berbagai macam hadis tentang masalah ini. Namun, mayoritas menyatakan adalah yaitu disebut marhalatan. Marhalatan ini sama dengan arba'at burut, ya, sama dengan 4 burut, ya, sama dengan 16 farsah, ya. Satu farsah sama dengan 3 mil, berarti kalau 16 kali 3 berapa? 48 apa? Mil. Ini kurang lebih 80 kilometer. Ini istilah-istilah. Bahwasanya marhalatan itu berjalan 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, namanya marhalah. Jalan dulu orang 2 hari 2 malam, 4 burut, 1 barit sama dengan 4 farsah, berarti sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 48, 1 farsah sama dengan 3 mil. Kalau 16 farsah 48 mil, ya. Jadi satu barit sama dengan 4 farsah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Berarti kalau 16 farsah sama dengan 48 mil. 48 mil, 1 mil, 1,6, 1,8, sekitar begitu. Kira-kira 80 kilo. Iya, kalau 1 mil 1,6 berapa coba? 1,65 coba. 48 kali 1,65 sama dengan 79. Kalau 1,8 86 kilo. Ya. Jadi kurang lebih 80 kilometer. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para mayoritas ulama sehingga mereka menentukan bahwa safar itu berjarak. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Saya terus terang lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya safar tidak ada jarak tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya, dalil pendapat pertama, karena Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Nabi tidak, Allah syariat tidak menentukan batasan. Tidak ada dalam syariat kalau safar sekian. Adapun Nabi hanya menentukan contoh-contoh safar. Siapa yang safar 1 hari semalam, siapa yang bersafar 2 hari 2 malam, siapa yang bersafar 3 hari. Rasulullah juga pernah sholat qasar sebelum 80 kilo. Sehingga syariat tidak pernah menegaskan safar itu harus sekian. Harus sekian. Oleh karena ketika tidak ada pembatasan, maka harusnya kita tidak membatasi. Dan dalam kaidah usul fikih, maka tahdid harus kembali kepada syariat, dalil. Kalau enggak ada dalil, maka kembali kepada hakikat urfiyah. Kalau secara urf tidak ada hakikatnya, kembali kepada hakikat lugawiyah. Ini dalam usul fikih. Maka ketika hakikat syariah tidak menentukan berapa batasan safar, maka kita kembali kepada urf. Urf maksudnya apa? Tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap itu safar, maka safar. Kapan dianggap tidak safar, maka bukan safar. Ini secara dalil sangat kuat. Apalagi dalam Al-Quran, Allah memutlakan. Dalam Al-Quran, Allah memutlakan. memutlakan, secara mutlak tanpa ada pembatasan. Kata Allah, fa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Ayat apa itu? Idza darabtum fil ardi, coba carinya. Falaysa alaikum junahun. Darabtum fil ardi, jika kalian berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian qasar salat in khiftum, ya. Di sini Allah mengatakan idza darabtum fil ardi. Surat apa? An-Nisa itu berapa? 101. Quran surat An-Nisa 101. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Saba, ya, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layal wa ayyaman amin qalu rabbana ba'id bainana wa baina asfarina. Dalam surat Saba, perhatikan. Qalu rabbana ba'id baina asfarina. Lihat dalam surat Saba dari ayat 18 sampai ayat 19. Ya. Surat Saba ayat 18 sampai 19. Saya bacakan, ya. Kata Allah, waja'alna bainahu bainal qura allati barakna fiha quran zahira. Kami jadikan ini, jadikan bagi mereka penduduk negeri Saba, antara mereka dengan negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahan kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan, quran zahiratan, yaitu negeri yang berdekatan, negeri satu, negeri berikutnya, ya. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Jadi dari negeri Saba musafir ke tempat lain ada destinasi-destinasi berupa kota-kota kecil. Kota pertama, kota kedua, yang kota tersebut tidak jauh berdekatan. Wa qaddarna fiha sayr, dan di situ ada kami tentukan jaraknya, siru fiha layali wa ayyaman amin. Allah sebut ini nikmat, maka berjalanlah kalian siang hari, malam hari dalam kondisi aman, karena sebentar lagi sudah mampir destinasi berikutnya. Sebentar lagi mampir destinasi berikutnya. Rupanya orang-orang Sabah ini mereka bosan, kok begini-begini aja. Mereka pingin safar tuh yang susah. Ini terlalu dekat ya Allah. Maka mereka kufur nikmat. Mereka berkata, faqalu rabbana ba'id baina aswarina. Ya Rabb kami, jauhkanlah jarak safar kami. Wa dholamu anfusa. Mereka tidak suka sebentar-sebentar ketemu destinasi. Mereka maunya jauh-jauh seperti orang-orang Arab dahulu yang... Ini kufur nikmat bukan? Kufur nikmat. Sama seperti Bani Israel. Dikasih mana wasalwa katanya bosan. Padahal mana sholat dari langit, dari makanan enak, tinggal makan. Kata mereka, enggak, kami ingin apa, ada suha, wabasaluha, dan wabasaliha, dan macam-macam. Yang sayur-sayur mayur, itu di mana-mana juga ada. Kata mereka, kami bosan mana wabasaluha. Seperti ini, dikasih nikmat, mereka, enggak, kami ingin safar jauh-jauh. Maksud saya, yang jadi perhatian kita di sini, Allah menamakan jarak antara satu kota-kota berikutnya, disebut apa sah? Safar, meskipun Quran Zahirah, itu kota yang berdekatan. Demikian juga dalam surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga Quran surat 9 ayat 42. Kata Allah, "Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalau seandainya orang munafik yang kalian serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, wasafaran qasidan, Allah sebut kesafaran qasidan. Di sini ada wasafaran qasidan. Itu safar yang tengah-tengah. Qasid maksudnya tengah-tengah. Berarti safar itu ada safar jauh, ada safar sedang, ada safar dekat. Lattaba'uk. Tentu mereka akan ikut kalian. Walakin ba'udat alaihi musyukoh. Tetapi yang dituju terasa jauh. Tabuk, jauh. Jadi sini Allah bagi ada safar jauh. Ada safar sedang. Jadi safar tidak harus jauh. Berarti ada safar dekat dong. Ya. Intinya ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya safar tidak harus ada jarak tertentu. Dan ini pendapat cukup kuat. Yang menjadi problem ketika kita memegang pendapat ini. Sekarang tradisi masyarakat. Ghairu mundhabit, tidak bisa kita pegang karena masyarakat sudah tidak perhatian sama safar atau tidak safar. Sehingga mereka, beda kalau zaman dahulu, misalnya dari Bandung ke mana, mungkin 40 kilo, mereka sudah bilang apa? Safar, karena dulu enggak ada band, enggak ada ini, enggak ada. Jadi sehingga ada lapangan terbuka atau sawah dilewati sehingga dianggap safar. Tapi sekarang semuanya dianggap apa? Dekat. Makanya saya bilang kalau kita di Jakarta, sekarang enggak ada yang bilang Jakarta pergi ke Bogor safar. Ada yang bilang safar? Enggak. Ada bilang padahal sudah beda kota. Apakah ada yang bilang dari Jakarta ke Depok safar? Sekarang enggak ada. Tapi kalau Jakarta ke Bandung orang masih bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta ke Depok, mungkin zaman dulu Jakarta Depok safar. Zaman dulu karena jarak jauh, susah, harus naik motor jauh terus. Sekarang jalan semua ada tol, potong kompas mudah. Ya. Kalau dulu mungkin jarak 40 kilo dibilang safar. Sekarang Jakarta Depok mau jalan 1 jam, 2 jam tidak dianggap apa? Dianggap safar. Enggak ada yang bilang kemana, mau safar kemana? Ke Depok. Safar ke Depok. Mau safar kemana? Ke Cilengsi. Kirain mau kemana? Cilengsi itu bukan safar. Padahal sudah beda kota. Apalagi dari kota wisata ke kota legenda. Cuma nyebrang. Maksud saya, ketika kita bicara tentang dalil secara urf, memang secara dalil dia sangat kuat, tetapi secara praktik agak susah. Agak susah. Maka ini khawatir hawa nafsu bermain di sini. Ah, bagi saya safar kok. Ya, yang jadi patokan bukan tradisimu, tradisi masyarakat. Penilaian masyarakat. Nah, masyarakat sekarang menganggap bahwasanya seorang kalau pergi ke Depok bukan safar. Seperti yang terjadi sekarang di Riyadh. Riyadh itu kota panjangnya 80 kilo. Seandainya orang berangkat dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh, mereka enggak bilang safar padahal sudah 80 kilo. Karena mesti ada satu kota, kotanya terlalu luas. Panjangnya 80 kilo. Sehingga kalau orang berangkat dari titik pertama sampai titik akhir tidak dianggap safar karena masih dalam kota Riyadh. Seandainya itu ditanyakan 50 tahun lalu dianggap safar. Karena Riyadh dulu kota kecil, Riyadh dulu pertama dibangun cuma 1 km persegi mungkin kecil. Jadi kalau jalan jauh udah dianggap safar. Sekarang enggak 80 kilo enggak dianggap apa? Safar. Menunjuk urf bisa berubah. Dari sini sebagian ulama meskipun merajihkan pendapat pertama bahwasanya safar itu tidak ada batasan ukuran tertentu, tapi mereka bilang lebih hati-hati ikut pendapat jumhur yaitu angka 80 kilo. Lebih hati-hati. Kita perjalanan dari mana? 80 kilo safar. Kurang 80 kilo anggap tidak sah. Safar. Faham? Faham tidak? Antum pilih mana? Pendapat pertama atau kedua? Hah? Pernah ada orang safar, dia pergi ke sebuah pulau. Pulau itu dekat, cuma naik kapal, naik Johnson mungkin cuma 20 menit. Sampai sana dia tanya sama penduduk penghuni pulau tersebut. Pak, saya dari sini ke sini safar enggak? Dia bingung juga. Yang ditanya bingung, safar apaan maksudnya? Cuma jalan dekat kalau paling cuma berapa kilo naik kapal kecil itu. Ya, sehingga kalau kita mengatakan urf masyarakat agak susah karena masyarakat juga enggak perhatian sama hal itu.

kapal kecil itu. Ya, sehingga kalau kita mengatakan urf masyarakat agak susah karena masyarakat juga enggak perhatian sama hal ini. Tapi kalau dibilang dari Jakarta Bandung semua bilang apa? Safar meskipun naik bus, ya. Ya, tadi bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta Depok, Jakarta Bogor. Sampai ada yang bilang Jakarta Depok safar misalnya. Ada yang bilang, "Ustaz, Jakarta Depok safar." Oh, iya. Boleh kosor ya kosor. "Ustaz, boleh enggak buka puasa?" Wah, bingung dia. Kalau safar berarti boleh tidak puasa. Jangan bilang boleh kosor tapi tidak boleh buka puasa. Yang namanya bukan musafir dong. Musafir tuh boleh buka puasa. Terserah afdal atau tidak. Ustaz, antum ke Depok kosor. Iya, jamak. Safar. Boleh enggak saya buka puasa? Dia mau bilang boleh, takut dia. intinya ada safar, ada jarak yang kita sepakat seperti Jakarta-Bandung. Ada jarak yang mungkin di Betebel masih belum jelas. Tapi lebih hati-hati kita pakai 80 kilo. Seandainya kita mau jalan ke satu daerah, kemudian ada dua jalan, pakai Google Map, yang satu 80 kilo, yang satu 75 kilo, terus kita pilih 80 kilo, boleh enggak? Supaya dapat jarak safar, boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Kalau keperluan, ada keperluan, saya mau ke situ, mau mampir ke ada makan situ, saya mampir lewat situ karena saya mau beli sate misalnya. Ternyata jaraknya menjadi 80 kilo, maka tidak mengapa. Baik, ini terkait dengan makna safar. Berikutnya, jadi lebih hati-hati jarak safar berapa? 80 kilo. Safar yang dibolehkan untuk tarakhus fihi, mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah, keringanan-keringanan. Tadi disepakati boleh, yang disepakati boleh adalah tadi kita sebutkan apa? Safar wajib, terus apa? Safar sunnah, sama apa? Safar mubah. Yang khilaf, mungkin safar makruh juga mungkin oke lah, masih masuk. Yang khilaf, safar haram. Yang khilaf adalah safar haram. Bagaimana hukumnya seorang hendak safar untuk maksiat? Apakah dia boleh kosor? Apakah dia boleh tidak puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan kalau kita bilang boleh berarti kita mendukung dia untuk bermaksiat. Padahal safar dia untuk bermaksiat hukumnya haram. Padahal safar dia untuk maksiat hukumnya haram. Kalau kita bilang boleh, kau berarti seakan-akan kita mendukung dia bermaksiat.

Dan Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, tentang orang dalam kondisi darurat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اتْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. Dan barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, kelaparan, غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, dan tidak melakukan dosa, فَإِنَّ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمٍ. Itu boleh dia makan bangkai, boleh. Tapi kata Allah mensyaratkan, غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, dia tidak melakukan dosa. Berarti kalau dia melakukan dosa, tidak boleh dia makan yang haram tadi. Misalnya dia makan kebanyakan sampai kekenyangan, enggak boleh. Berarti keringanan yang Allah berikan jika tidak untuk maksiat. Ini dalil mereka, sehingga mereka mengatakan ketika seorang safar untuk maksiat, dia tidak boleh mengambil apa? Keringanan. Sebenarnya Allah mengatakan tidak, tarakhus safar bukan terkait dengan maksiat atau enggak, tapi terkait status dia musafir atau bukan. Kapan dia statusnya musafir, maka dia boleh mengambil apa? Maka berlaku kepada dia keringan-keringanan, tanpa memperhatikan tujuan dia safar adalah maksiat atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sama, bukankah orang ketika mukim, ya, kalau dia sedang maksiat, apakah kita larang dia sholat? Ya, ya, boleh tetap sholat, ya. Ketika dia sedang mukim, kemudian dia maksiat, apakah kita larang dia jamak kalau memang turun hujan? Kan kita bilang tidak, turun hujan dia boleh. Kalau gitu enggak boleh jamak, tetap aja boleh, meskipun dia sedang mukim dan dia sedang bermaksiat. Benar tidak? Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan yang jadi perhatian kita bukan masalah tujuan dia, tapi status dia musafir.

bukan? Kapan statusnya musafir maka dia berhak mengambil keringanan. Dan Allah mengatakan wa idza darabtum fil ard, ya, jika kalian sedang bersafar. Wallahu alam bisawab, maka pendapat bosnya meskipun safar haram tetap boleh mengambil keringanan, bukan tujuannya agar dia mempermudah melakukan maksiat, tapi siapa tahu dengan mengambil keringanan dia sholat, semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perkara yang kedua, ya. Yang ketiga, ikhwan, yang ketiga, ini pembahasan saya masih belum apa namanya, tapi disebut oleh para ulama, meskipun saya belum baca lebih dalam lagi, tentang mulai dari mana hitungan jarak. Apakah dari rumah, kalau kita Google Map dari rumah, apakah start dari rumah, atau dari perbatasan kota? Saya meskipun belum menemukan bahasan ini, tapi fatwa dari Lajnah Da'imah dan banyak ulama bahwasanya menghitung ukuran jarak bukan dari rumah, tapi jarak ketika kita keluar dari tempat dari pemukiman kita. Saya lanjutkan biar tidak rancu. Selanjutnya lagi yang keempat, kalau ini dibahas oleh para ulama, kapan seseorang mulai boleh mengqasar sholat, mulai boleh mengambil rukhsah, yaitu maksudnya apakah dia boleh sholat langsung qasar sejak di rumah? Jawabannya belum, tidak boleh, karena dia belum safar. Saya mau pergi ke Bandung, Jakarta, rumah saya sudah qasar jama', boleh? Enggak boleh, karena kau masih di rumah. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya sejak keluar rumah berarti dia sudah mulai start safar sejak keluar rumah, satu. Pendapat kedua, jika sudah naik kendaraan, tunggangan. Ini pendapat kedua. Pendapat yang lebih hati-hati, pendapat mayoritas ulama adalah jika sudah meninggalkan kampungnya. Kampungnya itu kampungnya di belakang dia. Nah ini repot. Kalau di Riyadh, seperti tadi saya baru dengar ceramahnya saya saat Asyafri, Riyadh panjangnya 80 kilo. Nah orang tidak boleh, misalnya dia tinggal di ujung timur Riyadh, kemudian dia pergi menuju ujung barat Riyadh, dia tidak boleh mulai qasar sholat kecuali setelah meninggalkan kota Riyadh. Jadi dia berjalan dari ujung sampai mungkin 2 jam macetnya, Riyadh macetnya, mirip-mirip Jakarta macetnya. Macet terus sampai di ujung 2 jam dia belum boleh mengqasar sholat, karena dia masih di kota Riyadh, dan ini satu kota namanya Samari, Riyadh. Tapi Syekh Sri masih mengatakan kecuali mungkin ada pembagian wilayah di Riyadh tersebut, maka bisa wilayah satu pindah ke wilayah yang lain, sudah boleh mulai qasar sholat. Karena kenapa Allah alam? Karena kita ini hukum safar ini untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kalau dulu kota Madinah kecil, kita keluar sedikit sudah keluar kota. Dulu Madinah itu adalah Masjid Nabawi, dengan pagarnya itulah kota Madinah. Kalau kita keluar pagar Masjid Nabawi, itulah keluar pagar kota Madinah. Madinah itu kecil. Kalau sekarang Madinah luas, nyambung sampai ke Bir Ali, sampai ke Dzulhulaifah. Kalau sudah keluar Dzulhulaifah baru tanah terbuka. Dulu Madinah itu adalah keluar dari pagar Masjid Nabawi, itulah akhir dari kota Madinah. Setelah itu kosong, berjalan terus. Maka mudah, begitu keluar pagar kota Madinah sudah mulai boleh untuk mengqasar sholat, menjamak sholat. Seperti Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau sholat duhur, beliau sempurna. Tapi ketika pergi ke Dzulhulaifah, padahal jaraknya cuma 3 farsakh, ya mungkin sekitar 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo, sekitar gitu. Maka Rasulullah SAW sudah qasar di Dzulhulaifah, karena itu sudah di luar kota.
Yang problem sekarang kalau di Riyadh enggak bisa karena Riyadh satu kota. Nah, kita di Jakarta, mesti di Jakarta. Jakarta terbagi menjadi beberapa wilayah. Iya tidak? Ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, ada Jakarta Pusat. Ada Jakarta Pinggir enggak? Jakarta Coret ada. Baik. Maka kalau seorang sudah pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu masing-masing ada wali kotanya, benar? Masih benar kan? Itu satu jadi kota tersendiri. Kalau dihitung bangunan bersambung terus. Makanya kalau kita sudah pindah dari satu Jakarta Timur ke Selatan, kita sudah mulai boleh untuk melakukan keringanan sholat. Ya. Atau lebih mudahnya lagi kalau kita sudah di bandara, karena bandara sudah masuk provinsi lain, Tangerang, benar enggak? Makanya saya kalau berangkat dari rumah saya di Jakarta Timur, kemudian saya di Tangerang, saya sudah jamak, saya sudah kosor, karena saya sudah di Tangerang. Saya mau ke Makassar misalnya, ya, atau saya mau ke Aceh misalnya. Maka saya sejak di Tangerang saya sudah jamak dan kosor. Beda ketika saya di Halim, karena Halim masih Jakarta Timur. Di Halim saya enggak melakukan kosor karena saya masih dalam wilayah saya. Saya masih dalam kota saya, sehingga saya tidak dikatakan sudah keluar kota. Faham? Jadi, maksud saya, seorang hanya baru boleh melakukan keringanan jika sudah keluar kampungnya, sudah keluar kotanya. Misalnya antum Bandung, sudah masuk tol, sudah itu sudah keluar Bandung. Ya, sudah keluar Bandung. Kalau mampir di mana antum sudah boleh kosor, sudah boleh jamak. Allah alam bisawab. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti fatwa Jannah Daimah, untuk menghitung ukuran yang 80 kilo tadi itu dimulai sejak kita keluar kota, bukan dari rumah. Bukan dari rumah. Jadi 80 kilo dari start kita sampai ke awal kota berikutnya. Kalau 80 kilo, berarti kita sudah dianggap perjalanan safar. Faham? Baik. Kita lanjut. Lanjut apa sudah? Kayaknya jadi panjang ya. Sudah berapa jam kita? Sudah 1 jam lewat? Insyaallah, sudah kepanjangan ya. Sudah dulu apa lanjut? Lanjut. Baik, berikutnya

Jadi ranah kita perhatikan sini, ranah kita kosor atau di berikutnya areal atau ranah boleh mengambil rukhsah. Rukhsah dalam hal ini adalah qasar dan jamak. Ini misalnya kota-kota keberangkatan. Kota kita, kota keberangkatan. Kemudian apa? Kota tujuan. Kota tujuan. Baik, maka ini areal perbatasan. Ini perbatasan. Ini perbatasan. Maka perhatikan, harus jarak antara kota tujuan dan kota perbatasan, harus jaraknya berapa, Ikhwan? 80 kilo. Dari sini, perhatikan ya. Dari sini ke sini, ya, dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu kurang lebih 80 kilometer menurut pendapat mayoritas ulama. Paham ke sini? Ini start di sini sudah mulai boleh. Selama perjalanan boleh. Meski 1000 hari. Meskipun jaraknya kita mengelilingi dunia. Tujuan kita 3000 kilometer. Sini mampir dua hari. Terus dalam perjalanan boleh. Selama meskipun 1000 hari. Meskipun setahun. Kalau kita safar gak berhenti-berhenti. Ya, meski apa? Setahun. Ya. Sampai kita tiba di kota tujuan. Nah, ketika tiba di kota tujuan, ada beberapa kondisi. Kondisi ketika sampai tujuan. Pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari atau 20 kali sholat fardu, maka ini sepakat tetap mengambil rukhsah, tetap boleh qasar. Nah, yang berikutnya, jika bakalan menetap jika 4 hari atau lebih, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Maka jumhur mengatakan kalau lebih dari 4 hari, maka sejak tiba sudah harus sholat sempurna. Ini saya turunkan ya, khilaf. Berat pertama, jumhur ulama sejak tiba sudah tidak boleh qasar. Kenapa demikian? Karena orang yang akan tinggal 4 hari atau lebih di statusnya mukim. Kenapa? Karena statusnya mukim. Faham? Faham ya? Faham. Ini jumhur ulama. Pendapat yang lain, minoritas ulama, sebagian ulama mengatakan, ada lagi, sebagian ulama mengatakan, seperti ini pendapat Ibn Abbas, bahwasanya, lihat, selama 19 hari, boleh qasar. Jika lebih, tidak boleh. Ini pendapat Ibn Abbas. Disebut oleh Ibn Bukhari dalam sahihnya. Fakunna, ini dari Rasulullah pernah, selama 19 hari Rasulullah pernah qasar. Fakunna idha, kata dia, kami para sahabat, jika kami 19 hari, kami qasar. Kalau kami lebih, atmamna, kami sempurnakan. Jadi batasannya 19 hari.
Kalau 2 minggu, berapa hari? 14 hari, masih terus. Kenapa? Karena kalau sudah lebih 19 hari, maka hukumnya mukim. Kalau 19 hari, masih dikatakan musafir. Orang 19 hari, masa mukimnya musafir lah. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ketiga, ya, selama tidak berniat salah satu dari kedua ini, dari dua hal, maka boleh. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut yang pertama adalah niat menjadikan itu tempat tinggalnya, menjadikan kota tujuan sebagai tempat tinggalnya. Istiton namanya, istiton sebagai tempat tinggal. Kapan dia sudah niat, ah saya tinggal sini, saya sudah beli tanah, saya sudah tinggal, sudah berarti dia, atau saya mau ngontrak di sini selama, berarti jadikan tempat tinggal, maka dia sudah jadi otomatis jadi mukim. Yang kedua, ya, berniat menjadikan tempat, berniat iqamah. Karena dia bakalan tinggal lama. Contoh apa? Ah, ini kayaknya buka dagang sini bagus. Saya ingin coba dagang 1 bulan. Saya ingin coba dagang 2 minggu. Atau saya akan belajar di sini selama 6 bulan. Maka kalau dia sudah niat iqamah, dia statusnya mukim. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi paham? Saya ulangi. Kalau kita dari tempat keberangkatan, perhatikan, kita belum boleh melakukan rukhsah, faham? Karena kita masih di kota kita, belum dikatakan musafir. Ketika kita keluar di perbatasan dalam kota kita, kita sudah boleh apa? Berkosor, karena kita sudah musafir. Dalam perjalanan, meskipun 1 tahun, kalau kita jalan pindah tempat, jalan terus, kita tetap boleh kosor dan jamak. Ketika sampai kota tujuan, di perbatasan masuk di kota tujuan, ini tujuan kita safar, maka ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari, cuma 3 hari, atau kurang 3,5 hari. Intinya tidak sampai 20 kali sholat. Karena 1 hari sholat fardu 5 waktu. Ternyata saya cuma sholat 18 waktu sholat. Maka jika kurang dari 20 waktu sholat, maka saya kosor-kosor. Tidak apa-apa. Paham? Karena tidak sampai 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka khilaf. Jumhur ulama mengatakan, jika sudah niat sejak awal dia tiba di Bandung, misalnya saya tiba di Bandung Senin, saya bakalan pulang hari Sabtu, maka sejak saya tiba, saya tidak boleh kosor lagi. Saya hanya kosor ketika dari Jakarta menuju Bandung. Tiba di Bandung, karena saya bakalan niat tinggal 5 hari, sejak tiba di Bandung, saya sudah langsung sholat sempurna. Faham? Ini pendapat jumhur, karena lebih dari 4 hari. Pendapat yang lain mengatakan, sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, 19 hari. Boleh di Bandung kau terus sampai, karena kau tidak punya tempat tinggal di sini, kau tidak punya dagangan di sini. Jika selama 19 hari, kau boleh apa? Kosor. Lebih enggak? Saya biasanya ini yang saya pilih. Lebih enak. Dan kalau 4 hari belum dikatakan mungkin. Jadi masing-masing ada dalilnya. Ini pendapat kuat-kuat semua. Saya tidak sedang membahas dalilnya karena panjang lebar. Yang ketiga, pendapat Syekh Utsaimin, selama tidak berniat untuk istiqamah menjadikan tempat tinggal atau sebagai mukim, maka dia boleh terus untuk mengambil rukhsah qasar. Ini 2 kondisi. Kondisi ketiga yang berikutnya, saya ulangi, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sekarang kondisi ketiga. Di kota tersebut, jika tidak tahu kapan mau sampai kapan di kota tersebut. Di kota tersebut. Tidak tahu sampai kapan di kota tersebut. Misalnya apa? Misalnya sedang cari barang. Cari barang. Misalnya sedang kejar penjahat. Cari penjahat. Misalnya sedang cari istri. Istri lagi. Ini contoh benar misalnya. Dia cari barang, cari gak dapat. Sudah 5 hari belum dapat, terus gak dapat. Dia gak tahu kapan pulang sampai dapat barang. Selama dia tidak tahu kapan dia mau pulang, dia boleh terus kosor. Meskipun lebih dari 5 hari. Cari penjahat, penjahatnya kabur sini. Dari sini ke Bandung sana, ke kafe sana, kafe sini. Pergi ke kuburan, pergi ke mana. Dia kejar. Meskipun 2 minggu, dia masih boleh kosor. Karena dia belum ketangkap. Atau dia cari istri. Nazar ditolak. Sudah 2 minggu ditolak melulu.
Maka dia belum dapat, dia masih terus. Maka dia boleh kosor. Karena dia tidak tahu kapan dia meninggalkan kota tersebut. Maka ini sepakat ulama tidak mengapa. Dia kosor terus. Maka ini boleh kosor terus. Paham? Ini kira-kira gambaran tentang rukhsah. Sepertinya masih panjang, kita stop aja ya. Ya. Habis ini masih panjang lagi ya. Saya tak khawatir 2 jam ya. Jadi sementara sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada hukum-hukum yang lain. Tentang sholat masih banyak, tentang puasa juga masih banyak insyaallah di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.